0: Ia bagi membolehkan rakyat memanfaatkan peluang dalam ekonomi digital dan meningkatkan daya saing negeri. Dato' Haji J berkata demikian ketika mengulas pencapaian utama yang menjadi titik perubahan dalam memperkukuh kedudukan Sabah dari segi ekonomi dan pembangunan menerusi pelaksanaan SMJ 2.0. Tegasnya, segala inisiatif yang dilaksana menerusi SMJ 2.0 perlu selari dengan tuntutan semasa dunia dan keperluan rakyat agar mampu membawa negeri ke tahap yang lebih maju dan berdaya saing. Usahawan artisan tempatan terus diperkasa menerusi penganjuran program Badi Artisan di Penampang. Program itu anjuran Badan Bukan Kerajaan Persatuan Pembangunan Eko dan Usahawan Sosial Sabah SEED dengan kerjasama Kementerian Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah MINDET. Menteri MINDET Dato' Iwan Benedict berkata, program berkenaan menjadi platform penting mempromosikan produk artisan dan perusahaan kreatif tempatan selain membuka peluang jaringan perniagaan dan pembangunan ekonomi komuniti. Beliau berucap merasmikan majlis penutupan program itu di Penampang. Teks ucapan disampaikan setiausaha politiknya Muhammad Iskwazawan Israq Arsid.
1: InsyaAllah apabila selesai daripada program ini, kita akan panjangkan perkara-perkara ini kepada pihak kementerian supaya mana-mana artisan ini kita dapat bantu untuk mendapatkan kawasan atau lokasi yang sesuai untuk mereka menawarkan produk-produk mereka.
0: Muhammad Iskwazawan Israq Arsid. Program tersebut diadakan bermula 20 Mei sehingga 31 Mei ini di ITCC Penampang. Bahagian Zakat dan Fitrah MUIS menyumbang 3 buah rumah asnaf mualaf sempena sambutan Hari Raya Aidiladha di Membakut. Adun Membakut, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, rumah dikenali sebagai Baitul Asnaf itu diberikan kepada penerima yang memenuhi kriteria tertentu, termasuk tinggal bersama keluarga sebelum ini serta mempunyai tanggungan keluarga yang ramai. Inisiatif itu bagi membantu mewujudkan suasana kehidupan yang lebih baik kepada penerima, terutama kepada anak-anak asnaf untuk mengulang kaji pelajaran dan menjalani kehidupan Islam dengan lebih sempurna.
2: Kita akan lebarkan lagi program seumpama ini kepada mereka yang benar-benar memerlukan, khususnya golongan asnaf yang tidak mempunyai rumah dan tinggal serumah dengan keluarga mereka. Dan mudah-mudahan program ini akan dapat kita perluaskan ke tempat-tempat yang lain atau daerah-daerah yang lain.
0: Dato' Arifin ditemui RTM selepas menyaksikan penyerahan rumah tersebut di Membakut. Sebanyak 5 buah rumah disediakan tahun ini dengan 2 lagi dijangka akan dihuni dalam masa terdekat. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Program ibadah korban menjadi simbol pengorbanan dan keprihatinan masyarakat selain berperanan mengukuhkan hubungan silaturahim serta semangat kebersamaan dalam komuniti. Adun Kunak, Dato' Sri Dr. Anil Sandu berkata, pelaksanaan ibadah korban merupakan platform terbaik kepada masyarakat untuk bergotong royong, saling membantu dan berkongsi rezeki.
4: Kerana kita faham waktu berkorban ni banyak akan bersama-sama gotong royong membersihkan dan mengagi-agikan daging-daging kepada mereka. Dan juga inilah platform yang paling untuk kita beramah mesra, jumpa dan kita tahu ertinya apa tu kalau berkongsi.
0: Dato' Sri Dr. Anil ditemui RTM pada program ibadah korban peringkat ibu pejabat polis IPD daerah Kunak. Sebanyak 18 ekor lembu korban diagihkan sempena sambutan Aidiladha tahun ini melibatkan kampung-kampung di daerah Kunak serta beberapa agensi kerajaan, antaranya IPD Kunak, pejabat daerah, unit pemimpin pembangunan masyarakat dan sekolah sekitar Kunak. Dalam program berasingan, Dato' Anil menghadiri program berkatan perdana di Masjid Daerah Kunak melibatkan 100 kanak-kanak daripada golongan berpendapatan rendah. Program bertujuan membantu golongan tersebut mendapatkan perkhidmatan berkatan secara percuma selain mengeratkan hubungan komuniti setempat.
5: Ini golongan sasaran kami ini memang yang B40 below lah, yang mana yang memang tidak mampu, dan mereka daftar pendaftaran ini kami cuma buka dalam 3 jam terus selesai 100 orang. Jadi maksudnya memang perlu lagi lah akan datang kita buat program-program sekatan begini nih, kerana di Kunak ni banyak nih golongan yang B40 lagi yang perlu kita bantu.
0: Dato' Sri Dr. Anil Sandu. Program berkenaan dianjurkan dengan kerjasama Masjid Nurul Iman Daerah Kunak, Hospital Kunak serta pelbagai agensi kerajaan, sekaligus mencerminkan kerjasama erat antara pemimpin masyarakat dan agensi kerajaan dalam membantu golongan memerlukan di daerah itu. Seorang lelaki dihadapkan ke Mahkamah Majistret Sandakan atas 4 pertuduhan memperdagang 3 kanak-kanak perempuan dan seorang wanita bagi tujuan eksploitasi seksual. Tertuduh 32 tahun mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Nur Faiza Jafri. Namun tiada pengakuan direkodkan kerana kes dibawa bidang kuasa Mahkamah Session. Kesalahan itu didakwa berlaku pada malam 14 Mei lepas di 2 buah hotel di Sandakan, melibatkan kanak-kanak perempuan berumur 15, 16 dan 17 tahun serta seorang wanita warga asing berbangsa Bhutan berusia 30 tahun. Kesemua pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 14 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007. Pendakwaan dikendalikan pegawai pendakwa Ong Teck Yee manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin dan menetapkan 15 Jun depan bagi sebutan semula kes di Mahkamah Session. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Keharmonian Sabah terus jadi contoh perpaduan negara. Alat tuju pembangunan Sabah diteruskan menerusi SMJ 2.0. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam hormat.

0: taraf kesihatan melalui pembudayaan hidup sehat seperti hidup aktif, makan secara sehat dan selamat, tidak merokok, minda sehat serta kebersihan diri dan kebersihan persekitaran. Pencegahan adalah langkah terbaik bagi melindungi diri, keluarga dan komuniti. Bersama kita jayakan agenda nasional Malaysia Sehat melalui pembudayaan hidup sehat dan kelestarian persekitaran yang menyokong kesejahteraan kesehatan demi warga Keningau yang lebih sejahtera. Sehat itu saya, sehat itu kita, sehat itu Keningau. Pesanan ini dibawakan oleh Pejabat Kesehatan Kawasan Keningau.
1: Jom, Ming.

Jangan lupa ikuti rancangan Santai Sejilid di Genio FM setiap Sabtu pukul 8.15 pagi. Dengan berbagai pengisian menarik seperti tips dan kata-kata nasihat dari Kak Ika menanti adik-adik di luar sana. Rancangan Santai Sejilid, sebuah rancangan yang menampilkan bakat-bakat adik kita seperti bercerita, bersajak, berpidato, bermain alat muzik dan banyak lagi. Berkongsi idea secara kreatif dalam suasana yang menyeronokkan, santai dan penuh inspirasi. Semuanya dalam rancangan Santai Sejilid setiap hari Sabtu pukul 8.15 pagi. Jangan lupa ikuti rancangan Santai Sejilid di Genio FM setiap Sabtu pukul 8.15 pagi. Dengan berbagai pengisian menarik seperti tips dan kata-kata nasihat dari Kak Ika menanti adik-adik di luar sana. Rancangan Santai Sejilid, sebuah rancangan yang menampilkan bakat-bakat adik kita seperti bercerita, bersajak, berpidato, bermain alat muzik dan banyak lagi. Berkongsi idea secara kreatif dalam suasana yang menyeronokkan, santai dan penuh inspirasi. Semuanya dalam rancangan Santai Sejilid setiap hari Sabtu pukul 8.15 pagi.

0: Assalamualaikum dan hai adik-adik semua. Selamat berhujung minggu, selamat berehat. Apa khabar semuanya? Harap hujung minggu ini dan juga waktu cuti sekolah ini semua dalam keadaan yang gembira, sihat dan juga ceria selalu. Dan bulan ini memang meriahkan sebab sekarang ini kita sedang menyambut Pesta Keamatan. Jadi untuk adik-adik semua, sebenarnya Pesta Keamatan ini bukan sahaja tentang makanan tradisi ataupun menggunakan pakaian yang cantik tau. Tapi apa yang penting adalah tentang kebersamaan, kesyukuran dan juga menghargai hasil tuayan serta keluarga kita. Kadang-kadang perkara yang paling seronok masa keamatan ini adalah bila kita semua berkumpul, ketawa sama-sama dan juga makan sama-sama kan? Betul tidak? Dan juga hari ini Kak Ika tidak berseorangan sebab seperti biasa ada kawan kecil kita yang suka bercerita, suka ketawa. Jadi jom kita panggil si Mora.
1: Selamat pagi semuanya. Hai Kak Ika, Mora datang dengan semangat keamatan tau.
0: Wah, semangat betul Mora hari ini kan.
1: Mestilah Kak Ika, kan sekarang kita di bulan keamatan. Mestilah Mora semangat.
0: Mora, Kak Ika mau tanya ni, memandangkan sekarang ini bulan keamatan, jadi Kak Ika mau tanyalah, kalau musim keamatan ni apa yang paling Mora suka?
1: Mora suka bila keluarga datang beramai-ramai, berkumpul, ada yang memasak di dapur, lepas tu bercerita sampai lewat malam. Itu yang Mora paling suka.
0: Wah, seronok kan Mora? Sebenarnya keamatan ini juga mengajar kita tentang bersyukur dan juga erti kebersamaan sesama kita. Jadi tidak kisahlah jauh atau dekat, tua atau muda, bila kita sudah saling berkumpul dan saling menghormati atau berkongsi, suasana akan jadi lebih bahagia. Baiklah semua, seperti biasa hari ini, jom kita dengarkan nasihat dari Abang Syukri.
2: Adik-adik, hidup ini akan menjadi lebih indah bila kita sentiasa hidup dalam kebersamaan dan saling menghormati antara satu sama lain. Tidak kira bangsa, budaya, agama ataupun latar belakang, kita perlu belajar untuk memahami adab menghargai orang lain di sekeliling kita. Kadang-kadang hanya dengan senyuman, ucapan yang baik ataupun sikap tolong-menolong pun sudah cukup memadai untuk membuat orang lain rasa dihargai dan gembira. Bila berkawan pula, jangan suka mengejek atau menyisihkan orang lain. Sebaliknya, jadilah kawan yang baik, yang sentiasa memberi semangat dan menghormati perasaan orang lain. Kerana kata-kata yang baik boleh menggembirakan hati, tetapi kata-kata yang kasar juga boleh melukakan hati seseorang. Ingat ya adik-adik, bila kita saling menghormati dan hidup dalam kebersamaan, suasana akan jadi lebih aman, ceria dan penuh kasih sayang. Jadilah insan yang membawa kebaikan kepada orang di sekeliling kita.
0: Baiklah, sekarang ini masa yang ditunggu-tunggu oleh adik-adik semua kan. Hari ini kita
3: budaya bersatu damai, hidup harmoni, aman sejahtera. Keindahan adat dan tradisi, mekar indah bunga kiambang, tari sumazau langkas kata. Adat dijunjung, warisan gemilang, kematan disambung, muafakat kita. Pulang ke desa, bulan kematan sudah tiba, bahanggong mula terasa. Anak dirantau pulang ke desa, berpesta ria bersama keluarga. Tuai padi di sawah terbentang, tanda syukur rezeki melimpah. Pesta kematan riang menjelang, kotubian tadau kematan diucap indah.
0: Tidak terasa kan Mora? Nampaknya kita sudah sampai ke penghujung rancangan Santai Si Cilik untuk hari ini. Semoga sambutan keamatan tahun ini membawa kegembiraan, kasih sayang dan juga kebersamaan untuk anda semua.
1: Dan Kak Ika, jangan lupa juga, walaupun kita seronok menyambut keamatan, kita tetap kena hormat orang tua, sayang pada kawan dan jadi anak yang baik.
0: Betul tu Mora. Baiklah adik-adik dan juga pendengar semuanya, terima kasih kerana bersama dengan Kak Ika dan juga Mora hari ini dalam rancangan Santai Si Cilik. Dan juga Kak Ika ingin mengucapkan selamat menyambut Pesta Keamatan. Sampai jumpa lagi adik-adik semua. Bye.
1: Bye adik-adik semua.

mengikuti rancangan Santai Sicili di Genio FM setiap Sabtu pukul 8.15 pagi. Dengan berbagai pengisian menarik seperti tips dan kata-kata nasihat dari Kak Ika menanti adik-adik di luar sana. Rancangan Santai Sicili, sebuah rancangan yang menampilkan bakat-bakat adik kita seperti bercerita, bersajak, berpidato, bermain alat muzik dan banyak lagi. Berkongsi idea secara kreatif dalam suasana yang menyeronokkan, santai dan penuh inspirasi. Semuanya dalam rancangan Santai Sicili setiap hari Sabtu pukul 8.15 pagi.

0: Jom sertai kuis sempena sambutan Pesta Akamatan 2026 pada 30 dan 31 Mei 2026 di Kenyir FM. Caranya cukup mudah. Dengarkan soalan kuis menerusi segmen Rentak Segar dan segmen Santai Petang. Anda boleh mula menjawab setelah isyarat ini dibunyikan. Hantarkan jawapan kuis anda ke nombor WhatsApp 019-589-6868. Menangi wang tunai sebanyak RM100. Dengarkan Kedengar FM untuk mendapatkan soalan harian. Selamat menyambut Pesta Akamatan 2026 menuai perpaduan, meraikan keharmonian.
1: Okey, baiklah. Soalan kuis untuk yang kedua pagi ni. Adakah anda sudah bersedia? Soalan kuis yang kedua. Soalan kuis yang pertama tadi, kita ada pemenangnya. Dan untuk soalan kuis yang kedua ini, kita mencari lagi pemenang dia. Okey, jadi kalau sudah bersedia, dengar baik-baik soalan kedua yang akan saya berikan untuk kamu orang pagi ini. Soalan kedua berbunyi begini. Bilakah tarikh rasmi pelancaran Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah bagi tahun 2026? Saya ulangi sekali lagi soalannya. Bilakah tarikh rasmi pelancaran Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah bagi tahun 2026? Simpan jawapan kamu orang dan tunggu isyarat yang akan saya berikan. Pada bila-bila masa saja untuk kamu orang jawab soalan kuis yang kedua, kuis keamatan yang kedua saya berikan untuk anda pagi ini. Okay? Jadi simpan dulu jawapan kamu orang tu, jangan terus hantar. Kena orang bilang selari, kena hantar, kena bagi, saya bagi isyarat terlebih dahulu untuk hantar jawapan. Teruslah hantar jawapan kamu orang. Rasa-rasanya bila? Okey. Boleh, masih ada masa untuk kamu orang fikir apa jawapan yang tepat. Okey, dan insyaAllah kita akan cari pemenang yang kedua lagi untuk soalan kuis keamatan yang kedua ini. Okey. Baik, kita terus beribu lagi bersama dengan hiburan seterusnya. Terus bersama dengan kami. Kedengar FM, hebat syoknya.
2: Sekar Pagi. Sekar Pagi. Sekar Pagi di Kedengar FM edisi hujung minggu.

0: Baik, baiklah Maldini dengan lagunya Alawak. Okay, terima kasih untuk anda yang masih kekal setia bersama dengan kami di Keringau FM Hebat Syoknya. Isyarat untuk hantar jawapan telah pun saya berikan seketika waktu tadi sebelum lagu lagu Alawak ni lah. Jadi nampaknya kita ada satu pemenang yang berjaya menjawab soalan kuis yang kedua, kuis kematian yang kedua, yang paling pantas lah dia jawab ni. Tahniah akhirnya amankan pemenang kedua untuk soalan kuis kematian siaran bahasa Melayu untuk pagi ni. Jadi dua soalan kuis kematian pagi ni selesai, alhamdulillah. Yang belum berjaya, jangan kecil hati ataupun jangan kecewa, jangan risau. Hari ini sebelah petang ada tiga lagi soalan yang kami akan berikan untuk anda. Hari ini dan juga besok, pagi dan petang juga. Jadi kalau ada yang orang bilang terlepas dalam siaran bahasa Melayu, dalam siaran bahasa Dusun dan juga Murut pun ada juga soalan kuis yang menjanjikan hadiah lumayan untuk kamu orang menangis. Jadi kena sentiasa dengar Keringau FM untuk dengar apa soalan kuis yang akan diberikan untuk kamu orang, okey? Yang pastinya kalau sudah anda menang dalam siaran Melayu, tidak bolehlah kamu apa ini orang bilang cuba lagi untuk siaran Dusun ataupun Murut, kan? Kena cari pemenang yang berbeza. Okay, jadi orang bilang kita bagi-bagi rezeki Tuhan, kan? Okey, satu apa ini info semasa lah ingin saya kongsikan untuk anda. Tapi sebelum itu, tahniah untuk kita ucapkan, amankan ya. Betul lah, untuk soalan kuis pagi ini berkenaan dengan bila ketarik rasmi pelancaran Pesta Kematian Peringkat Negeri Sabah bagi tahun 2026. Kalau anda perasan, soalan ini sebenarnya ada kaitan juga dengan soalan pertama tadi. Jadi maksudnya senang saja sebenarnya. Dia tukar terbalik itu juga sebenarnya, kan? Ada kaitan juga semuanya. Jadi jawapan dia, mengikut tradisi tahunan pelajaran Pesta Kematian Peringkat Negeri sentiasa diadakan pada 1 Mei 2026 bagi menandakan bermulanya sambutan sepanjang bulan Mei, dan tempatnya betul di daerah Papar untuk tahun inilah pelancarannya, okey? Jadi tahniah kita ucapkan dan nantikan untuk butiran lanjut. Pihak penerbit akan menghubungilah para pemenang ini untuk mendapatkan butiran lanjut daripada anda. Okey, jadi nantikan bersamalah. Anda akan dihubungi oleh penerbit yang ditugaskan untuk kuis semula dengan hari kematian ini. Okey, dan satu info yang ingin saya kongsikan, okey. Ini berkenaan dengan pendaftaran tingkatan 6 sesi 2026-2027 bagi SMKK Keningau 2 yang akan diadakan pada 8 Jun 2026, hari Isnin minggu depan. Bukan minggu depan. Minggu berikutnya lagi. Bermula bertempat di Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2. Masa bermula dari 8 pagi hingga 1 tengah hari, 1 setengah tengah hari. Dan ada perkara dokumen yang perlu untuk dibawa, antaranya salinan surat tawaran, ya, salinan keputusan SPM, salinan kad pengenalan dan sijil lahir, salinan kad pengenalan ibu bapa ataupun penjaga, dan juga 2 keping gambar berukuran pasport. Bagaimanapun, untuk keterangan lanjut boleh hubungi talian ini 019-8718-039. Itu satu info yang dapat saya kongsikan untuk anda pagi ini, okay? Dan nampaknya menghampiri kita di hujung masa bersama menerusi Relax 7 Minggu Lebih Hebat Lagi Siok. Saya tinggalkan anda bersama dengan dua buah lagu ini. Apapun, semoga terhibur. Sampai kita bersua lagi, jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua. Assalamualaikum.
1: Hujung Minggu Lebih Hebat Lagi Siok, lebih lagu untuk kamu.

0: FM ke Slim anda bersedusun manta jam ke siam ke sobun bisa majam ke padam dua tang anda.
1: Miampai kau dah bai na jirin mengambil di kayu id ke Slim anda bersedusun kini FM maya frekuensi siam na padam 4.0 megahertz.

Assalamualaikum, Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Kepi Senang ke Sabun, kepi Salawat. Maya Dati Keselimbahan, Baras Dusun, Kenia FM. Tada baina, tada uka enam kia. Kepi Anda Diti, Terlun Hapat, Dulan Kelima, Tahun 2026. Mia Pai Koda, Kasuaban Bena, Dijajirin, Menegi Titam Laut Pengarjak ya. Ya, hari nanti jai mengambil tiga yo seleng nada telo jam antara jam ke siam ke Suaban di semar kita jam ke berem dua tengah dau. Boleh di pun si auto kakal koda temian pai am lagi minamal minangambil dahai mantar beri jam ke nama ke Suaban. Mia Pai Koda di jai Aida pada pelambus tiga selimbahan berasa Melayu. Seleng nada telo jam lagi mantar ada jam ke nama ke Suaban di semar kita timpu di tinudi. Tentu nada tak nak orang kau dat kepilan-kepilan kiguna. Am lagi sening-sening panglis ginawa isa na suai tu hitin ada radio Keningau FM. Maya diti frekuensi siam na berdama pati tiktur megaz kena FM hebat coknya. Apa gue lidi pun si kau tak ada temin mangun tu dan antak odat kelidasan dat ke Suaban bena. Dan antak unik dat akan memenau langan meigit ka bang mimbaras tadung meninggud mata mengintang telinga makinangau. Am lagi pemusarahan am ginawa ditelidas ke piarat ke Suaban bena. Kumpadi ko di tapi ya senangat kelidasan tinan kada di kuilhuay merupa dukutur idualai pengobatan. Am kakal ko dada tambang ambalut lagi sambar kita jam ka badam dua tangga dauti. Tupai nanti haraka guat pipirat ababayan kia. Anulu titid konti ka Suaban bena megal kasari ar kata jam ka siam ha badam lima minit ke Suaban. Kalau positif, arputan kau ngoyong-ngoyong tawan mantakat tadau baina. Mereka tak jam ke hapat, ya? Jam ke hapat apa? Jam ke hapat telun hapat minit ke Saban. Arang otak ti apa yang barasan tadi ke ababayan pada tempat. Pirumaan miampai dat artik, artik, artik, artik ke kini FM 2026. Megal Kasari, aku simpan ya, timpu Popo Lembus dat kabar tenibak ya. Lembus kabar tenibak kata jam kau beri misa ke Saban. Tadau baina, tadau ke enam ya, tapi naik kau ngawi. Har kaguti ababayan ya, ababayan pina tempat kamatan. Miampai dat tembului pina tempat kamatan tahun 2026. Har kata jam kau beri misa pada 5 minit dat ke Saban bainati. Saya kata babian ini nulut titik ganti ke Saban mana tapi naik tentu ada peperang kudat kepilan-kepilan kiguna. Lagi peperang kuda kita sering-sering pengelis ginawa. Aisana suai itu hitanya ada radio Kenya FM yang ada di frekuensi siam na berama patitik tur megahaz Kenya FM kuhai aramai ba. Bila kau dapat dapatan pasan, mari di WhatsApp Kenya FM Aisa Isa Siam 5 walu siam anong walu anong walu. Harnagi at quiz tadaw bainat ya. Harnagi at quiz dua quiz peguhatan ya. Har dua peguhatan tadaw bainat ya quiz. Gel kasari mila ko dat papatad tisimbar da kayo. May da WhatsApp kina FM Aisa Isa Siam 5 walo siam anong walo anong walo. Saya kami mila ko nagidat mamalahok ya. Ay sa walo turu talo talo walo onam ay sa pirgar di tamin ay ay sa walo turu talo talo walo ay sa onam ay sa gya amin na di jam ko siyam anam minit ka Saban makina ko tapos sining gya kanaw lihisa tako sinding hamiyampay di Keror Ker Cornelia Juanis retan dat musika otero kamatan am sutun kagus sining mentadi Clifford si Makujin i retan dat tadaw kaamatan Keninga FM kuhoy aramay ba.

Abang nanti jam kasiam habadam turu minit ke Saban pegulo datu melambus ke ya. Tiba pa pangarangan da sining ya. Pegulo da ta mungkin ngod da sining-sining tu melambus tu binai. Megalina boros kutai no har o quiz tada o baina ke ya. Tuk har mati titung kapi di tu binai ke ya. Arti quiz ya. Kuis kopi anda titit aramai kamatan ya tahun 2026 ya kinanga ada kayo at pegotan dat kumaisa ya taika kuis sa kumaisa disimbar di kayo milad manda kayo patada titit WhatsApp kin FM aisa isa siam 58 siam 68 ya penimbar da kayo, manda kayo patada, hitid WhatsApp kina FM, aisa isa siam, 58 siam, 68. Quiz pagwatan dat kumaysa. Ting! Ano tema karamayan kamatan taon 2026 id bara sa dusun? Isaya babas sa tasikap mga right kya? Iria kano kya? Sugoto kago tapi nai anu angaran da tema karamayan kamatan tahun 2026 id baras da dusun akan ka pamalayon kya man baras da dusun patada kayo at isimbar da kayo quiz city quiz ako maysa kya may numero WhatsApp kan FM aisa isa siam 58 siam 68 gina mo tau sining matadi April opus aku dika sotong ngagu sining matadi Martin Thomas am negi Rodi Junik langad kamatan kini FM kuhay aramay ba

0: Sining-sining Dusun Tongolumbis.
1: Kapal Kinawa, siang pada 4.0 MHz.
2: Telah pun semakin awal, sining-sining pengulis Kinawa.

Kasalimbahan Boros Dusun Keningau FM Orang Omoni Kita Dau Mata Jam Kesiam Kesuabon Kisam Jam Kepedendut Tangadau Kuhoy Aramai Boh.

0: Engkau biar sening narong otakau kia sening mata di Jay sudah digusi belum mengadika boleh di sening mata di Martini Matiwas atau ada udah kehamatan. Atau nih dat kuis dat koma talut koma apat kia. Aisa apa nak simbar kia tapi nai isa yang ngaran do unduk ngada watas keningau tapi nai mai dah koyo raita. Yan na pang quiz. Kami na pad quiz nga harat itungkap kya. Isay nga randat undok nga daw watas kiningaw. May da kayo patadaat. Isimbar da kayo. May WhatsApp kina FM. May isay sa siyam lima ulo siyam manang walo o nang walo. Kya. Ang kumadi ko di taraat ginawa dat may panalo darahag ya. At ano ba na katalo na pa dulan ka lima taon doon na ribo, doon na padamanam kya? Kempen derma daras, sampana cuti sikul kya? Sampan sa kapiyan na titi suti sujud sikul kya? Kempen derma dara. Katalo na pa dulan ka lima taon doon na ribo, doon na padamanam kya? Berkat kau nada tu binai hiti walai pengobatan keningau kya. Lobby utama walai pengobatan keningau. Jam ko walu telu napad minit ke saban gisam jam ko padam dua telu napad minit da talib tangadau kya. Hiti lobby utama hospital keningau. Tada baina katelu napad tulan kelima tahun 2002 pada mana kada liwai tu binai kya. Hari lagi kago at campaign Dharma Dara kapian dati ta ditit asuti sikul. Kina yanan dit hiti nagig ya. Lobby utama walai pengobatan geningau ka isa tulan ka enam tahun 2026 tadau ka isa. Ka dua tulan ka enam tahun 2026 tadau ka dua ya. Atimpu nga miagal lagi mantada jam ka 8 38 minit ka 7 gi samar kita jam ka 2 38 minit da talib tangadau. Rekat ka noda tapi nai. Menolod darah tapi nai isa titungkap di akawas segatang ya. Menolod darah sebagai di titungkap di akawas segatang kepastian kumadia lah di memerlu kopi ya kya di masa-masa da kota guang da terual setitik da setitik keraha kya teka senturu araha sejuta teka senri angat lansanan kumadia di kota guang da terual di memerlu kopi adraha kya. Segera dah harap kekuatan kya. Mila kau dah terumamu titi nombor Aisa walau turu telu isa telu Aisa Aisa Aisa Aisa walau turu telu isa telu Aisa Aisa Aisa kya. Kada lihwai tadau baina telu nahapad menegi tadau ka isam tadau ka dua isa tulan ka enam dua tulan ka enam kainan na pangaitid lobby utama walai pengobatan keningau ketimpun da jam ka walau telu nahapad minit ka saban bisa margeta jam ka badam 2 38 menit datang adau.
1: Sumigampo. Sabah nakano kepobian keburuan bawas akawas mayat kepobian balanja 2002 pada menom. Ilo papampai penhakan pinatomod 600 riang ringgit nokain kawas nung piradon di 300 riang ringgit di tahun 2002 pada telu. Duan hapad riang ringgit mentok pamaruhang koyanan pengindepuan di poin genop kesusukupan kumad mengingindapu tokoro tamu desa. Keburuan digital, kopauputan kabel seralam rahat madani. Salam, mantat Johor, kuma ituaran kudat Pulau Banggi sandakan Om Tawau. Sumigampo.
2: Tingkatkan taraf kesihatan melalui pembudayaan hidup sehat seperti hidup aktif, makan secara sehat dan selamat, tidak merokok, minda sehat serta kebersihan diri dan kebersihan persekitaran. Pencegahan adalah langkah terbaik bagi melindungi diri, keluarga dan komuniti. Bersama kita jayakan agenda nasional Malaysia Sehat melalui pembudayaan hidup sehat dan kelestarian persekitaran yang menyokong kesejahteraan kesehatan demi warga Keningau yang lebih sejahtera. Sehat itu saya, sehat itu kita, sehat itu Keningau. Pesanan ini dibawakan oleh oleh Pejabat Kesihatan Kawasan Keningap.

0: Dohim Gabin mantag kampung Rampon Tambunan pakinangaw ko na da baras da pasalimban baras dusun FM kaningaw buhoy aramay
1: pakinangaw ko silimbahan baras dusun kaningaw FM kaningaw FM aramay ba.

Penengah it Tati Edrin Len Edward. Tati Edrin Len Edward ya. Bayahan ko matika tepinay Henry ko nakaright paguhatan diti. Kada tangap tepinay Ranger harap kagu isa paguhatan kya. Kada kayo tangkiaday radio radio radio da kayo. Pagulo dat tumilamus ako quiz. Harit it pirumaan pinatamad kya. Salimbao, piruman pinatama di miyampay da RTK Keningaw tahun 2026 miyampay nagi da tambalot paraja i Maida Yungkit. Senang dat mata ko kinangahok ya, tapi naik.

Yang kano kapi tanpa bayan pinatamad kya bagi rumahan nam yang pai arti ke keninga tahun 2026 nam yang pai kau di DJ Pinaplamus di Tamalut Maharaja DJ Maida Yungkit. Mina gue tatan main nanti jam kau hapad abad tapad minit ke saban pagulud arang awat pagotan sumusuhut akarat diti quiz ya isa pedi apaguhatan ya isa pagidi paguhatan harot apat na paguhatan na nasimbar paguhatan kumaisa na panga anu tema karamayan kamatan tahun 2026 idbara sa dusun panimbar na panga mangamot pisampuruan mamaramay piunungan nasimbar di Arnold Michael matadidi dawalay pangbatan keningaw amat kumaduo na panga watasonggo na siliw kapatimpunan karamayan kamatan diit ka isa tulan kalima panimbar na panga watas da papar ya namanang di taika na simbar di tabi na Muslim Lambuk matadidi Bengkur pagotan dat kumatalo dit sera at kamatan watas keningaw ang hidang nga kayo ng pinangancuran panimbar na panga kontak dat ka hapadam turo tulan kalima kayo na panga hilidewan masyarakat keningaw kaya na simbar dito pinay Juita Julius kampung matanay apinapin quiz dat kumapat dari kapugotan dat kumapat isay ngaran dat unduk ngadaw watas dat keningaw ya? Isay ngaran dat unduk ngadaw watas keningaw penimbar na panga itati Edrin Len Edward nasimbar di tepenai Henry manta diti nambadan barusuk ya kamahari isa pedi apugotan pagulo dat onih taika manku bersaat perguatan dat kuma lima sedang dat mungkin awak tempat sining penikian ini tempinai Nestor Linus sering mata di Wences aduh anak menagi sultan kagus sending haman tadi Suzianti ini langadon nopodika.

0: Sungau FM Keselim anda bersedusun mantap jam ke siam ke sobun disama jam ke padam dua tamaga.
1: Baik, nanti jam ku apa 5 dah padam isa minit ke Saban kia. Megali dah batas ku teno tu binai harat isa pada penguatan teka kuis. Ada pagi retan ku dat ke Saban bena. Ama tu ni dapat kuis dat tahuri tapi naik yang ah. Lina pot nepanga isa mantad takana kobasanan tinaru da dusun. Linapat na panga isa mantad ta kanon kobasanan tinaru da dusun. Pagkuhatan na pati pinay nga, ano at raun dit gunaan mamalapot takanod linapot? Pagkuhatan ko na pati pinay nga, ano at raun dit gunaan dat man pamalapot? Datakano dit linapot hindi. Ayde kayo pa tada, tisimbar na kayo, maya do WhatsApp kin FM, ay sa isa siyam, lima ulo siyam, manang walo, anong walo. Isaya ka pagulo, dapatan pasan, iri at anuan ko. Kaya tabi na eh. Pada tayo jam ko kapad, lima na padam, dua minute kasaban, pagulo daro ko kabarti ni ba, sanang dat, makinang ato ba sending. Sining man tadi Ivy Alexandra kamatan Norikot Kawago Om Sultan Kagus sining man tadi Kevin Moon tadaw kokotuan.

Baik nanti jam kuah pada misa kuah suaban. Assalamualaikum kopi sedangan ke Saban Beneti kelamus kabar tini bam untuk terdau baina ke teluna pentulan kelima tahun 2026 pelembusan ku Hajirin Mansur. Belajaran pinsing laan teknikal vokasional TVET baina na silu sebagai pilihan ku meisa mantad kemulakan iti sebab nerd keningkasan enrollment om kadar kebelih pasaran graduan TVET di Takawas. Mahup Luguan Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Minabaras perintah komited pepegira TVET sebagai pemacu pembangunan model insan ekonomi pegun. Tumanu disia lebih 200 lepasan SPM memilih bidang TVET tahun nakatalib miyampai ginumu enrollment ke insanai kelebih 450,000 susumikul. Kadar kobeli pasaran graduan TVET na keingkas kumad 5,500 di tahun 2025. Seginumu 200 apa tupiser penguat kuasa turun pada mudah tupiser menginginkan gatang pinaharad Kementerian Perdagangan Suang Pegun Kosra Hidup KPDN Sabah Id kinainan strategik kinsanai pegun main menginginkan keparaan tadon kotonudan gatang babarang. Suang beberesan petunud KPDN Sabah Isyaril Nizam Syahidin pemeriksaan pinahara id pasar awam pasar tani menegi longkod pemali malian. Menginsamakan dila Papua Mila penguatkuasaan Kepanau miampai lebih dah kita kepia kapal panahai pengenuan ruputan memo mengguna sekirat kihara amu tumanud keturan. Ketimpun keisa tulan keisa gisam 2024 tulan kelima nak talib KPDN Sabah pinahara pemeriksaan kumat telun 1,600 donahapad permis id poin tangkap pegun Sabah. Nama tila Syahril Nizam Minaburas KPDN pinapaharo skim gatang babos akawas timput keramaian SHMMP ramai kamatan 2026 ketimpun ke 2026 tulan kelima gisem kapat tulan keenam dumental. Habadam dua bansa babarang nawarta kumad kapapanahai SHMMPD. Skim dila kapanau sebagai delang kumad kadangan gatang babarang pompus timpud keramaian ramai kamatan menagi mengintang kapaharaan tadan id pasaran. Kopian dat kapapanai skim dila KPDN Sabah pinapahara pengintangan id isa pasaraya id penampang. Pemeriksaan dila sebagai mengintang ketenudan id nakapanau id runcit menagi borong. Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK memegunad kit penisan dadah sintetik wagu ketimpun dan tulan ke-6 DT. Bain petunud AADK Datu Ruslin Jusoh Minabaras, kit penisan nukatikid kumad dupis AADK paintang kepegun. Iti gunaan Datu Pisar Amanggota Serat Papanau operasi lapangan. Kit penisan dilakanu mengintutun dadah fentanyl kanada binoid sintetik amnagi kokain dit gunaan sebagai cecair kumad bungkusan elektronik teika vape. Kadar memaguna dadah bansa sintetik id Malaysia baina id kakanggau kopia serad nakaharo turun apad piatus mantad ginumu kainsanai penagih id paintang kepegun. Kawoyaan mirampok ancaman tren kawago sindikit dit nailaan papiroton kakamut pegaduhan dila kumaid suang cecair bungkusan elektronik teika vape. Program Jungle Food Labs Kanu kointalang sebagai produk ki potensi takawas kumaid komersial niatan sempemegunan. Program dokain tutun mantad podi pipira ton nakatalib papakita takanan kobasanan ki asas mantad talun. Mangu Presiden KDCA Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan Minabaras inisiatif dila kena pokok menamang tinungkusan takanan kebasanan nga papain tutun negi kasiat
mantad talon kumad magigian labos. Sabaki hara ribuan bansa rusab talon am tubat dit ki potensi kaintalang sabagit takanan alternative am nagi produk kalidasan. Takanan kubasanan miagal katuhaw ki haro potensi takawas kumad pasaran pasaran tagaya maya kapaharaan magisusay produk takanan am pangubatan kubasanan. Numeros di CIT, sarit pinapahimagan Majlis Kapapanahay Jungle Food Labs id Lamin Tambunan id KDCA Penampang. Sa ginamuli na padnaribo ringgit na COVID katinanan, Baitul Mal, Pugun Sabah, PBNS, bayad papanaw program ibadah korban kapiandat kapamarmitan Aidil Adha da taon diti. Mga penarikahan ni Awang Syairin Awang Bakar program di papahampit turu kinayanan dila sebagai papaintutun pakuagu kerutian ibadah korban ang papagirat sunduan piamungan in pelatan magigian. Suaika mengintong kapanigidan daging korban ketikid kumadiala di terperlu kinayanan diti kahampit kampaina sadakan paitan tambunan pitas suk nabawan keningau om negitawau. Neberes di CIT seradit Majlis Kepatunian Daging Korban id Kampung Pituru Timbang Taun Pitas. PBNS nga munsikau negi kumad pembayar om pinabi zakat dit kasasari menokodong agensi idi isuang menguhup menginggaan kesusahan dat magigian. Ingkana kabar teniban ulu di Maida Yungkit, ang pinadalinko mentok kosilimbahan baru sa dusun. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.

Sekarang tu kalau padat me pai dai hiti da rekenu radio kena FM mantap pada jam ko siam ko saban de tenu gisam dar kata ta timpu de tmai nanti kada lihuai ar kata jam ko habar misa pada 5 menit ke saban mega lipat na batos ko kia ar tembulu itu ko abobian bin temat kamatan da to rekat jam ko habar misa pada 5 menit de tenu tapi nai ampai gorapa pagulu da orang to ko tembulu itu taika sumang to ko de dat apa bayan pinatamad kamatan senang dat makinaw tako teka banglis tako pa di isa sining ya sining man tadi Rosemary karamayan kamatan kini FM ko ay aramay ba

0: Enggara pia sining dan kota kota di kia sining haman tadi Rosemary ya keramaian kamatan. Megalit nabatos ko kia. Dito ko'y nababayan. Pinatamad kamatan. Taon doon na ribo doon hapadamanam.
1: Ababayan miampay tambuloy pinatamod kamatan.

0: Bamikan opia sining dat darong otak otin di tilamusan kita kagot pagi obar sandi tapi nai kidip kidip
1: kidip
0: kidip
1: kidip
0: kidip ya pagi obar sandi tad kasaban benet di tunian dat dan gulu-gulu taika sin dat etnik ya memain peranan penting taika pangkal iswang dat kapapan hai seni aku madika paling kukura
1: sinding kebasanan taika etnik agumu menguhup membentuk dat identiti seni kud sebab ila poin penuh da susuyan om penghayatan.
0: Oh, berarti kemayan dat tunih-tunih na padat i dan gulu-gulu taika i sining dat etnik da dan gulu-gulu taika dusun nga haroot isorati dat negara taika arlo merati kemayan utik ya.
1: Ah, tepat.
0: Arlo merati lalibi baka piti tunian dat dan gulu-gulu megal kebungkau.
1: Ah, tepat.
0: Sempoton. Ya. Bam pingkurot kumulakan maidat ti dat mengup dat memegampi tit kobasanan dat kamatan
1: kumulakan wagu oponsel da katama pepokita dat kobasanan mayat media sosial boros tinaru om creativity may da kobasanan tako kakal relevan
0: tepat kebia sebab nat igulu-gulu na panga ay sapay kamayan dat media sosial ya?
1: Tepat
0: mainan penting hari di media sosial teka hari kemendat live TikTok teka Facebook magisuway sebagai sungulun dat influencer ti tapi naik ya apa yang kurang kot apa pintutun dat kobasan nanti naruh toko maya dat media sosial itu
1: okay, bagian apa dah DJ nga apa pintutun aku dat kobasan nang sabah maya konten dat kreatif biagal de rasuk kobasanan boros na kayanan kolumisan kayanan it sabah
0: tepat kebiya mungkin dat haraot kasarahan teka kenangan kada bersesuai ya kamatan dit babasa amis at nawayaan mo it nakombalud nawayaan naman tadi to kara pa
1: kenangan dit amis na pernah timpu magi among it kampung nyampai paganakan mantok mamaramay dat kamatan la DJ
0: tepat ke biya dit sigara daharot akaramayan megalo kamatan nga kapi among dat kumadat tong kambulutan
1: tepat
0: arit kaulim na tadi sadu kita lay den kapi ruba lalabi pa kapi ruba ganakan ya bam tumila musti tapi naik dip masih daharot takanan dat kobasanan di kerian nek ya nugiat takanan dat kobasanan di kerian nek kapi akanan no
1: basau ay basaw sayur
0: bakara ano giat takanan dat ako basanan dit Korean ano ko pian akanan mo
1: irad basaw ay basaw sayur tok paminatan ko rin DJ
0: oh
1: buli na pa nga

0: Nagyarbi, harap mga ito at tadi no, teka taka no, teka propaganda kandit kailang masin din.
1: Ara di jay, ara.
0: Oh.
1: Ara, apatutulon, teka lima, apatutulon, kailan lagi masin din nga, nagyarbi biasa-biasa lang.
0: Oh. Mm. Amit, malahing no, kailang mato masin din ka ako?
1: Malahing ko,
0: kailang kasari.
1: Kailang bakasari.
0: Anaya yung diyan. Mamot, suay ka, sungulon influenza, masin din iti ito, nuot kamilanod suay din. Aupo nailan na tulun.
1: Ara DJ. So ay kamasinding mamansit content. Aro yan ako nagid mga tsara asaro ako nagid lalohawan.
0: India.
1: Ay, sa magid jurid pialaan mansinding. Mamansin ako nagid lirik lagu-lagu lah.
0: Oh, munupul sinding. Komal ka ni matun manlawad sumilod MC. MC
1: Asaru i.
0: Oh.
1: Ari je.
0: It no persiapan dit awajib no kapi ya. Pengulu dat amai ke pantas sesuganda iti. I persiapan dit awajib no kapi. Babas awajib dat pengulu dat amai ke pantas sesuganda
1: iti. Okay. Tumbayan ako kain saan di masin sinding nga kailan nagiting. Mm-hmm. No na pa kamyan ko ting nga mamansay ako dat vocal warm up. Mingin mo na wake swam sumambayang may da labid ataran ng focus.
0: Oh, ito po kapi. Yan na kapi at pangkal kapi. Magkano to ko sa kodong mantanda at minamahon. Kaya
1: ito po.
0: Ba ma tumilambos iti pagbuatan. Pahingkura kamatan diti kanod. Papasimpuro. Papasimpuro dat may gen. May iswa iti naro. Isabah. Mungkin dat harat. Mika dat pamusaran. Ralan. Dat papisampuro. Ditit magigyan magisway tinaro itit sabah
1: kamatan papisa da magisusway tinaro mayan pisampuruan walay pangyukab kapamaramitan kaumasanan din siya
0: miyampay dat magisusway tinaro nga magisampuro nagi miyampay dat magisway katumbayan may kalahato iha saya ako tumbayan sebagai saulon dat muslim tulun saya kago megalat ika nga tulun sebagai dat panganut agama kristian kopi sempuru takon isa at kayanan mamaramit at ramai kamatan
1: ya tumbang
0: bam ti tahurina tahurina
1: tahurina di kaya
0: tahurina di tahurina di pasan nam lansanan no mentok tensanan may kinaw kopi handat dat kapamitan dat kamatan ton diti tapi naik kidip
1: okay. Isan muwago ya ko ikidip mayor kasiwatan diti da mamason katobian mamaramit kamatan kumatoy sana makikinangod kaningaw FM alansan kakal takod bangga dat ko basanan om tungkus tinaro tako
0: oh tapat kapi bambu siwa ni kumadika tapi na ikidip to nakanod kasiwatan dat arminika titi nay tumbuloy sebagai tumbuloy hitid konti kaniya FM at kasabang may na magayat ginawa ko si Ganday diti RTM to narikatan dat songulun dat influenza ang gumukamilaan kung napaka masisini nga it kailan naging mamasay dat content sebagai nagirat nagyari di it kamen dat na intutunan dat tulung dat ilabos matanda musika ko madigati dip
1: pansi ko naging DJ
0: pangulo dat rongot ako at sinding dat tahuri waham to minay ko ngawi ingkana at pagbarasan mempay di kidip menuang di tita babayan mempay tembuloy pinatamad kamatan ampun si kau insan pagu kumadi kayo to miliki na dat ababayan diti malasan darat ka pamarimitan kamatan na to diti magawit dat isa konsikan na tagayo kumadi ko tesanan pisampuruan o sunduan pisaan mantok takaw tesanan amiho di jenjerin masan katabian tadaw tagay da kamatan kamatan mangamot pisampuruan mamaramay piunungan hinako pedamot kini FM huhay
2: aram my boy.

0: Aba nanti jam ko habis misa apa tahu benam tolong minit ke saban harap pipir apa minit orang otak oitit kapa maramitan hatay ka pahimaganan kaya ka pahimaganan dat ramai kamatan talun apa tulan kelima aman pahimagana di yang berhormat kaya yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Anwar bin Ibrahim Luguan Menteri Malaysia kaya kinang hata ko po dat negara ni man ko samusiar man tadi ti Sabah FM
1: dan juga Nikot.
0: Nama-nama dat maganda terbenar senang dat makin nak tahu pada pipir at asining isa sining kanta.
2: Hai kopi senangan tembinai ku ngawi yoku is kalela damis Elias Jenebel mantad kampung Batlunguyan mentok do tarau baino magano oku do kusibatan diti do momason kumatoin sanan tembinai kotobian tarau tagazo do kaamatan 2002 no hepod om onom tahun mengomot pisompuruan mengaramai piunungan.
3: Ataupun yang memang dengar kita ini memang berada di dalam kawasan Kedisye ini.
4: Oh betul.
3: Jangan lupa kamu datang di pin RTM ni. Sedang saya mau cari. Kamu nampak ada satu truk besar dalam buku RTM tu. Kami memang dalam kelaluan itulah, kawasan itulah. Memang sedang mau jumpa.
4: Oh betul. Dan pastinya untuk anda semua yang mungkin dia bilang mau pergi di sini, dia bilang jadi parking macam mana, dia bilang ya, seperti kita tahu memang parking memang amat apa ini terhad, tapi ada disediakan shuttle bus.
3: Betul. Itu antara penambahbaikan yang dilakukan oleh pihak jabatan kuasa untuk edisi kali ini adalah perkhidmatan bas shuttle bus untuk memudahkan anda bergerak ke sini tanpa menggunakan mungkin sebagai alternatif tambahan selain menggunakan perkhidmatan e-hailing anda juga boleh menggunakan shuttle bus yang disediakan.
4: Betul, difahamkan dari Imago dan juga Suria.
3: Dua tempat dari, itu. Boleh parking sana, naik bus, pergi sini. Balik sehingga balik ke sana, pergi shopping mall.
4: Betul. Dan maksudnya macam Edwin dari pagi kan sampai sini. Jadi sudah lewat rumah transisi.
3: Tadi sudah bukan ke, belum rumah transisi belum lagi tapi berada di laluan utama tu. Sempat juga kita siarkan live di laman Facebook sampai tadi. Sebab uniknya juga di situlah anda dapat lihat semua ataupun kebanyakan sub-etnik dapat membuat persembahan dengan alat muzik tradisi dalam satu tempat yang sama. Kalau selalunya kita mau tengok persembahan ini kena pergi ke daerah ini atau pergi ke daerah ini, tapi kali ini untuk pesta kamatan semuanya dihimpunkan. Jadi situlah boleh nampak dalam satu baris tu.
4: Itulah kita dapat melihat sendiri mereka bermain alat muzik, pakaian tradisi.
3: Betul.
4: Dan macam-macam lagi lah. Tapi itulah macam dari pagi kan belum saya nampak untung ada limpas tau.
3: Itu bang kita tunggu-tunggu nih kata limpas. Saat kita mau jemput juga di studio mini kita nih kan. Betul. Tapi barangkali mereka ada sudah. Cuma mereka berada dalam dewan sebab mereka akan buat penampilan khas.
4: Betul.
3: Selepas ucapan prasmian oleh yang amat berhormat Perdana Menteri. Dan rasanya selepas itu barulah mereka akan melawat rumah-rumah tradisi, melawat buf-buf penaja. Mungkin selepas inilah kita berpeluang temu bual kalau dapat ataupun bersemuka dengan mereka.
4: Betul.
3: Berapa?
4: 53 peserta. 53 peserta.
3: Finalis untuk pada ukamatan.
4: Dan pastinya juga selepas ucapan perasmian yang akan disampaikan oleh Datuk Seri Panglima Anwar Ibrahim, pastinya beliau akan melawat ke rumah-rumah tradisi. Dikamkanlah.
3: Itu sudah semestinya.
4: Akan melawat ke rumah tradisi. Jadi kita rakyat di Sabah ini rasa sangat bersyukur dan juga bangga sebab kehadiran yang berhormat datang sempena dengan sambutan pesta kamatan untuk kali ini, Edwin.
3: Betul. Dan sebenarnya tadi sebelum yang amat berhormat masuk ke dalam dewan utama, ada upacara yang telah pun berlangsung yaitu upacara mengot padi. Ini antara pembaharuan ataupun kelainan sedikit tahun ini. Selalunya upacara mengot padi itu dilakukan di atas pentas.
4: Betul.
3: Tapi kali ini dilakukan di hadapan lobi dewan KDCA yang juga telah pun disempurnakan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri 7 batang padi untuk upacara mengot padi.
4: Okey. Dan pastinya juga sepanjang majlis perasmian yang mana berlangsung pada hari ini, banyak sebenarnya persembahan yang adalah pun berlangsung di dalam Dewan Hongkot Kerisaan sebenarnya, Edwin. Antaranya persembahan daripada Johan Pertandingan Sugandoi Dazana. Lepas itu ada persembahan tarian-tarian tradisi dari rumah-rumah tradisi seperti Tambunan, Ranau, Kota Belut dengan Keningau.
3: Memang meriah lah kan. Di Kota Sutama pun ada. Di luar perkarangan Hongkot Kerisaan ni pun memang meriah dengan persembahan dan juga paluan muzik tradisi yang berlangsung sepanjang hari ini. Apa yang kita harapkan juga, Dodi, semasa ucapan yang berhormat Perdana Menteri nanti, sudah pastinya kita ingin menantikan apa yang ingin disampaikan.
5: Antipati yang akan disampaikan.
3: Antipatinya mungkin ada berita baik juga.
5: Betul.
3: Yang dinantikan oleh warga Sabah.
5: Betul. Dan sekali lagi juga untuk anda semua yang mungkin ingin berkunjung ke KDCA, ya, pastinya hari ini merupakan acara perasmian, esok penutupan, dan esok merupakan acara akhir bagi pertandingan untuk ngadau. Bukan hari ini, Edwin. Jadi ada bilang hari esok, Allah sempat ketua besok, oi boleh datang awal
3: esok.
5: Okay. Macam Edwin, macam mana?
3: Apa itu?
5: Untuk ngadau mana?
3: Pilihan mana?
5: Pilihan.
3: Sebab saya belum lagi tengok. Mungkin kalau orang limpas-limpas ni, lain lagi pilihan. Dia tengok di gambar lain.
5: Pilihan.
3: Mana tahu limpas depan muka, ada lagi begitu lah. Ada tahu. Tapi itulah, sudah semestinya menyokong daerah
5: sendiri, betul.
3: Kalau dia lah tuaran. Kalau saya penduran.
5: Tapi macam mau tukar pipa par boleh.
3: Mungkin sebab tuan rumah pembukaan perayaan setakamatan. Jadi barangkali ada juga sebabnya kenapa disokong di situ. Tapi sebenarnya bukan kita menyokong mana-mana, tetapi kita menyokong keseluruhannya.
5: Keseluruhan.
3: Bukan saya untuk ngadau, tetapi juga semua pertandingan. Dan hari ini juga sebenarnya 30 dan 31 akan berlangsung, ya. Sedang berlangsung pertandingan sukan tradisi.
5: Sukan tradisi
3: di SMK Bahang.
5: Oh, di sebelah kan.
3: Betul.
5: Pastinya banyak sukan tradisi yang berlangsung, antaranya Mipulos. Lepas itu dipahamkan ada macam pertandingan menangkap kerbau ataupun yang yang dami lah begitu.
3: Saya kata kerbau betul.
5: Bukan.
3: Menjerat tu lah.
5: Menjerat
3: tali, sangkut di tanduk, ya. Begitu. Lepas tu juga ada terumpa gergasi. Apa lagi satu tu? Rampanau.
5: Rampanau pun ada juga.
3: Momolistik. Dan juga pelbagai lah, ya. Sukan tradisi yang berlangsung hari ini dan juga esok.
5: Betul. Jadi itu, untuk kamu semua, datanglah di sini untuk sama-sama memeriahkan dan juga merasailah sendiri pastinya kemeriahan sambutan Pesta Kamatan edisi 2026.
3: Betul. Lain tahun, lain dia punya pengisian. Lain ada penambahbaikan. Jadi itulah orang bilang, kalau kamatan di Ongkot Koisa ini, tahun-tahun kalau boleh kena datang.
5: Betul.
3: Dia tak boleh skip. Dia mesti tahun-tahun datang, sebab ada tiap pembaharuan di bawah.
5: Betul. Dan sudah pasti kemeriahan sambutan Pesta Kamatan kali ini juga dimeriahkan dengan but-but gerejualan sebenarnya, yang hadir, yang berjualan di sini. Sambutan yang mana mereka mula berkampung sejak 15 Mei. Kalau tak silap saya, lebih kurang 2 minggu lah mereka berkampung di sini. Pini juada, pini tradisi, dan macam-macam lagi lah sebenarnya.
3: Betul. Jadi kebanyakan 2 minggu ini memang agak padat kunjungannya di KDCA ataupun di Hongkot Koisaan ini dengan meriah. Baiklah, Nodi, sudah semestinya apa yang kita nantikan pada waktu ini untuk ucapan perasmian oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia untuk kita bawakan. Macam kita kongsikan tadi juga, Nodi, kita menantikan apakah intipati, ucapan amanat yang disampaikan, mungkin ada pesanan, ada berita baik. Kita nantikan sama-sama nanti.
5: Kita nantikan sama-sama
3: ucapan perasmian oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia bila-bila masa saja nanti akan berlangsung di Dewan Utama Hongkot Koisaan KDCA Pinampang. Kalau tengok tadi, Adil sempat masuk ke dalam Dewan. Memang penuh, semuanya menantikan ucapan dan juga mengalu-alukan ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Baiklah, Nodi, kita terus berikan tumpuan ke dalam Dewan Utama untuk sama-sama kita ikuti ucapan perasmian oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia.
6: Seri Panglima Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri, menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan sambutan Pesta Kamatan Brigadier Sabah 2026. Dipersilakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, saudara Susi Panglima, Haji Ji Noor, Ketua Menteri, Pertimbangan Ketua Menteri, Saudara Joakim Salam, Pengerusi Jawatankuasa Induk, saudara yang dimuliakan Datuk Seri Panglima Tan Sri, yang menjadi sahabat dan lama mengasaskan dan mempelopori kegiatan ini, Pak Erin Ketingan, Menteri Negeri, Speaker SUK dan semua hadirin yang dimuliakan. Ini kali ketiga saya hadir. Dan saya dimaklumkan dulu bahawa saya merupakan Perdana Menteri pertama yang hadir dalam majlis perasmian keamatan. Dan saya bangga kerana saya dah jadikan ini sebagai acara rasmi tahunan saya sebagai Perdana Menteri. Ini bermakna kita bukan sahaja bicara tetapi memaknai, memberikan bukan sahaja bicara soal negara ini pelbagai kaum, pelbagai agama, pelbagai budaya, tapi menunjukkan dalam tindakan. Saya beri contoh umpamanya, semua acara rasmi yang saya anjur selaku Perdana Menteri di Seri Perdana itu tidak pernah satu acara budaya yang saya tinggalkan budaya Kadazan Dusun Murut. Ini tidak diketahui oleh ramai, tapi ini kenyataannya. Dalam dasar Kerajaan Madani ini, semua acara MOTEK, Kementerian Pelancongan Budaya umpamanya, itu menetapkan memulia, menghormati dan memberi ruang penyertaan penuh semua budaya. Dan ini harus kita faham kerana mungkin dalam lingkungan Sabah kita tidak lihat, tapi kalau dilihat acara rasmi Jabatan Perdana Menteri dan di Seri Perdana itu dimasukkan. Saya sebut hal ini kerana ia penting. Dia memberi gambaran bahawa negara ini harus matang. We have to mature as a nation. How do we mature? By showing the spirit of inclusiveness, respecting cultures, variety of cultures. Bila almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri pertama, mengasaskan Persekutuan Tanah Melayu dan Bersama Malaysia, yang diketengahkan ialah bersekutu bertambah mutu. Itu diversity itu tidak harus menjadi masalah. Malah diversity itu, bersekutu itu, sini atau Kuala Lumpur atau di Kelantan atau di Sarawak, mau jadi pimpinan negeri apalagi peringkat negara kebangsaan, mesti tonjolkan sosok pribadi yang memberikan gambaran selain daripada memperjuangkan prihatin terhadap kaum atau agama dan masyarakat mereka, mesti melayakkan diri menjadi tokoh yang merasa dan prihatin semua masyarakat dalam negara kita, semua wilayah di negara kita, dan begitu juga di kalangan pimpinan negeri atau suku kaum. Mesti lihat dari segi kepelbagaian. Kerana sebaik saja kita menjurus kepada kepentingan satu puak, ia bertentangan dengan semangat unity ini dan meruntuhkan budaya kita. Bayangkan berapa negara di dunia ini yang tidak dapat bertahan. Muncul satu negara tetapi lama kelamaan dengan hasutan pahaman yang sangat sempit, maka dileborkan. Negara jadi pecah belah dan miskin. Yang menderita adalah rakyatnya. Sebab itu harus dipupuk. Dan sebab itu dalam pesta keamatan ini, saya anggap suatu yang menjernihkan dan membanggakan. Dan tiap kali saya datang, ia memperkayakan kefahaman saya. Sudah, negara kita tidak terlepas daripada perkembangan geopolitik dunia sekarang. Dan kita syukur, alhamdulillah, kerana kita mengambil pendekatan, selalu saya sebut, centrality. Kita tak gunakan neutrality kerana kadang-kadang kalau ada kezaliman, keganasan, pembunuhan di tempat lain pun kita tidak merasakan wajar untuk dibiarkan. Centrality maknanya bebas. Malaysia di rantau ini antara negara yang mencatat hubungan yang sangat baik, pelaburan dan perdagangan tertinggi dengan Amerika Syarikat. Dan dalam masa yang sama, penambahan pelaburan dan perdagangan yang sangat tinggi dengan negara China. Dan kita lihat dari kunjungan mereka di sini dan kunjungan kita ke negara mereka, semangat itu untuk faedah rakyat dan negara kita. Lihat saja Sabah. Tahniah kepada Datuk Seri Haji Ji dan kepimpinan negeri Sabah. Kerana dasarnya itu sederhana, fokus kepada pembangunan, menyediakan prasarana yang baik, dan yang pentingnya keamanan, kesejahteraan negeri Sabah ini, menyebabkan negeri Sabah dari sudut peningkatan pelancongan itu dan tarikan pelancong di negara kita di antara yang tertinggi dalam negara kita. Bayangkan 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Mungkin sedikit Kota Kinabalu, tapi di luar hampir tidak dikenali. Sekarang ini kita terpaksa bergegas perbaiki, menambah kemudahan. Joakim tahu dia JKR ni menambah prasarana di lapangan terbang Kota Kinabalu. Belum siap Kota Kinabalu, katanya penerbangan ke Tawau sudah meningkat, harus dipercepatkan. Jadi sudah bayangkan ya, kadang-kadang tak terjangkau kita dalam unjuran biasa. Unjuran biasa tidak menuntut kita melebarkan prasarana begitu cepat. Tetapi pertumbuhan Sabah ini melepasi unjuran biasa dan mencatat pembangunan yang membanggakan. Begitu juga saya lihat umpamanya di Sarawak. Sudah menjadi tarikan tenaga dan kepintaran, peralihan tenaga IT, artificial intelligence yang menjadi tumpuan dunia. Selain daripada pusat-pusat yang lama di Selangor atau di Kulim, Kudah. Tetapi sekarang juga muncul dengan kerjasama dan hubungan baik kita dengan Singapura umpamanya, menjadikan satu tarikan baru Johor-Singapore Economic Zone. Mengapa saya tekankan hal ini? Kerana kalau kita mau berjaya, kita harus berjaya dan jamin kejayaan itu di semua negara, semua negeri. Tidak ada harus negeri ada yang harus terpinggir. Saya faham. Kerana di antara keresahan yang saya dengar, kadang letih dengar, Sabah ini dan benar. Kerana mereka merasakan sudah terpinggir agak lama. Tidak boleh kita nafikan, ada kebenarannya. Cuma saya mohon pengertian kerana dasar kerajaan sekarang bukan begitu. Ada rakan-rakan dalam Jemaah Menteri dan hubungan baik saya dengan Ketua Menteri yang sering kali bertemu dan mendengar keluhan, dan kita cuba baiki sedaya upaya kita. Berapa program yang menyentuh hati nurani dan permasalahan rakyat seperti STR, SARA, pembasmian kemiskinan, itu kita asaskan dalam kerangka pembangunan kita, tidak mengira negeri atau daerah. Kalau ada kemudahan STR itu di Selangor, mesti ada di Kelantan, mesti ada di Sabah, mesti ada di Sarawak. Bedanya hanya kita harus percepatkan dan pertingkatkan di rantau yang lebih ketinggalan. Berapa daerah terpencil di Pahang, berapa daerah banyak yang terpencil pedalaman di Sabah dan Sarawak. maka tumpuan itu ke arah sana. Apa kaedahnya? Rundingan dengan baik. Ini saya nak tekankan, ya. Kalau kita itu, saya dalam kerajaan banyak mengambil satu sikap yang menolak hak mana-mana negeri ada menurut Sabah. Saudara-saudara tegur kritik keras kepada saya. Tapi saya nak merayu di sini, menyatakan bahawa sikap kita terbuka. Bila saya bicara soal kemiskinan pembangunan, saya tidak mewakili kepentingan daerah atau negeri atau suku kaum. Saya mahu menjadi seorang pimpinan. Bila berakhir kelak, dikenali sebagai Anwar yang adil kepada kami, yang menjaga kepentingan kami. Jadi sebab itu saya minta rakan-rakan beri ruang. Boleh tegur. Tadi Joakim bicara soal 40%. Saya tidak rasa tersinggung. Kerana saya fikir mana-mana pimpinan Sabah cara lembut atau keras harus menyebut yang sedemikian. Nah, harapnya lembutlah, dia tidak keras. Tetapi saya faham. Saya tidak ambil sikap yang rasanya mencemooh pandangan tersebut. Tidak. Ada yang mengatakan agak terlambat. Ya. Tapi apa bezanya, saudara? Sebahagian dari saudara pernah menjadi pimpinan negeri dan pimpinan pusat. Apa bezanya? Kita cuba sedaya upaya kita melaksanakan janji kita. Itu bezanya. Sudah lihat pembangunan. Dulu di sini tahun lalu bila saya sebut hasil yang dirangkul, SS ada di sini, yang kita kaji dari Sabah sekitar 10 bilion ringgit. Besar. Tetapi dana peruntukan perbelanjaan dan pembangunan untuk negeri Sabah mencecah 17 bilion ringgit. Itu kenyataannya. Ini tidak bermakna saya nak nafikan hak 40% itu. Jadi yang marah ni tak bersebab. Saya mahu rakyat Sabah tahu juga. Memang harus beri perhatian tentang 40%. Tapi jangan nafikan seolah-olah kita dienayai, dianaktiri, disengsarakan. Ini politik picisan. Tidak akan membawa semangat perpaduan kita. Itu politik satu penipuan fakta, hanya untuk mencari dukungan suku-suku kaum itu tidak berdasarkan fakta. Kalau saya kata ini ambil, jangan bicara soal 40%, ini boleh sudah kritik saya. Tapi saya tak sebut begitu. Saya hanya menyatakan, ya, ini kenyataannya. Jadi apakah dianaktirikan? Tidak benar. Apakah hasil diambil kemudian tidak dipulangkan pun tidak benar. Tapikah boleh kita nafikan hak 40%? Tidak boleh. Sebab ini janji yang dimeterai pada tahun 1963. Ya. Jadi ini dia. Jadi jangan salah faham, bukan saya nak guna majlis ini nak menafikan. Jadi kadang-kadang kita ambil sebahagian ucapan, nah, ada sarjana di luar negara, nah, ada yang civil society, beri ruang lah. Sudah jangan banding. Saya kalau orang Islam kata astagfirullah, minta ampun kepada Allah Taala. Saya bukan takabur mengatakan bahawa ini saya lebih baik daripada semua, tidak. Tetapi saya datang daripada pengalaman yang perit. Bila saya bicara soal keadilan, kebebasan, saya rasa sengsara yang sukar saudara-saudari bayangkan. Now, ditakdirkan saya ditapuk kekuasaan. Saya tidak mau abaikan. Saya tidak mau dikenali orang yang tidak merasa keprihatinan dan tidak menunaikan janji atau mengkhianati amanah. Jadi sebab itu kerajaan persekutuan saya bawa ke Jemaah Menteri saya lafazkan di parlemen bahwa kerajaan Madani tetap akan melaksanakan janji 40% untuk negeri Sabah. Jangan ungkit pemerintahan yang lalu dan serang saya akibat masalah-masalah kecoa yang lama. Kerana tempiasan yang banyak, banyak yang terlibat. Banyak yang lantang sekarang tidak bicara dulu. Jadi, kita mula sekarang. Sebab itu saya ucap terima kasih, Joakim, Pakit Kapukau ini. Dengan sopan, baik. Dan utamanya sahabat saya, Saudara Haji Ji. Dia tidak lantang suaranya, tapi dalam tiap pertemuan, dia jaga halus budi bahasanya, tapi menikam. Kerana dia katakan, yalah, kita ini kadang-kadang terasa, saya fikir kalau tidak, untuk si PM, siapalah lagi nak kita nak harapkan. Aduh, hai. Tapi yang saya tentunya renung dah dengar. Jadi sekarang kita berdepan dengan kenyataan 112 di perlembagaan. Walaupun kita tahu 112 di itu dia qualify dengan keadaan mengizinkan. Tetapi kalau 10 tahun lalu mengizinkan, sekarang mengizinkan, 20 tahun lagi dulu pun mengizinkan, tentunya tidak meyakinkan. Sebab itu saya beritahu rakan-rakan dalam jemaah menteri, kita tak boleh guna alasan itu lagi. Kita kena cari jalan. Jadi sebab itu saya segera minta Ketua Susah Perbandaraan bicara cara terperinci dengan Susah Kerajaan Negeri. Maka soalnya bukan soal dasar. Dasar kali pertama hanya Kerajaan Madani pimpinan saya yang menetapkan no argument, it is a policy that must be implemented, period. Jadi now cabarannya bagaimana kaedah pelaksanaannya. Saudara, bila bincang soal hak negeri, perjanjian persekutuan, ya, itu tidak boleh kita pakai wunding 1-2 kemudian selesai. Sudah kena faham, setiap keputusan yang saya buat itu implikasinya langsung ke Sarawak dan negeri-negeri lain. Betul, sudah kata ini 1963 keadaannya lain, tetapi dia akan mengundang perbincangan. Saya bukan guna ini alasan untuk menolak. Saya hanya nak ceritakan ini dia Malaysia. Ini kepelbagaiannya. Ini hubungan negeri-negerinya. Sabah Sarawak itu agak istimewa kerana 1963 perjanjian. Tetapi negeri-negeri lain pun ada hak mereka masing-masing. Mereka tidak mahu terasa terpinggir dan ketinggalan. Jadi yang saya sebut di sini ialah rundingan itu harus teliti. Setiap keputusan kita ini keputusan terkait dengan perjanjian 1963. Jadi setiap keputusan kita jumlahnya itu harus dicerakin dengan terperinci. Ini yang saya minta umpamanya amanahkan kepada Setiausaha Kerajaan Negeri, ya, bersama dengan, ya, Menteri Kewangan, dan saya juga minta Ketua Setiausaha Perbandaraan bersama Menteri Kewangan kedua teliti betul-betul. Ya, dia mengambil masa sedikit, tetapi dia tidak akan menolak kenyataan bahawa dana harus diberikan. Itu tidak pindah sama sekali. Baik. Sebab itu semasa saya jadi Perdana Menteri, sekaligus saya naikkan 300 juta naik 600 juta untuk tahun berikutnya. Ya. Itu paling tinggi dalam sejarah. Kerana saya fikir ada munasabah direnung dan teliti. Tahun ini sudah tahu ada kesan kemelut geopolitik yang memberi kesan kepada kita. Harga minyak naik, harga diesel melambung, tapi kita kekalkan, ya, untuk rakyat harga diesel walaupun ada penyasaran subsidi nanti, tapi Budi Madani akan mengekalkan di kadar yang rendah. Harga minyak RON RON 95 itu kekal RM1.99 terendah di dunia sekarang, saudara. Tapi biasa kadang-kadang itu tak diperkirakan. Berapa subsidi umpamanya untuk Sabah sahaja, subsidi petrol, diesel, LPG Kerajaan Persekutuan untuk 2026. Untuk apa? Petrol, diesel, LPG Kerajaan Persekutuan bayar untuk negeri Sabah. Untuk 2025, kerana harga itu agak relatif tidak terlalu tinggi, kita biaya RM1 bilion sepanjang 2025. Untuk 2026, untuk petrol, diesel dan LPG Sabah, itu akan mencecah RM3 bilion. Ini tidak dalam unjuran kita kerana berlaku setelah serangan Israel dan Amerika ke atas Iran dan permasalahan di Selat Hormuz dan kos pengangkutan kapal dan insurans yang meningkat. Saya sebut hal ini kerana kita wajar tahu, bukan sebagai alasan untuk menolak 40%. Saya tengok Joakim dah mula risau. Tidak, ya. Jadi saya dah datang pun saya nak dengar itu saja sebenarnya. Bagaimana kita tangani untuk sekarang sebelum dimuktamadkan? Sekarang belum dimuktamadkan dalam perbincangan yang lebih teliti. Apakah kita tunggu sehingga muktamadkan untuk salurkan dana? Saya tidak fikir saudara Haji Ji atau rakan-rakan di Sabah akan sabar. Berapa lama perbincangan diteruskan? Saya fikir tidak mungkin lama. Mesti selesai dalam beberapa bulan ini. Kerana sebaik saja ada kerangka awal, mesti dibawa kepada Finance Committee dan kepada Kabinet. Ya. Dan dalam rangka itu mesti ada perbincangan yang lebih teliti selain daripada aspek perundangan. Tetapi saya tidak mahu dianggap sengaja melengah-lengahkan. Saya tekankan sekali lagi, soal 40% walaupun dikatakan keadaan kewangan 112D, bagi saya tutup. Jangan orang pertikai keputusan kita untuk melaksanakan janji ini. Sama ada dibuat bulan Jun atau Disember, itu soal yang harus diputuskan oleh dua-dua jatuh kuasa dan kemudian dibawa kepada kerajaan negeri di peringkat tertinggi dan rundingan di antara persekutuan dan negeri. Tapi untuk sekarang, untuk hari ini, interimnya dulu RM600 juta. Jadi untuk hari ini saya umumkan interim ini meningkat RM1.5 bilion. Nak cari dana lagi ni. Ya, dia akan mengundang juga beberapa pandangan. Saya tegaskan ini interim. Mengapa interim? Kena harus dimuktamadkan. Keduanya, kita juga tahu tahun ini. Semalam saya umumkan peruntukan bagi semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesihatan, tidak untuk infrastruktur asas termasuk di Sabah. Itu tidak dipotong. Tapi semua perbelanjaan-perbelanjaan lain, umpamanya lawatan ke luar negara, itu Menteri Persekutuan sendiri pun dibataskan. Melainkan lawatan yang wajib ASEAN atau BRICS atau APEC yang terpaksa dalam jadual. Lawatan-lawatan sekadar belajar dan sebagainya semua dibatalkan. Bupati Penyakit Persekutuan. Ya. Kemudian lawatan itu pun kalau rombongannya 6 orang jadi 2. Kalau hotelnya sampai Royal Suite diturun jadi Junior Suite. Itu cara-cara kita buat penjimatan. Kebanyakan kursus-kursus perkerjaan yang ada saban hari dan saban minggu diadakan sebaik mungkin di dewan-dewan jabatan kerajaan, tidak di hotel-hotel 5 bintang. Kalau kita tidak gunakan kebijaksanaan untuk cermat dan berhemah, negara tidak akan dapat diselamatkan. Wang ini yang diselamatkan dipindahkan. Sebab itu saya lihat umpamanya beberapa langkah yang kita ambil walaupun masih diserang, langkah untuk membanteras rasuah dan penyalahgunaan kuasa. 2 tahun yang lalu, sebanyak 2 tahun, kita kumpul 15.5 bilion ringgit. Selamatkan daripada penyelewengan ini. Ya. Dia bukan kecil dan dia tidak popular. Kadang-kadang kita menyengor orang besar. Ada Tun Tan Sri Datuk Sri, pengaruh besar, dananya besar. Dia serang kita bertubi-tubi kerana kita ambil tindakan. Saya bukan ambil tindakan sebab dia musuh politik. Ini diserah kepada badan pengawasan. Jadi jangan ingat banyak orang jerit-jerit soal anti rasuah ini. Ingat mudah, pelaksanaan itu sukar. Tapi bila kita peroleh 15.5 bilion, ke mana? Ke STR, ke SARA, ke projek-projek rakyat, penambahan bidang pendidikan. Semalam saya umum, semua anak-anak sekolah, semua pelajar

0: Universiti, sekolah menengah dan pelajar universiti, semua diberi segera RM100 untuk beli buku dan baca. Ya. Dan kalau dah semua, dia jadi dah berbilion. Seperti banyak tandas, semua tandas diperbaiki. Belum semua lagi diperbaiki. Tapi yang kita dah belanja satu tahun, RM1 bilion tambahan, RM1 bilion. Jadi susah, hal ini akan kita teruskan. Jadi kepada rakan-rakan, saya ucap setinggi-tinggi tahniah, terima kasih. Saya beritahu tadi si Pairin, Gigi, saya datang dengan bukan rasa macam beban. Saya datang dengan rasa sangat senang. Saya gembira datang kerana sementara sikap saya berdemikian, saya rasa juga syukur, ya. Walaupun kerana rakan-rakan di Sabah termasuk KCA, kalau rakan-rakan Kedazan, Dusun, Murut terima saya dan bersama sebagai menganggap saya dapat meraihkan majlis saudara, ini sangat menyentuh perasaan saya. Ini bukan, saya tidak anggap ini sebagai satu acara rasmian. Saya anggap ini satu hubungan kekeluargaan, menunjukkan bahawa walaupun ada satu dua jeritan picisan di sana sini, saya masih anggap rakan-rakan di Sabah ini sebagai rakan-rakan seperjuangan yang sama harapan mereka. Ya, sekali lagi terima kasih Dua Gigi, Sri Pairin dan Joakim kerana menyelenggarakan majlis yang begitu permai dan baik. Tahniah. Jadi dengan ucapan Kutubian Om Kaun Sikaan Tadao Tagazo Do Kaamatan. Okey. Kalau okey saya ulang. Dengan ucapan Kutubian Om Kaun Sikaan Tadao Tagazo Do Kaamatan, dengan ini mengisytiharkan perasmian Pesta Keamatan Perlengkapan Negeri Sabah 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Majlis merakamkan, terima kasih.
2: Ya, itu dia ucapan perasmian oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sudah kita bawakan sebentar tadi, diakhiri dengan ucapan Kutubian Kaun Sikaan Tadao Tagazo Do Kaamatan.
3: Wah, betul.
2: Dan sebagai simbolik perasmian. Okey.
3: Dan pastinya dapat kita kongsikan dan juga kan ketika ini di pentas utama yang mana untuk gimmick perasmian sebenarnya.
2: Ya.
3: Yang mana akan disempurnakan.
2: Betul. Untuk memalu gong sebanyak 7 kali sebagai gimmick perasmian dan terus bersama-sama di atas pentas, iaitu Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah dan juga Dato' Joakim Gusalam. Jadi ayo kita
4: simbol rasmi perasmian
2: ikuti
4: sambutan
2: dan kita amati sebagai simbolik perasmian acara ataupun sambutan Pesta Keamatan dengan memalu 7 gong oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia.
1: Ayo tuan-tuan dan puan-puan, kita sama-sama mengira dengan kiraan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7.
2: Ya, maka dengan itu sempurnalah sudah untuk
1: Rasmian
2: Pesta Keamatan
1: Majlis Perasmian
2: Negeri Sabah bagi tahun 2022
1: yang
2: berhormat Perdana Menteri Malaysia.
1: Dengan tepukan yang
3: gemuruh. Dan pastinya juga

0: tingkatkan taraf kesihatan melalui pembudayaan hidup sehat seperti hidup aktif, makan secara sehat dan selamat, tidak merokok, minda sehat serta kebersihan diri dan kebersihan persekitaran. Pencegahan adalah langkah terbaik bagi melindungi diri, keluarga dan komuniti. Bersama kita jayakan agenda nasional Malaysia Sehat melalui pembudayaan hidup sehat dan kelestarian persekitaran yang menyokong kesejahteraan kesehatan demi warga Keningau yang lebih sejahtera. Sehat itu saya, sehat itu kita, sehat itu Keningau. Pesanan ini dibawakan oleh Pejabat Kesehatan Kawasan Keningau.
1: Keningau FM, hebat Monsoi Dojo.

Yo pahal kakara raituri naringo taka pangimpuasan am gimik pangimpuasan pesta keamatan peringkat negeri Sabah. Ondo pinasukuno yang amat berhormat, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Assalamualaikum kan sayang ra oro ka onom hitu yo hino talung aslam na paralan ra sembahyang fardu zuhur alibung no keningau am ahondo alibung intokono. Kan saya nanti ngai sermen pak kakak akak paham buat takapu kawi. Au DJ Izzah Royus Asis Impung Amarang Ramuyon Ralom Kasalulan Rahunumurut Da'oro Hitu Sukura Jam Katalu Ramai. Baik kuanangan darangan angkara jara raituli, raka salulaan rahun Melayu rentak segar, DJ Aida tinu malimpun rajam ka onom suku rajam ka siam rasu suaw. Amsi numunu hina bahurangan angkara jadi DJ Jirin, raka salulaan rahun dusun, kuhai aramai bawa interajam ka siam rasu suaw, suku rajam ka opor am ruwa. Kan saya datang anorom, kan saya nanti ngai seramin paha kakak. Ampai lirai mio nangit torah vilin muyun mayara WhatsApp mai. Ranumbur loho sasiam lima balu siam onom valu, onom valu. Ampaha kakak kan saya nra oro na pangan nangotom. Am rayus takapuan tingai sering ngoho takapu rimbai oro mayo taka. Rimbai ri Syarin Amut Sapri. Am sumunuhino bahu rimbai ri Ismail Jilon am Ilori Adin Juai. Paat oro, paatrah oro, napangaan na nantab.

Nansalino tangguang magina. Inanin min kuis pasalulan du DJ mengandoi. Kapa matalin min ra lumbur WhatsApp. Mangsa siam lima balu siam onom balu.

Yo pahaga kareno pasuku kupiramion kinavalo nu kawanan ra orohitu Intoramed Malaysia. Bawal nu kawanan dalibung nu keningau solora susuawi kanangulu. Solora mai amlondom angulura kula-kula into. Lasunoro rongo peram talu suku talungo peram talu darja Celsius. Kosonda libung nu tambunan. Solo rasu suav amalinavu, solo ramai angulu rah kula kula into kam londom ika angulu. Lasun oro rongo peram talu suku talungo peram ruo darja Celsius. Babal nukawalan dali wong netenom solo rasu suav ika angulu, mai angulu anum palak rah kula kula into kam londom angulu rah kula kula into. Lasunoro rongo peram talu suku talungo peram talu darja Celsius. Kosan dalibung nunabawan solo rasu suavi kanangulu, mai angulu anum palakra kula kula into kam londom angulu anum palakra nasuangan into. Lasunoro rongo peram apat suku talungo peram ro darja Celsius. Hinong api natutun kuramiyun babal nukawanan ra orohitu intara kopisan meteorologi Malaysia.

0: Muko Bulan Kalim, Sabah Amparamai Ra Oro Kaamatan, Oro Mayo Warisan Kaulayan, Ondo Apasi Lulum Rita Kakawi, Ika Ahuntop Ra Aun Pono Agama Ambansa, Ita Kalumulur Am Amparamai, Apakah Piro Trapan Siluluman Am Pahahan Sayan. Ramayo Taka, Oro Kaamatan 2020 Onom, Rakusim Amis, Pepain Talangan Rekaulayan Amnan Salinut Akanun Tradisi. Oro Kaamatan, Apakah Piro Trapan Siluluman Amparamai Rapahan Sayan.
1: Lansalino tangguang magina, inanin min kuis pasalulan ru DJ mengandoi, kapa matarin min ra lumbur WhatsApp, mangsa siam, limo balu siam, onom balu, onom balu.

0: Nang salinut tangguang magina, inanin min kuis pasalulan ru DJ mengandoi kapa matalin minra lumbur WhatsApp mangsa siam lima balu siam onom balu onom balu.
1: Jam kasa ratangan noro amkan sen Malaysia Madani itu no aho ondo pasukuan ku I Nor Khaliza Abdul Karim. Latihan teknikal am vocational TVET Raino Nassau Krapilion Mahulu No Tuvahu. Yo inayara kasingkatan asawat enrollment am kadar keboleh pasaran graduan TVET. Kumarua Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidin Ambala, perintah umohot apapirot TVET, ra angibitra kasingkatan model insan am ekonomi negara. Yo Ambala, ala biru ngatus rungo peram siam ngaribu lepasan SPM am pilih ra bidang TVET, ra ubok nakasailir am siung no kawi enrollment nakasuku ala bi 405 peram siam ngaribu susumikul. Kadar keboleh pasaran graduan TVET sin mingkotra siam ngoparam limo titik siam ngapiatus ra upok ruang aribu ruang oparam limo. Ruang atus sama pat pegawai penguat kuasa am tulung opor am ruwa pegawai ahilong rah loho intara Kementerian Perdagangan Ralum Negeri am kosara kayahan KPDN Sabah ining kuli ra intok strategik rah tikop negeri. Ra ahilong ra intok kon no lutu am suhutan loho no kuliamus. Pengarah KPDN Sabah Syaril Nizam Syahidin Nambala pancikan binaan rah pasar ulun Nasuangan pasar tani ampusor beli bela. Lako hina apa kabuli ra penguat kuasaan walin ra lebih aka ampos am lako apa si ala balin intora balano am papakuan konopiosino ika maya rasusub. Tino malimpun rasa hari bulan sila kasa sukurah ruang operam apat hari bulan sila kalimoh na kasaili. KPDN Sabah napa aku rapancikan ra talu ngaribu onom ngatus ruang opor ka daerah tikop negeri. Inayara nanci ikan suang apat nga opor kes rinekot ra suang kompaun yohino apat ngaribu siam ngatus ngaringgit. Lili Warahino Syahril Nizam Nambala, KPDN Namba Alwar Skim Loho Maksimum Paat Oro Mayo, SHMMP Pesta Kamatan Ruang Haribu Ruang Operam Onom, Tino Malimpun Ra Ruang Operam Tulu Haribulan Sila Kalimo Suku Ra, Apat Haribulan Sila Ka Onom. Operam Ruoh Kuliamos Pinabala Ra Pambaalan Ra SHMPP Hino. Skim Hino Pinakuat Kuasa Ra Lako Ra Apa Kaon Soy Ra Loho No Kuliamos Ra Vuoy Paat Oro Mayo Pesta Kaamatan Ayuk Amaran Dan Ra Lutu Sino Ra Pasaran. Paat Pambaalan Ra Skim Hitu, KPDN Sabah Nambal Ra Pancikan Ra Rondo Pasaraya Ra Penampang. Nancikan Hino Ra Koson Ahilong Ra Suhutan Binaalan Ra Taya Runcit Amborong. Agensi Antidada Kebangsaan AADK kulimanin ampakuan rakit ujian pahuyuman radada sintetik nakabahu tu malimpun rasila kaonom hitu. Kinian pengarah AADK Datu Ruslin Jusoh Nambala, kit ujian pahuyuman tina akan raupis AADK ratikop negara. Yo kulimanin pakuanan no pegawai am anggota rapat ambaal ra operasi rah lapangan. Kit ujian pahuyuman hino akala pahuyum radada fentanel, cannabinoids sintetik am kokain rapakuanon yohino cecair rasihub elektronik kapo am web. Suang penagihan dada jenis sintetik ra Malaysia sinora intof kararawan rasuang tulung opor ngapiatus nama ruang into rasuang kawi penagi rah tikop negara. Bawal ahondo rakapahanan tren bahu no sindiket rah napandayan namului rabahan ika onsoi ralom cecair rasihub elektronik kapo am web. Program Jungle Food Labs ala patutunan ra produk aka potensi asawat ra pinak komersial ra tayar antarabangsa. Program pinakauli intora kula-kula upok nakasaili aka alap apa intalang rakanon tradisi mayara sumber noh katanaan. Kumarua Presiden KDCA Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan Nambala hohotino salakayak ahalung ra warisan kanon tradisional hinopono apa kauli rakaan saya no sumber katanan ra ulun nasuangan lusal. Sabah sino asuang spesies tumbuhan liar am herba aka potensi baalin ras sumber kanon alternatif ayuk produk kalihaan. Kanon tradisional kono tuhau sino potensi asawat rah tinalan asuang mayara pamba alanan salinut produk kanon am perubatan tradisional. Yo nambala pa adnang impuas ra ilau pangimpuasan Jungle Food Labs rah lamin tamunan rah kedisi eh penampang. Suang limonga opor ngaribu ringgit pinamalai rah perbadanan Baitumal Negeri Sabah, PBNS, rah ambaal rah program ibadah korban paat pangapuan rah Aidil Adha rah upok itu. Kumarua pengerusino, Awang Syairin Awang Bakar Nambala, program nakaaya Tulu Liliutino rah koson amarwang rakaratian ibadah korban apa pirot rahuang ahondo ralom tayar ulun naswangan am amarandan rah daging korban tinayar akasuku rah tayar alansan. Liliut nakaya yohino sandakan paitan tambunan pitas suk nabawan keningau am tawau. Yo nambalarah ini lipaat ilau pana akan rah daging korban rah kambung pituru timbang tahun pitas. PBNS puno napa sukura rahu pengkonangan rah nambayar am amaruang razakat ratus anungkora agensi hino ralom angin suup rah apalangkara kapahanan no ulun na suangan. Hino no aho ondo vinon soiri maida yungkit am pinaralin kura rahu nomorut. Salam Malaysia Madani.

Pon ramandai mempogogot ra alung ramatanda amma piot. Intor iona tinirong ra bilor 1,958 balu saujor udara di Raja Malaysia rayus magalung ra kedalatan pamagunan sora udara. Patara pamparamayan ra oro ti UDM raka onom ngaparam balu kera takau tojo kandoi matang ru saujor udara anda masalok tu mampos magalung rakan sayan ro pamagunan takau. Ratema bani profesionalisme am gagaya TUDM Rayus Maikang mengampin rapa magunan. TUDM kuasa udara perisai kedalautan negara. Rangangai saujor udara kan sayan memperamai ra oro TUDM ka onom ngoporam balu.

0: Yo pa ka kan saya datangan noro amkan saya na hanting ay Ramuyon. Kaan saya nang akan datangan noro Ramuyon sampai lirai minang inum rasungai alaba. Ra ahili ora dehidrasi. Ampa ka kaun mera karita no moira ke DCE no kapu am si no ulion. Angkira lan non seon soy kaulunan kan saya nu inan am huangon takapoyo ahinga ritaka. Am hinara on sian saya kakak syukura sukun. Ampa kakak kosana pora jam kasa talungo por ngaminitra tangan noro. Akaya takara tambuloy paat oro kaamatan. Amreino akaya takara lom kuis kaamatan yohino sino limo pangkibalan asung gaitra oro na pangaan ng otom. Am abuli tarin mo yun limbang mo yun. Mayara WhatsApp Mayra nombor loho sa siam limo balu siam onom balu onom balu. Panduli ako pa yun, limbang mo yun, abuli itarin mo yun ra WhatsApp Mayra nombor loho sa siam limo balu siam onom balu onom balu. Amray no, pasuko ako po yung pangkivalan kasa, yohino. Aun kaulun tatandu no peserta, ralom pahihilian unduk ngadaw. Panduli ako po yung aun kaulun tatandu no peserta, ralom pahihilian unduk ngadaw. Ya bahaka kapai lirai miyun ang itara limbang miyun, Mayra WhatsApp Mayra nombor loho sa siam lima valu siam, onom valu, onom valu. Amrapat taka ang kuliman ra limbang nu bahaka taka, rais taka po ang kiningo ra rimbay, pulanu minto togom, rimbay ri Melchior Chio. Am sumunuhin abaho rimbay rangan, rimbay ri Norlis Sayuntung.
1: Lansalino tangguang magina, inanin min kuis pasalulan ru DJ mengandoy, kapa matarin min ra lumbur WhatsApp, mangsa siam limo balu siam, onom balu, onom balu.

Nansalino tangguang magina. Inanin min kuis pasalulan ru DJ mengandoi kapa matalin min ra lumbur WhatsApp mangsa siam lima balu siam onom balu onom balu.

Alan Karwo, Kapuam Soalan Karwo, Sugandoy Ralom Kaamatan, Yohino Pahihilian. Panduli oku poyo, Sugandoy Ralom Kaamatan, Yohino Pahihilian. Ampa kakak beli poyo itarin mo yun, limbang mo yun, mayara WhatsApp, mayara nombor lo sa siam, lima balu siam, onom balu, onom balu. Amrayus takapo akayara tambuloy paat oro kaamatan.

0: Yau kan saya datangan walau kan saya nanti kaya sambil pakaka Reno akai takara ina tangan Amba ya ratam buloi pat oro ka amatan Amra istakapo pahayaman hitu Unkelik rakosun pahayaman takara oro hitu Yau pahaka abuli kekelik pakaulihin mu inggalan mu
1: Ya, pengkonangan riun di jaya intera kening FM. Kan saya nda orang, kan saya ngapura orang nepanganan nantap. Tinggalan Kopoyo, Agnes, and Rubeken, selaku pengerusi ke DC Enabawan.
0: Ya, Pak Kakakawi, itu noh tambului takara orang itu pengerusi ke DC Enabawan raupok itu. Amrais takapun rapang kivalaan bokon, aun kirati kapiono kamatan raulun nasuangan murut, ra pedalaman mulupono rah libung nu nabawan
1: makna nu sambutan kamatan itu nita kau poyo kamurutan nepangan nanantap atau kelaparan nu wilor itu salak ka ilau loloyo tetapi kesyukuran ri aru kaulai atu insom nu nalap takau namompon ravilor hino arti nu kamatan nu ita kau po kamurutan itu
0: Kelip peranan no ulun nasongan murut amaun kikoson kamatan tu asau ra intokon pasi simpungan suai kaum rasabah aun nilai akasip abuli uvason ra pangapuan ra oro kamatan ra upok itu.
1: Ik sambutan mai ra tahun 2006 itu asuang klinibatku ra kono lalaing ambulok-ambulok intera sekolah-sekolah pinabaya mai angatur cara-cara kono pantas ahli lio ra kuayo angalam bokon-bokon payo anulah keraja alasan aku tahun ronda itu asuang poyo sekolah-sekolah libatan mai nginsu peratu acara-acara tetapi salak ka tu bahu ayuk matu pana anggoyan takau ila nahi ambalar matu ratu rakona adat-adat takau kerana ilo ambulok-ambulok ratu apatus tradisi nu turung lair itakau kamurutan itu ronda etnik yang masih amahut ra adat-adat istiadat hino ronda identiti takau walaupun dunia semakin modern itakau kamurutan itu masih poyo apalako rapasi simpungan rakau layan rahaling hitunga contoh takau raraino ra etnik-etnik bokon walaupun itakau nan sesuai ra adat tetapi itakau asi simpung rondo huang hitunga nilai apanting takau ra musim nu pasi simpungan takau ra siung nu saba itu antara nilai penting yang abuli takau pelajari dan nunukan kamatan rondo kansukanan takau terhadap rezeki ambayah Kono karuo semangat pasi simpungan siung pahaka-pahaka amrangan-rangan itu terutama kono mukim nabawan menghormati ra adat kono matua-matua takau rondo poyo amahut ra identiti budaya amrahun takau kamatan ambilin ra takau bahwa modern tidak seharusnya membuat kita melupakan asal usul no matua-matua takau retilirahali
0: Aun kik balak mu ra tu bahu ra apa tu usra warisan am kaulayan mulupono rahu no murut.
1: Balakku ra kono lelaing-lelaing tu bahu ra tu raino. Mindahu takau ra murut ra matua-matua takau belajar takau intor ra matua-matua. Ano auyu takau mindahu ra murut nga akau ayo kalansanan nu kono akai tu apa tus darahun murut. Apo mintutun kau mindahu ra murut. Boboi nuoro itu ando bakalan sanan takau

0: Apuso rahon ita kau murut itu. Jadi itu bilin ko ramoyon lalaing lalaing kau ambulok ambulok kau anau yuk tak kau mindahu rahon umurut. Inau bilin ko ramoyon.
1: Apa kakaan kikai lilansan mura pangapuan ra oro kamatan ratim pematong.
0: Pengalaman ku sebagai pengarusi nuke DCN abawan tahun hitio tahun pertama ku memang asuang pe kekurangan takau. Alasan aku rabuai nu tahun itu anganjur akai rakono apa bala, apa kanal, ratutu bahu ratu, tentang kawal-kawal, kono pinangkolo, rahu numurut, adat istiadat, cara-cara takau mayak ratu cantik ratu, artike ratu, amam balak takau payora, lelaing-lelaing datu, memang murut itu apanting. Ngamayak kepada kona ratu cantik, arti keke, mesti soalan-soalan takau adalah dalam bahasa ibunda. Inilah anu kura cabaran kura sebagai pengurusi nabawan KDCA. Memang asuang poyo balon takau ratu, jadi alasan aku rakona rangan-rangan, rayun samraka ini yang darahu kutu, asisimpung takau. Ahihinsup takau. Anganura anu KDCA itu i apa konsoi. Hinawilin kuramoyon daraino. Aku selaku pengurusi KDCA Nabawan ambilin nusiung takawitu kamatan angukum rapasi simpungan kamatan angilau rakaan sayan.
1: Ya, pengkonangan datang bulu itakara oro itu Puan Agnes Andrew Beckham, pengurusi keamatan KDCA Nabawan Ruang Ngaribu Rungopura Monom Am Auniak Ulu Ondra Apa Singkotra Ulu Nasongan Murut Rayus Taakin Rah Keansayan. Pengkonangan diun Am pengkonangan ramuyun Amalansano Aka Pahamot Takapura Suai Oro Pengkonangan.

Ya pa haka kareno jam karo ramai ama kai takara ina tangan ibo kau aun kabar. Yo hino pamasukuan ravilin mayara telepon. Jadi pa haka abulikan an telepon da kontin konti mai ra nomor los balu tulu talu talu balu lohos onom lohos. Ampa haka kareno pasuku aku pevilin orangan taka Elvia samai paran. Hello kan saya Ra Oro Kaunom DJ Iza kan saya apa kora keraya mu rakonti kening FM hebat am on saya kapio. Aun kabar alansan on saya kam DJ alansan rakawi nu DJ DJ kening FM sabab BFM memerangan kening FM sabab BFM. On soy am tabi pansiranganan taka suku saboy no. Paling kuanangan dah bilin-bilin onsoy tukin orang-orang siaran Melayu dosun intor arangan kening FM sabab BFM intor hari ni majanun silof angun elin kemabung runang skim tomani am lima ansoy am kawi nu inggalan huruf E suku razet. Tapi pansirang alam takas suku saboy no tawi napangaan nangotom rakawi nu pahaka-pahaka ralibung nutan ralibung nu pamahunan. Paling kuanangan diun DJ Iza kan saya napa rayus ratugas am rayus kemusim. Yau kaan saya am on saya kabarku amalan sana orang muyun kawi on saya kabar muyun. Paling kuanangan diun nangitor bilin ramo. Ampah kakak peli rai muyun mayara ina tangan. Panduli aku po yo Paili Raymond Mayara kuis kaamatan. Yo hino kula-kula pangkibalaan asung gaitra oro na pangan ng otom. Ampah kakarayus takapo ang kiningora rimbay limbang na lambayung rimbay ri Dizobalon am sumunuhin na baho rimbay ri Hanipita lakaso takah kalumpayan.

Lansalino tangguang magina. Inanin min kuis pasalulan du DJ mengandoi. Kapa matalin min ra lumbur WhatsApp. Mangsa siam, limo balu siam, onom balu, onom balu.

Yau bahagia karino akaya karako DJ Izara Rohitura kasalulahan rahu nomor sukura jam kataluh ramai. Pengen kau nang ramu yun akaya ramora radio kening FM. Aunya kintok muyun. Abulika mayara frekuensi siam ngau para mapat titik tulu miga hatam abulika po akaya ramo. Mayara aplikasi RTM klik amrah portal Ras Portal Radio RTM. Ampa kakak abuli kapo angit tarabilin mo yun, mayra WhatsApp, mayra number lo sa siam limang balu siam o nom balu o nom balu. Ampa kakak, Raino akayata karalom quiz kaamatan yohino sino pangkibalaan asung gay traoro na panganang otom. Am abuli itarin mo yun limbang mo yun, ampa kaulihin mo ninggalan mo yun, mayra WhatsApp, may. Ra number lo sa siam limang balu siam o nom balu o nom balu. Sino na yun na malimbang rapang kibalaan karwo am rayos takapo rapang kibalaan katalu kapo am soalan katalu yohino aun ki inggalan noh tarian murut apandayan am pakuan rah bulu panduli aku poyo aun ki inggalan noh tarian murut apandayan ra am pakuan rah bulu. Ya pa kakara yus takapo ang kiningo ra rimbay busak natwar. Rimbay ri Brenda Henry am sumunuhin na bahaw rimbay ri Livingston Laiji am ilori Charlotte. Kamatan Mamagun Sabah.

Yo bahagian kerana inovator tu nak kupai ramuyun ronda program balin. Yo hina pendaftaran tingkatan 6 sesi ruang hari burung operam monom, ruang hari burung operam tulu SMK Keningau Ruo. Program itu balin ra balu hari bulan sila ka onom rong hari burung opera monom yohino ro kasa onda ba alin ra dewan super cemerlang SMK Keningau ro intora jam kabalu ra susuam sukura jam kasa talung ngopor ngami nitra tangan waro. Ahora program itu Iviton Muyun Ambaya Yohino dokumen salinan surat tawaran salinan akunan SPM salinan kad pangkaulihan am siji lahir am salinan kad pangkaulihan ina ama ayok ro kaping gambar berukuran paspor.

Sumuko Bulan Kalim, Sabah Amparamai Ra Oro Kaamatan, Oro Mayo Warisan Kaulayan, Ondo Apasi Lulum Rita Kakawi, Ika Ahuntob Ra Aun Pono Agama Ambansa, Ita Kalumulur Am Amparamai, Apakah Piro Trapan Siluluman Am Pahahan Sayan. Ramayo Taka, Oro Kaamatan 2020 Onom, Rakusim Amis, Papain Talangan Ra Kaulayan Am Nan Salinut Akanun Tradisi. Oro Kaamatan, Apakah Piro Trapan Siluluman, Amparamai Rapahan Saya.

0: Nasalino tangguang magina, inanin min kuis pasalulan ru DJ mengandoi kapa matarin minra lumbur WhatsApp mangsa siam lima balu siam onom balu onom balu.
1: Kedengar FM hebat monsoi dojo.

0: kalangan di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi.
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat!
1: Syoknya!
0: Pukul 3 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Noraida Hamairin dalam Berita Keningau FM edisi Sabtu 30 Mei. Pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET kini semakin menjadi pilihan utama generasi muda. Ia susulan peningkatan enrolment dan kadar kobleh pasaran graduan TVET yang tinggi. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan komited memperkukuh TVET sebagai pemacu pembangunan modal insan dan ekonomi negara. Menurutnya, lebih 229,000 lepasan SPM memilih bidang TVET tahun lalu dengan jumlah enrolment keseluruhan mencecah lebih 459,000 pelajar. Kadar kobleh pasaran graduan TVET pula meningkat kepada 95.9% pada tahun 2025. 204 pegawai penguat kuasa dan 72 pegawai pemantau harga digerakkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN Sabah di lokasi strategik seluruh negeri bagi memantau keberadaan bekalan dan pematuhan harga barangan. Dalam kenyataan pengarah KPDN Sabah, Syahril Nizam Shahidin, pemeriksaan dilakukan di pasaran awam, pasar tani dan pusat beli belah. Pendekatan itu membolehkan penguatkuasaan dilaksana dengan lebih berkesan dan tindakan segera dapat diambil terhadap aduan pengguna sekiranya berlaku ketidakpatuhan. Bermula 1 Januari hingga 24 Mei lalu, KPDN Sabah telah menjalankan pemeriksaan ke atas 3,620 premis di seluruh negeri. Hasil pemeriksaan 40 kes direkodkan dengan nilai kompaun RM4,900. Sementara itu, Syahril Nizam berkata KPDN melaksanakan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Pesta Kaamatan 2026 berkuat kuasa 27 Mei hingga 4 Jun depan. 12 jenis barangan diwartakan bagi pelaksanaan SHMMP tersebut. Skim itu dikuatkuasakan sebagai langkah untuk menstabilkan harga barangan sepanjang musim perayaan Pesta Kaamatan serta memastikan keberadaan bekalannya di pasaran. Sempena pelaksanaan skim itu, KPDN Sabah telah melakukan tinjauan di sebuah pasaraya di Pinampang. Pemeriksaan itu bertujuan melihat pematuhan yang dilaksana di peringkat runcit dan borong. Agensi Antidadah Kebangsaan AADK akan menggunakan kit ujian pengesanan dadah sintetik baharu bermula Jun ini. Ketua Pengarah AADK Dato' Ruslin Jusso berkata, kit ujian pengesanan telah diedarkan ke pejabat AADK seluruh negara. Ia akan digunakan oleh pegawai dan anggota semasa melaksanakan operasi di lapangan. Kit ujian pengesanan itu mampu mengesan dadah fentanyl, kanabinoid sintetik dan kokain yang digunakan sebagai cecair untuk rokok elektronik atau vape. Kadar penagihan dadah jenis sintetik di Malaysia kini berada pada tahap membimbangkan apabila menyumbang 70% daripada jumlah keseluruhan penagih di seluruh negara. Perkembangan selari ancaman trend terbaru sindiket yang dikesan mencampurkan bahan terlarang itu ke dalam cecair rokok elektronik atau vape. Program Jungle Food Labs mampu diketengahkan sebagai produk berpotensi tinggi untuk dikomersial ke peringkat antarabangsa. Program diperkenalkan sejak beberapa tahun lalu itu menampilkan makanan tradisi berasaskan sumber hutan. Timbalan Presiden KDCA, Dato' Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, inisiatif itu bukan sahaja memelihara warisan makanan tradisional, malah memperkenalkan khasiat sumber hutan kepada masyarakat luar. Sabah memiliki ribuan spesies tumbuhan liar dan herba yang berpotensi dibangunkan sebagai sumber makanan alternatif serta produk kesihatan. Makanan tradisional seperti tuhau mempunyai potensi tinggi untuk dipasarkan secara meluas menerusi penghasilan pelbagai produk makanan dan perubatan tradisional. Beliau berucap merasmikan Majlis Pelancaran Jungle Food Labs di Lamin Tambunan di KDCA Pinampang. RM50,000 diperuntukkan Perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah, PPNS bagi melaksana program ibadah korban sempena sambutan Aidiladha tahun ini. Timbalan pengerusinya Awang Syairin Awang Bakar, program yang melibatkan 7 kawasan itu bertujuan menyemarakkan lagi penghayatan ibadah korban dan memperkukuh semangat kebersamaan dalam kalangan masyarakat. Selain memastikan agihan daging korban dapat disalurkan kepada golongan memerlukan. Lokasi terlibat termasuk Sandakan, Paitan, Tambunan, Pitas, Sok, Nabawan, Keningau dan Tawau. Beliau menyatakan demikian semasa majlis penyerahan daging korban di kampung Pituru Timbang Tahun Pitas. PBNS turut merakamkan penghargaan kepada pembayar dan penyumbang zakat yang berterusan menyokong agensi berkenaan dalam membantu meringankan beban rakyat. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yongkit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: meningkatkan taraf kesihatan melalui pembudayaan hidup sehat seperti hidup aktif, makan secara sehat dan selamat, tidak merokok, minda sehat serta kebersihan diri dan kebersihan persekitaran. Pencegahan adalah langkah terbaik bagi melindungi diri, keluarga dan komuniti. Bersama kita jayakan agenda nasional Malaysia Sehat melalui pembudayaan hidup sehat dan kelestarian persekitaran yang menyokong kesejahteraan kesehatan demi warga Keningau yang lebih sejahtera. Sehat itu saya, sehat itu kita, sehat itu Keningau. Pesanan ini dibawakan oleh Pejabat Kesehatan Kawasan Keningau.
1: Dengan

0: Santa Hypertank. Santa Hypertank. Santa Hypertank. Santa Hypertank. Santa Hypertank. Santa Hypertank. Santa Hypertank. Petang.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam selamat petang. Hello, hello Keningau, apa kabar anda pada hari ini? Kita bersiaran lagi di Santai Petang dan Harmonika edisi hujung minggu lebih hebat. Lagi syok, sekarang hari Sabtu 30 Mei bersamaan 13 Zulhijjah. Bertemu kita di Santai Petang dan Harmonika. Saya DJ Syukri sebagai rakan dan penyampai anda dari pukul 3 petang sehingga 7 malam nanti. Dan tadi kita telah mendengarkan, telah dihiburkan oleh DJ Iza. Terima kasih DJ Iza dan terima kasih kepada anda juga yang masih lagi menala di 94.7 tentunya di saluran hebat syoknya Keningau FM. Dan tidak lupa yang membuat penstriman terus di RTM klik betul-betul percuma. Baiklah, sebentar saja lagi kita akan mengikuti silang, perancangan silang budaya bersama-sama dengan saya. Tapi hari ini saya berkeseorangan, saya di Konti One Man Show kerana tetamu kita yang sepatutnya datang hari ini mendapat apa ni? Ada yang tidak dapat di apa? Ada perkara yang tidak dapat dielakkan lah, dia bilang, menyebabkan berkaitan dengan kematian lah. Tadi kita berdoa lah untuk supaya dipermudahkan urusan beliau, semoga baik-baik sahaja. Tapi tidak mengapa, nanti saya akan, anda yang mengikut kami di TikTok ataupun di Facebook, saya harap anda dapat menemani saya, kita bersama-sama bertukar cerita, berkongsi fikiran. Terima kasih kepada anda semua. Baiklah, kita akan mulakan dengan lagu pembukaan hari ini, Hello Kamatan, dan berjumpa di Silang Budaya sebentar saja lagi di Keningau FM, hebat syoknya.

0: vară bertemu soare.
1: Bisinila, budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Assalamualaikum dan salam petang. Kita bertemu lagi di rancangan Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa bersama-sama dengan saya DJ Syukri. Hari ini di Konti Keningan FM untuk Silang Budaya edisi Sabtu 31 Mei. Ya, seperti yang kita tahu, kita sekarang berada di kemuncak Hari Keamatan. Pesta Keamatan, saya ucapkan selamat menyambut Pesta Keamatan kepada semua rakan dan pendengar yang mendengar kami di 94.7, yang menonton kami melalui live TikTok dan juga menonton kami melalui live FB. Juga saya ucapkan selamat datang ke Silang Budaya untuk hari ini. Baiklah rakan pendengar semua, kita akan memasuki tajuk Silang Budaya untuk hari ini ialah perayaan Satu Malaysia dan bertajuk Pesta Menuai Kaum di Malaysia. Sementara Pesta Menuai ini kan kita selalu cakap Pesta Menuai ini kalau kamatan lah kan, yang kalau bagi kita di Sabah ni kemuncak dia pun hari ini. Bahawa baru saya tahu, selain daripada Pesta Menuai dan juga Hari Gawai, kaum-kaum lain di Malaysia ni pun, ini saya dapat dari kawan saya lah masa kami lepak-lepak, ada kawan India, ada kawan Cina. Dia bilang, kamu tahu tak kami pun ada pesta Pesta Menuai, tahu lang dia. Pesta Menuai macam mana tu, lang dia. Jadi si kawan India ni pun cakap lah, kau ni, kita ni kan di Malaysia, kita ni kan hidup di Malaysia, kita sudah lama pun kau masih tidak tahu kah? Saya malu jugalah, tapi iyalah, biasalah kan kita sama kawan-kawan kalau lepak ni pun cerita pasal hobi, cerita pasal benda-benda yang biasa-biasa kawan-kawan. Tapi bila saya tanya, oh Ponggol kau tahu? Oh saya pernah dengar Ponggol. Itulah dia bilang, Pesta Menuai untuk kaum India. Jadi saya pun terfikirlah kan, tertarik untuk membuat Silang Budaya kali ini pasal tentang Pesta Menuai. Kerana menuai ini ataupun pertanian ini adalah nadi di setiap, untuk setiap bangsa ataupun setiap tamadun. Setiap tamadun di dunia ini bermula dengan pertanian, diwujudkan, dibangunkan sebelum ada industri-industri lain. Pertanian dahululah sebagai nadi sesuatu kaum, sesuatu tamadun. Jadi untuk kita mulakan dengan, kita sudah tahu pasal tentang Pesta Keamatan, kita sudah pun mengalami Pesta Keamatan dan kita berada di Hari Keamatan sekarang. Tapi kita mulakan dengan Hari Gawai, Pesta Menuai yang di negeri jiran kita, di Sarawak, perayaan negeri jiran kita. Jadi Hari Gawai Dayak merupakan pesta tahunan yang disambut oleh orang Dayak di Sarawak, di Malaysia, Kalimantan Barat, di Indonesia pada 31 Mei dan 1 Jun. Pesta ini merupakan cuti umum di Sarawak dan majlis keagamaan dan sosial yang diiktiraf sejak 1957. Jadi di Hari Gawai merupakan konsep yang dibawakan oleh penerbit radio Tan Kingsley dan Owen Liang daripada komuniti Dayak. Kerajaan waktu itu, kerajaan kolonial British enggan mengiktirafkan Hari Dayak sehinggalah 1962. Mereka hanya memanggilnya sebagai Hari Sarawak dengan melibatkan semua orang Sarawak di Hari Kebangsaan tanpa mengira etnik. Jadi pada 1 Jun 1963, Dato' Michael Buma, anak Jati Betong, menganjurkan sambutan Hari Gawai Dayak yang pertama di rumahnya di Siol Kandis, Kuching pada 25 September 1964. Hari Sarawak telah diwartakan sebagai cuti umum bagi memaklumkan pembentukan Persekutuan Malaysia. Cuti umum ini disambut pada 1 Jun 1965 dan menjadi simbol perpaduan hasrat dan harapan komuniti Dayak. Jadi disambutlah hari sebagai hari kesyukuran dan hasil tuayan yang melimpah ruah pada masa untuk merancang musim penanaman yang baharu. Itu adalah antara pengenalannya. Bila kita cakap tentang pertanian, nah, kalau kamu nampak di anu sekarang ni kan, ditengok di live Facebook sekarang, ini adalah orang parade ataupun satu yang apa ni, orang kaum yang merayakan Hari Gawai mengenakan baju tradisional dan berjalan di jalan raya untuk apa ni, perarakan Hari Gawai. Dan saya ada pernah pergi satu kali, tapi itu pun sempat lampu limpas sejalah, tidak sempat mau pergi ikut sekali. Jadi agak rugilah untuk diri saya sendiri kan. Jadi kalau untuk persediaan Hari Gawai ini, pada awal bulan Mei ada pembuatan tuak, yaitu persediaan bermula dengan penapaian tuak, minuman tradisi daripada nasi pulut, ragi, air dan gula yang mengambil masa sebulan, melambangkan kekuatan dan keberanian. Macam kita juga lakukan di Kamatan ini kan, kita pun ada juga minuman nenek moyang, bilang kawan saya selalu. Jom kita pergi air nenek moyang Amboi. Itu adalah kawan saya punya gelaran lah, air nenek moyang. Tapi tapailah, itulah minuman tradisi kita. Lepas tu seterusnya untuk Hari Gawai, pertengahan bunga Mei, bulan Mei, pembuatan kuih. Kaum wanita ni kan, dia membuat kuih muih tradisi, seperti sarang semut, acuan dan kuih sepit yang tahan lama untuk disimpan sehinggalah Hari Gawai. Jadi pada penghujung Mei, pembersihan dan mesyuarat aktiviti gotong royong diadakan untuk membaiki serta menghias rumah panjang di kampung. Selain membersihkan kubur sebagai tanda penghormatan kepada si mati, mesyuarat juga diadakan untuk menubuhkan jawatan kuasa bagi mengatur acara sambutan. Jadi acara sambutan Hari Gawai ini pada 31 Mei dan 1 Jun. Jadi dimeriahkan dengan acara tradisi seperti minum air panjang umur, perarakan, pertandingan Ratu Cantik Kumang dan Keling, tarian ngajat ataupun Datun Jalut dan sebagainya, serta aktiviti moden, ada sukan neka, karaoke, yang sambutan kita biasa buatlah juga. Jadi kawalan keselamatan juga mereka titik beratkan seperti peraturan khas seperti begelijga seperti kaum Iban ditetapkan bagi memastikan sambutan berjalan lancar tanpa pergaduhan. Jadi kalau tengokkan Hari Gawai ini, ada apa ni, acara-acara mereka tu bukanlah dihabiskan satu hari. Dia ada dari persediaan, macam kita cakap tadi, persediaan biasanya orang secara tradisi ini, orang ramai merambu bahan hutan ke, seperti umbut, serta memburu ikan dan haiwan liar, pelanduk, penduduk di bandar pula sekarang senanglah beli daging disayurkan di pasar. Tapi kalau dulu-dulu, untuk persediaan Hari Gawai ini, diorang akan ke hutan untuk mencari bekalan hutan ataupun mencari bekalan di tanaman-tanaman masing-masing. Namanya juga kan pesta menuai kan. Jadi apa yang dituai itu yang digunakan. Hidangan tradisi diorang seperti masak pulut pansu, lemang dalam buluh, macam-macam lemang dalam buluh yang melambangkan perpaduan. Lepas tu ayam pansu ala ni yang sekepunan dulu pernah saya rasa lagi. Nasi manis dan tuak. Ayam pansu ni ada dulu waktu sekolah. Kalau kawan saya dengar ni, dengar lah kan, dia utang saya ayam pansu. Teringat pula cerita dulu-dulu. Okey, baiklah, kita teruskan. Hiasan ruai menggelar itikar tradisi macam bemban rotan kulit kayu di sepanjang ruai dan menggantung kain tenun puak kumbu serta barangan kraf di dinding. Dan persediaan untuk tetamu menyediakan singgasana dan tilam empuk di ruang ketua rumah untuk tetamu khas. Nah, itu sebelum. Sewaktu malam perayaan pula, upacara gong dipukul pada jam 6 petang, kaum iman melakukan acara anturua ataupun membuang roh. Jahatlah roh pembaziran. Membuang roh pembaziran dibilang di sini. Jadi upacara keagamaan kesyukuran melakukan upacara miring atau bendera secara bergilir-gilir di bilik ke bilik sebagai tanda syukur dan memohon rezeki. Kalau penganut agama Kristian pula menggantikan upacara ini dengan sesi doa keluarga yang dipimpin oleh Tuai Sembiang, dia punya nama ketua dia. Mengisi bahan sajian untuk tujuan dewa utama Petara, doa dibacakan oleh ketua rumah sambil menghayun ayam sebagai sebelum disembelih. Lepas tu acara selepas tengah malam ada aktiviti sukaria, pokok mendirikan pokok ranyai yang digantung dengan barangan sumbangan, menari ganjat dan menari mengelilingi pokok dan mencantas sebuahnya. Lepas tu biasalah kan, setiap budaya atau setiap etnik ini mempunyai muzik tersendiri. Jadi orang pun ada juga permainan muzik. Di hari keduanya pula ada rumah terbuka ngabang. Lepas tu menjemput tetamu khas. Kalau tengok di video sekarang ini, di live Facebook sekarang ini adalah, tadi itu adalah gambar. Kebetulan sekarang kita hari raya dengan hari gawai dan juga kamatan. Itu adalah gambar raya. Raya gawai nama dia. Dan kuih-kuih tadi itu adalah kuih tradisi yang dihidangkan kalau kamu tengok di Facebook tadi. Jadi apa lagi ya? Ada lagi sambutan kedua dan seterusnya, ada rumah terbuka menyambut tetamu. Lepas itu sesi makan bersama dan sabung ayam. Kalau mungkin sekarang saya tidak tahu lah macam mana, tapi ini senarai ini disebutkan menurut tradisi. Dan juga ada satu lagi jenis pragawai dan penutupan, yaitu gawai sebenar. Selain gawai dawak dayak umum, terdapat juga gawai khusus seperti gawai bersimpan padi, gawai batu asa alatan, gawai lelabi perkahwinan, gawai antu peringatan roh, dan gawai kesembuhan, gawai sakit. Jadi penutupan hari gawai ini diadakan pada akhir bulan Jun nanti melalui upacara simbolik menggulung tikar ngiling bidai nama dia dalam majlis berskala kecil ataupun sederhana. Jadi itu adalah serba sedikit tentang hari gawai. Nanti seterusnya kita akan masuk di tajuk yang lain. Kita berehat sebentar dengan lagu ini. Lagu kita akan kembali selepas ini. Teruskan bersama kami di Keningan FM, hebat syoknya.
3: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
0: Jom sertai kuis sempena sambutan Pesta Keagamaan 2026 pada 30 dan 31 Mei 2026 di Keningan FM. Caranya cukup mudah. Dengarkan soalan kuis menerusi segmen Rentak Segar dan segmen Santai Petang. Anda boleh mula menjawab setelah isyarat ini dibunyikan. Hantarkan jawapan kuis anda ke nombor WhatsApp 019-589-6868. Menangi wang tunai sebanyak RM100. Dengarkan Keningan FM untuk mendapatkan soalan harian. Selamat menyambut Pesta Keagamaan 2026. Menuai perpaduan, meraihkan keharmonian.

0: Pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Kembali lagi di Silang Budaya bersama saya dengan DJ Syukri di konti hari ini. Kita akan bercakap tentang pesta menuai kaum di Malaysia. Tadi kita sudah bercakap mengenai pesta gawai di Sarawak dan kita beralih pula di perayaan Ponggal ataupun Thai Ponggal untuk etnik kaum etnik Tamil. Ini yang saya baru tahu. Saya ingat Ponggal itu macam di Bali juga. Rupanya bukan. Itu adalah dorong punya perayaan untuk dorong punya kamatan lah begitu. Dorong punya pesta menuai. Jadi Ponggal yang dikenali sebagai Thai Ponggal ialah perayaan pesta menuai yang disambut selama beberapa hari oleh masyarakat Tamil, terutamanya yang berharga masyarakat Tamil lah secara umumnya. Ya, disambut pada bulan Thai. Bulan Thai itu mengikut takwim Surya Tamil, biasanya pada jatuh pada 14 ataupun 15 Januari. Bagi yang beragama Hindu, perayaan ini didedikasikan kepada Surya ataupun Dewa Matahari dalam agama Hindu yang bertepatan dengan makna Sanskrit, perayaan Hindu yang disambut sebagai nama mengikut wilayah seluruh subbenua India. Perayaan ini berlangsung selama 3 hari atau 4 hari di Bonggi, Surya Ponggal, Mutu Ponggal, Kanum Ponggal disambut secara berturut-turut. Menurut tradisi, perayaan ini menandakan berakhirnya solstis musim sejuk dan permulaan perjalanan matahari ke utara selama 6 bulan yang dikenali sebagai Uttarayana. Apabila matahari memasuki Burj Capricorn, perayaan ini dinamakan sempena Ponggal yang bermaksud mendidih ataupun melimpah. Ini dinamakan sempena kepada hidangan tradisi yang disediakan daripada hasil tuaian baharu beras yang baru dituai, direbus bersama dengan susu bernama jaggery ataupun gula melaka. Nanti mungkin akan dikongsikan di live, ada gambar ini Ponggal itu dimasak mendidih sampai melimpah-limpah. Itulah yang dipanggil Ponggal. Nah, ini salah satu. Kalau kamu tengok gambar di Facebook Live ini, ada satu perayaan Ponggal ini di Bintulu kalau tidak silap. Waktu gambar ini diambil, perayaan Ponggal di Bintulu. Jadi di tengah-tengah itulah dipanggil Ponggal, akan mendidih, melimpah ruah dari tempayan. Itu adalah beras yang beras barulah yang baru dituai, didihkan bersama susu dan juga gula melaka.

Okay, baiklah, kita teruskan lagi dengan isi-isi yang seterusnya. Matu Ponggal dikhaskan untuk meraikan haiwan ternakan, terutamanya lembu, di mana ternakan dimandikan, tanduk mereka digilap, dicat dengan warna-warna terang, kalungan bunga diletakkan di leher mereka dan dijadikan diadakan perarakan. Hari ketiga ini dikhaskan kepada gadis-gadis yang belum berkahwin kerana pada ketika ini mereka tidak ke sawah. Mereka memakai pakaian baharu yang serba cantik dan menawan dan selalunya dianggap sebagai upacara peminangan terbuka untuk jejaka yang belum berkahwin lah, macam tu. Jadi sepanjang perayaan 3 hari ini, rumah-rumah dicat dengan, dihias dengan tebu, pelepah kelapa dan kolam. Kolam ni yang hiasan bunga yang diorang buat-buat. Kalau kamu pernah nampak, yang pernah pergi Universiti Malaysia Sabah, selalunya kolam ni di dataran library tu ada tu. Kita punya kawan-kawan yang berbangsa Tamil, diorang akan buat kolam. Jadi ponggal ataupun nasi manis dimasak, dikongsikan bersama sanak saudara serta bertukar hadiah untuk memperbarui ikatan sosial dan perpaduan. Jadi pesta ini juga adalah pertandingan seperti silambam, penjinakan lembu jantan dan banyak persembahan lain yang akan diadakan. Perayaan ini bertujuan untuk memberi rehat kepada pesawah

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa kembali lagi di Keningau FM Hebat Joknya bersama dengan DJ Syukri. Baiklah, kita sambung lagi kita pelaju kita hari ini, pesta menuai kaum di Malaysia. Kita sekarang masuk di apa ini, perayaan Ponggal, iaitu perayaan menuai, pesta menuai daripada kaum Tamil, di mana hidangan utama mereka dibuat daripada merebus beras baru, ditulisi bersama susu, didihkan bersama susu lembu, gula tebu mentah ataupun minyak sapi, gajus, kismis dalam periuk tanah liat yang dihias dengan gula tu, gula melaka lah yang biasa digunakan. Jadi dimasak di bawah cahaya matahari sebagai simbol dedikasi kepada Dewa Matahari Surya. Proses memasak melambangkan transformasi hasil pertanian dan kesyukuran atas hasil tuayan. Jadi kalau kita ikut persamaan dia dengan pesta keamatan kita, kita bersyukurlah, mensyukuri tanaman beras baharu begitu kan. Jadi sambutan dalam mengikut hari pertama dipanggil Bogi Ponggal, menandakan pembersihan dan permulaan baharu. Orang ramai membuang dan membakar barang-barang lama dalam api ataupun unggun. Rumah dibersihkan dan dicat semula. Hari keduanya juga pula dipanggilkan Surya Ponggal, iaitu hari utama dialah, didedikasikan kepada Dewa Matahari Surya dan menandakan permulaan bulan Thai, iaitu bulan bulan Thai itulah. Rumah dihias dengan daun pisang, mangga atau daun mangga dan kolam. Kolam, kalau tengok di live FB, kolam tu yang gambar bunga cantik tu yang kena hias yang di lantai tu. Tu dong susun sikit satu-satu tu grain tu kan, jadilah grain berwarna-warni tu, jadilah satu art ataupun seni kolam nama dia. Pastu bila hidangan ponggal mendidih melimpah, orang ramai akan menjerit "Ponggalo Ponggal" bilang sebagai tanda kesyukuran sebelum hidangan itu dikongsi bersama keluarga dan komuniti. Di hari ketiga dipanggil Matu Ponggal, hari ini untuk menghargai lembu yang membantu dalam pertanian dan ekonomi. Lembu dimandikan, dihias dan diberi makan manisan dan diarak, ada perarakan mereka juga. Jadi diadakan aktiviti komuniti seperti persembahan drama, tarian, sukan tradisional, jalikattu dan pesta ataupun pesta menjinakkan lembu. Jalikattu nama dia. Sebutan-sebutan ni, terima kasih kepada kawan saya telah memberikan ajaran yang baik untuk saya menyebutnya. Okay, kekanu, padi, pidi adalah tradisi di mana wanita memberi makan kepada burung dan berdoa untuk kesejahteraan. Adik-beradik lelaki mereka manakala adik-beradik lelaki pula akan memberi hadiah kepada adik-beradik perempuan mereka. Dan pada hari keempat, hari terakhir, yang membawa maksud melawatlah Kanum Ponggal, yang membawa maksud melawat, keluarga dan masyarakat berkumpul untuk menguatkan silaturahim, manakala golongan muda akan melawat orang tua untuk memohon restu dan menerima hadiah. Okay, itulah daripada apa ni, sedikit sebanyak tentang perayaan Ponggal. Kita beralih pula ke perayaan yang seterusnya, perayaan pun menuai juga, iaitu perayaan Kuih Bulan. Ini pun betul-betul saya tidak tahu apa adalah satu perayaan, orang bilang pesta menuai untuk kaum Cina. Saya ingat dia sama-sama tu, macam saya ingat pasal tu kuih pula kan. Biasalah budak-budak dulu-dulu tahu makan saja kan. Tidak tahu pun cerita dia. Jadi Perayaan Kuih Bulan ataupun Sembayang Bulan 8 ini adalah satu perayaan yang paling penting untuk orang Cina di mana ia disambut sehebat seperti Tahun Baru Cina juga. Jadi sejarah perayaan ini dipercayai bermula pada lebih 3,000 tahun yang lalu, iaitu perayaan serupa yang diraikan oleh masyarakat Asia Timur dan Asia Tenggara. Semasa perayaan ini ada pelbagai jenis tanglung, saiz dan bentuk dinyalakan dan dibawa ke merata tempat. Dan gambar di FB sekarang ini adalah gambar kuih bulan. Jadi itu adalah kuih bulan yang kita biasa tengok tu lah. Saya rasa semua orang pernah nampak dan juga pernah merasainya lah. Jadi istilahan, nama sembahyang bulan 8 ini digunakan oleh masyarakat Baba Nyonya di negeri Melaka kerana perayaan ini jatuh sekitar equinox musim luruh pada hari ke-15 dan ke bulan 8 dalam takwim Cina. Nama perayaan kuih bulan perayaan ini turut dikenali dengan nama-nama tempat yang berbeza seperti Chosyok di Korea, Tsukimi di Jepun. Secara harfiah ia bermaksud pemandangan bulan dah kalau di Jepun tu. Di Vietnam pun ada juga dipanggil Tet Trung Tu ataupun pesta kanak-kanak kerana banyak pesta kuih bulan dorang ni banyak penglibatan kanak-kanak dalam perayaan. Itulah. Jadi makna dia, maafkan saya. Jadi bulan perayaan kuih bulan ini bermakna pesta pertengahan musim luruh yang diraihkan tiga konsep asas yang saling berkaitan, iaitu perhimpunan, kesyukuran dan doa. Jadi perhimpunan ini seperti berkumpullah semua ahli keluarga dan rakan-rakan ataupun menuai hasil tanaman sempena perayaan ini. Menurut kepercayaan, bulan adalah paling terang dan bulat pada hari tersebut, melambangkan penyatuan keluarga. Oleh itu, itulah mereka merayakan perayaan ini dianggap sangat penting. Jadi kesyukuran biasa-biasalah, macam kamatan juga kita akan mensyukuri atas penghasilan, hasil tuai dan perpaduan yang harmoni melalui amalan seperti memberi kek bulan antara sama satu sama lain dan berdoa untuk kesejahteraan material atau rohani seperti memperoleh anak, pasangan hidup, kecantikan, umur panjang dan masa depan yang baik. Tradisi dan mitos berkaitan perayaan ini dibentuk berdasarkan tiga konsep ini ya. Konsep yang tadi itu, meskipun adat kebiasaannya lebih berubah-ubah mengikut perkembangan teknologi, tetapi konsep perhimpunan, kesyukuran dan doa itu dikekalkan. Nah, jadi aktiviti budaya ini ada bermacam-macam. Satu, aktiviti tanglung seperti yang kita nampak di FB sekarang ini. Aktiviti tanglung membuat tanglung terang menyatakan di menara dan melepaskan tanglung-tanglung di langit dan menulis teka-teki dia sebagai simbolik dan evolusi secara tradisional melambangkan kesuburan. Bentuknya berkembang daripada adaptasi alam semula jadi kepada pelbagai variasi seperti pengaruh budaya komersial, termasuk menyerap tradisi pesta hantu seperti melepaskan tanglung ke sungai. Lepas tu tradisi kuih bulan. Kuih bulan tu digambar sekarang ini adalah salah satu restoran di mana, kalau tak silap tu di Kuala Lumpur kah? Dia ada 2,000 tanglung di kedai dimsum memenuhi tempat tu. Memang best lah kalau tengok. Kalau anda berada di sana, anda nampak lah kalau time ngam-ngam pesta tanglung, penuh tu kedai dengan 2,000 tanglung dong buat. Jadi masuk kepada tradisi kuih bulan, ia membuat dan berkongsi kuih bulan ini merupakan salah satu tradisi utama semasa perayaan inilah. Dalam budaya Cina kan, membentuk bulat melambangkan kesempurnaan dan penyatuan. Jadi amalan berkongsi dan memakan kuih bulan berbentuk bulat bersama ahli keluarga semasa perayaan ini adalah lambang keharmonian keluarga. Jadi kalau simbol penyatuan itu kan, keunikan dan legenda dia kan, terdapat tradisi ini membuat kuih bulan asal usul bermula daripada hadiah kek hu kepada Maharaja Taizong dari Tang selepas menang perang, dan kemudiannya dikaitkan dengan perayaan ini pada zaman dinasti Song. Jadi dulu ni dia adalah hadiah, tapi bila bertukar dinasti dia menjadi satu perayaan. Kalau dulu-dulu kan dalam keluarga ni, orang yang paling tua dalam keluarga akan memotong kuih bulan kepada beberapa bahagian dan diagih-agihkan kepada ahli keluarga sebagai lambang perpaduan. Tapi kalau zaman moden ni, buat kuih bulan sendiri tu jarang sudah di rumah, jadi semakin kurang diamalkan lah. Dan biasanya digantikan dengan memberi kuih bulan kepada ahli keluarga sebagai hadiah. Walaupun makna asal simbol penyatuan, tapi amalan kekeluargaan tu masih lagi diamalkan. Sebab dulu-dulu orang potong, orang bagi ahli keluarga. Tapi sekarang kita tengok, saya pun pernah dapat juga kuih bulan sebiji dia bagi terus. Tapi walaupun macam mana cara pemberian kuih bulan tu pun masih lagi kan, masih lagi orang bilang itulah makna dia yang orang mau sampaikan. Masih lagi ialah bagi ziarah, menziarahi, bagi-bagi makan. Baiklah rakan dan pendengar yang saya hormati sekalian, sekarang sudah pukul 3.57, kita sudah berada di penghujung rancangan Silang Budaya. Nampaknya itu sajalah serba sedikit yang secara ringkas yang saya boleh sampaikan kepada anda tentang apa ini, pesta menuai. Selain daripada keamatan, selain daripada gawai, bangsa lain ataupun budaya lain pun ada pesta menuai dia. Itu yang saya cuba sampaikan kepada anda lah. Hari ini pengenalan sahaja, dia bukanlah spesifik sangat. Mana tahu insyaAllah Silang Budaya yang akan datang mungkin ada kita boleh jumpa expert, kita boleh jemput mana-mana yang pakar untuk memberitahu tentang perayaan-perayaan seperti ini, seperti keamatan juga, pesta menuai, apa yang ada pada mereka, apakah makna di sebalik segala perbuatan dan juga segala ritual yang dilakukan, dan juga makna di sebalik pakaian dan makanan. Tapi saya rasa semua orang suka makanan tu sejak kan. Saya pun tadi tertarik sebenarnya pada makanan, banyak tengok makanan dia. Tapi itu kalau kita tolak ke tepi, yang penting sekarang ni mungkin ada setengah antara anda dan juga saya sudah tahu perayaan keamatan untuk komplain pun ada juga. Dia tidak bukan pada kita saja, tapi semua budaya pun ada. Mungkin di England kah, di London kah, mungkin ada juga, tapi kita saja yang tidak tahu. Mungkin Viking pun ada orang punya, tapi itu di luar negara luar lah. Itu mungkin kita boleh cari sendiri untuk pengetahuan sendiri. Macam mana pesta menuai Viking, kaum lain, dan macam-macam lagi. Baiklah rakan pendengar semua, kita bertemu lagi di Silang Budaya yang akan datang bersama DJ lain pula. Jangan lupa hari ini ada kuis keamatan, dengar-dengarkanlah promo kuis. Saya akan sampaikan soalan-soalan dan dengarkanlah juga isyarat menjawab. Jadi kita bertemu lagi di Silang Budaya yang akan datang bersama saya DJ Syukri hari ini. Terima kasih kepada semua yang telah mengikuti di live FB, di live TikTok. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

Kembali lagi kita di pusingan yang kedua, santai petang dan harum. Santai petang lah, hujung minggu lebih hebat. Lagi syuk bersama-sama dengan saya DJ Syukri, masih lagi di sini konti menemani anda. Baiklah, seperti yang dijanjikan, hari ini kita ada orang bilang kuis keamatan. Jadi dengarkanlah, jika anda dengar-dengar ada mudahkan sudah kuis, ada jingle, ada promo tu, saya membacakan soalan kuis sudah. Nanti lepas saya bacakan soalan kuis, kita akan terus menunggu pemenang dan isyarat menjawab soalan, dan kita akan tentukan pemenang. Okey, baiklah, kita baca dulu kiriman daripada rakan pendengar kita. Hello petang hari Sabtu. Hello, selamat petang hari Sabtu daripada Elvia Samaiparan. Hello Elvia, DJ selamat bertugas bersama rakan setugas juruteknik dengan FM yang hebat coknya. Hello semua, dan DJ Kedengar FM, rakan-rakan setia Kedengar FM, apa kabar? Semoga semuanya kekal sehat, ceria sepanjang masa. Dan sudah kopi-kopi kah DJ? Belum lagi, nanti karang saya kopi-kopi ini. Saya tidak terjalan tadi, pergi beli kopi. Sorry, lambat hantar kerana sibuk tadi, tidak apa. Yang penting kita ada hantar juga kan. Salam keamatan 2026 untuk semua warga Sabahan. Terima kasih ucapan kiriman rakan-rakan setia Kedengar FM setiap hari di siaran bahasa Melayu Dusun dan Mulut Kio. Salam persahabatan kekal selamanya. Cuma macam mana cuaca tempat kamu? Kalau di sini sekarang cerah. Sekarang masih lagi cerah, tapi ada kemendungan lagi sikit. Macam mudah-mudahan sudah. Terima kasih DJ Syukri, info-info terbaik dan lagu-lagu yang syok. Selamat meneruskan tugas dan kekal senyum ceria, good bless. Terima kasih DJ, terima kasih Elvia. Nanti dengar-dengar juga Elvia, nanti aku pun mau jawab soalan juga. Okay, baiklah, kita berhibur lagi dengan lagu kita untuk petang ini, Kinabalu daripada Patrick Anuhada. Teruskan bersama kami di Kedengar FM, hebat syoknya.

tiba bulan Mei. Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.

Jom sertai kuis sempena sambutan Pesta Keamatan 2026 pada 30 dan 31 Mei 2026 di Kenyir FM. Caranya cukup mudah. Dengarkan soalan kuis menerusi segmen Rentak Segar dan segmen Santai Petang. Anda boleh mula menjawab setelah isyarat ini dibunyikan. Hantarkan jawapan kuis anda ke nombor WhatsApp 019-589-6868. Menangi wang tunai sebanyak RM100. Dengarkan Kedengar FM untuk mendapatkan soalan harian. Selamat menyambut Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan, meraikan keharmonian. Ya, itu dia, sudah dengar teaser ataupun promo untuk kuis keamatan hari ini. Jadi anda sudah bersedia untuk mendengarkan soalan yang pertama. Soalannya berbunyi begini, apakah tema rasmi bagi sambutan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah bagi tahun 2026? Senang saja kan? Saya ulangi, soalan untuk kuis keamatan di Santai Petang adalah apakah tema rasmi bagi sambutan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah bagi tahun 2026? Itulah soalan dia, apakah tema rasmi sambutan keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026? Jangan jawab sekarang dulu, kamu tunggu itu bunyi. Bapak ini orang bilang bunyi isyarat. Bunyi isyarat jeben jawab. Tapi jangan jawab sekarang dulu, kamu tunggu tuh bunyi isyarat dulu, baru kamu jawab. Bagi jawaban yang tepat di 019-589-6868. Nah, jangan kamu salah nombor ah. Kalau kamu antar pergi nombor panda, tiada tu sana tu. Okay, kalau mau dengar bunyi dia punya isyarat berbunyi begini. Hantarkan jawapan kuis anda ke nombor WhatsApp 019-589-6868. Nah, kamu dengar itu baru kamu hantar jawapan dia, okey? Di 019-589-6868. Okey, baiklah. Belum lagi ada isyarat, kamu tunggu isyarat. Isyarat tu mungkin berbunyi tengah-tengah lagu kah, begitu saya kasih bunyi. Jadi dengar aja lah. Saya membaca dulu lah. Sekarang saya membaca dulu Aman Khan punya ucapan. Assalamualaikum Madani, buat DJ Syukuri. Assalamualaikum dan selamat bertugas di Konti hari ini dari Kampung Baginda Kiningau. Mengucapkan selamat petang dan kutubian tagazodo kamatan kepada semua. Semoga ceria setiasa, ada pantu di petang yang mendung ini. Orang memukat pagi petang penat dan lelah, ia tahankan. Orang berehat berhati lapang, umpat dan fitnah ia diamkan. Buat DJ jaga diri, hiasi peribadi. Mau lagu Rabi apa ni? Pilihan lagu Dabrasia. Oh, saya ingat apa kau tulis tu Aman Khan. Hanya di Sabah. Boleh, boleh. Nanti saya kasih anulah tulis tu lagu. Kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya daripada Renal Guntabit, Lumangat Okudika dan anda semua. Dengar-dengarkan isyarat menjawab ya. Okey, kembali bersama kami lagi di Kedengar FM, hebat syoknya.

0: dengarkan Hujung Minggu Keringau FM. Lebih hebat, lagi syok setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keringau FM, hebat syoknya.
1: Hantarkan jawapan kuis anda ke nombor WhatsApp 019-589-6866.

0: yang kini muncul sebagai antara destinasi utama negara sekaligus menarik lebih ramai pelancong domestik dan antarabangsa. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Noor menerusi hantaran di Facebooknya berkata, sambutan pesta keamatan bukan sekadar perayaan tradisi, tetapi warisan budaya penting yang melambangkan kesyukuran, perpaduan dan keharmonian rakyat Sabah. Jelasnya, tema sambutan menuai perpaduan meraikan keharmonian amat bertepatan dengan semangat negeri yang kaya dengan kepelbagaian budaya, adat resam serta kepercayaan. Menurut beliau, kepelbagaian warisan dan budaya tersebut merupakan kekuatan utama yang terus menyatukan seluruh rakyat sebagai satu keluarga besar Sabah. Justru, beliau mengajak seluruh rakyat negeri agar terus memelihara warisan tradisi sambil memperkukuh perpaduan dan semangat kebersamaan demi kemajuan negeri. Kerajaan negeri menumpukan usaha menjadikan sambutan pesta keamatan sebagai produk pelancongan bertaraf antarabangsa. Melalui kerjasama pelbagai agensi seperti Sabah Tourism Board, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, MOTEC serta KDCA. Pengerusi Jawatankuasa Induk Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026, Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata, antara inisiatif yang dilaksanakan termasuk promosi di pameran pelancongan antarabangsa, kempen digital global serta bekerjasama dengan ejen pelancongan luar. Jelasnya, usaha itu selaras Tahun Melawat Malaysia 2026 dan persediaan ke arah Tahun Melawat Sabah 2027. Ia sekaligus diharap dapat menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa mengenai keunikan budaya serta keharmonian masyarakat di Sabah. Dato' Joachim berucap, pada sambutan Pesta Keamatan Peringkat Negeri 2026 di Hong Kong Khoisan KDCA, Pinampang. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Sambutan Pesta Keamatan tahun ini mendapat reaksi positif daripada pengunjung dalam dan luar negara. Tinjauan RTM di KDCA mendapati ramai pengunjung menyifatkan sambutan kali ini lebih meriah dengan pelbagai aktiviti kebudayaan, pameran tradisi serta pengisian program yang menarik. Reaksi itu disuarakan oleh pengunjung Alicia Castilla Afrenda, Fatima Matrejab dan Rafih Momin.
2: Kalau ikut tahun ni punya dia lebih meriah lah dari sebelum-sebelum ni. Kalau sekarang saya nampak paling menarik tu macam kita banyak anu rumah kebudayaan yang anu hasil tengok Undung Adau lagi.
3: Memang rasa bangga lah sebab begitu teliti dan menarik lah perbuatan yang begitu kemas.
4: Oleh kerana saya sudah beberapa kali datang ke sini dan beberapa tahun melihat keamatan ni, tahun ini nampak meriah, lebih meriah daripada yang sebelumnya. Kerana saya lihat pun ada dari Brunei datang ke sini.
0: Lebih 30,000 pengunjung dalam dan luar negara hadir memeriahkan sambutan Pesta Keamatan di KDCA tahun ini, sekaligus mencerminkan daya tarikan Pesta Keamatan sebagai acara kebudayaan yang semakin mendapat perhatian di peringkat antarabangsa. Program Badi Artisan Anjuran Persatuan Pembangunan Eko dan Usahawan Sosial Sabah, SID, platform penting membantu memperluas pasaran produk usahawan artisan tempatan, khususnya pengusaha yang beroperasi dari rumah. Presiden SID, Dato' Aminah Ambros berkata, seramai 35 usahawan tempatan mikro, kecil dan sederhana diberi ruang memulakan langkah dalam dunia perniagaan pada program itu.
5: Badi Artisan ini menjadi bukan saja peluang perniagaan tetapi sebagai satu platform untuk mengetengahkan produk-produk mereka dan juga di dalam vendor-vendor ini membina pelanggan supaya ramai yang lebih kenal dengan produk mereka.
0: Dato' Aminah ditemui pemberita pada majlis penutupan Badi Artisan di Pinampang. Beberapa pengusaha yang pertama kali membuka gerai turut dibimbing mendapatkan bantuan dan sokongan bagi meningkatkan kualiti produk termasuk aspek pembungkusan pada program berkenaan. Pertubuhan Kinabalu.

Jom sertai kuis sempena sambutan Pesta Keamatan 2026 pada 30 dan 31 Mei 2026 di Kenyal FM. Caranya cukup mudah. Dengarkan soalan kuis menerusi segmen Rentak Segar dan segmen Santai Petang. Anda boleh mula menjawab setelah isyarat ini dibunyikan. Hantarkan jawapan kuis anda ke nombor WhatsApp 019-589-6868. Menangi wang tunai sebanyak RM100. Dengarkan Kedengar FM untuk mendapatkan soalan harian. Selamat menyambut Pesta Keamatan 2026. Menuai perpaduan, meraihkan keharmonian. Selamat menyambut Pesta Keamatan. Di sini saya memberikan soalan yang kedua untuk hari ini untuk anda menjawabnya. Oke, dengar baik-baik. Oke, soalannya berbunyi begini: gelaran Hominodun amatlah berkait rapat dengan pertandingan Ratu Cantik Kebudayaan yang diadakan pada kemuncak Pesta Keamatan. Apakah nama pertandingan tersebut? Saya ulangi. Gelaran Hominodun amatlah berkait rapat dengan pertandingan Ratu Cantik Kebudayaan yang diadakan pada kemuncak Pesta Keamatan. Apakah nama pertandingan tersebut? Senangkan jawaban dia, soalan dia. Tapi jangan jawab dulu, tunggu dengarkanlah bunyi-bunyian dulu, bunyi-bunyian pula isyarat menjawab. Okey, dengarkan isyarat menjawab, barulah menjawab soalan. Baiklah, kita akan ikuti berita utama 5 petang pada pukul 5 petang nanti, dan ada rancangan istimewa bertemu bersama tetamu keamatan kita. Dan teruskan bersama kami dan di Kedengar FM. Hebat syoknya.

domingo. Bersama dengan kami di Kedengar FM. Hebat shocknya.

0: Geran khas interim Sabah dinaikkan RM1.5 bilion. Depo pelepasan pedalaman Perlis mampu jana pasaran di Asia Timur dan Euro-Asia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang. Kerajaan Persekutuan meningkatkan bayaran interim kepada Sabah daripada RM1 bilion kepada RM1.5 bilion. Ia merupakan sebahagian daripada usaha menunaikan hak negeri itu berkaitan tuntutan hasil 40%. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata Kerajaan Madani tidak pernah menafikan hak Sabah, sebaliknya sedang berusaha sedaya upaya untuk melaksanakan tuntutan tersebut secara teratur dan bertanggungjawab.
1: Hanya Kerajaan Madani pimpinan saya yang meletakkan no argument, it is a policy that must be implemented, period. Now, cabarannya bagaimana kaedah pelaksanaan? Sudahlah, bila bincang soal hak negeri, kejadian persekutuan, itu tidak boleh kita pakai dunding satu dua untuk selesai. Sudah kena faham, setiap keputusan yang saya buat itu implikasinya langsung ke Sarawak dan negeri-negeri lain.
0: Perdana Menteri menyatakannya ketika berucap merasmikan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut menepis dakwaan Sabah diabaikan. Beliau menegaskan hasil kutipan Kerajaan Persekutuan daripada Sabah adalah sekitar RM10 bilion setahun. Namun dana peruntukan perbelanjaan pembangunan yang disalurkan semula mencecah angka lebih besar, iaitu RM17 bilion. Kerajaan Persekutuan turut menjangkakan subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cecair sebenarnya kepada rakyat agar tidak terpengaruh dengan sentimen politik yang tidak bertanggungjawab. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Anwar mengakui Kerajaan Persekutuan perlu menyegerakan kerja menaik taraf kemudahan infrastruktur di Sabah, khususnya lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu, KKIA. Ia susulan pertumbuhan pesat pembangunan dan sektor pelancongan di negeri itu yang melepasi unjuran biasa. Peningkatan ketara ketibaan pelancong ke negeri itu juga menyebabkan kemudahan sedia ada perlu diperbaiki dan ditambah dengan kadar segera. Bagi memastikan tiada rakyat atau wilayah terpinggir, Perdana Menteri berkata program pembasmian kemiskinan dan bantuan seperti sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah SARA diselaraskan di seluruh negara. Pembangunan depo pelepasan pedalaman Perlis PIP di Padang Besar akan menyumbang secara signifikan kepada sasaran perdagangan dua hala Malaysia-Thailand. Ia diunjurkan mencecah $30 bilion menjelang tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata hubungan erat antara Malaysia dan Thailand menjadi asas kepada pembangunan ekonomi di sempadan kedua-dua negara. PIP akan memperkukuhkan lagi hubungan ekonomi itu melalui kemudahan perdagangan rentas sempadan yang lebih cekap, pantas dan bersepadu. PIP berpotensi menjadi pintu masuk utama perdagangan darat yang menghubungkan negara-negara ASEAN dengan pasaran yang lebih luas di Asia Timur dan Eurasia. Dalam pada itu, Lok yakin pembangunan itu dijangka menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi setempat melalui penciptaan peluang pekerjaan baru, peningkatan aktiviti perniagaan serta kemasukan pelaburan berkualiti tinggi ke negeri Perlis. Kemudahan itu turut melengkapi pembangunan strategik lain di bawah wilayah ekonomi koridor utara seperti Chuping Valley Industrial Area, Kedah Rubber City dan Kedah Science and Technology Park, sekaligus membentuk sebuah ekosistem ekonomi yang saling memperkukuh dan berdaya saing. Aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan petang ini dilaporkan lancar dan terkawal. Laporan wartawan Majidah Ismail. Silakan Majidah.
2: Aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan sempena ID Adha petang ini dilaporkan masih lancar dan terkawal meskipun jumlah kenderaan semakin meningkat. Orang ramai dilihat mula meneruskan perjalanan ke destinasi masing-masing, mengambil kesempatan cuti perayaan serta cuti sekolah. Menerusi tinjauan saya di Melor Kota Baru petang ini, aliran trafik di laluan utama ke Terengganu dari Kota Baru berjalan lancar dan terkawal. Sementara beberapa laluan utama lain seperti dari arah Macang ke Tanah Merah, Palangkaraya dan Jeli menghala ke berbanding semalam. Menurut pemangku Ketua Jabatan Siasatan dan Muatkuasaan Trafik JSPT Kelantan, JSP Ganti Ben Jimmy, bagi menyuraikan aliran trafik di kawasan hotspot berkenaan hanya menempatkan pegawai dan anggota agar tidak berlaku kesesakan. Pengguna jalan raya bagaimanapun dinasihatkan supaya terus mematuhi peraturan lalu lintas serta merancang perjalanan dengan baik bagi memastikan perjalanan sempena Aidiladha berlangsung selamat dan selesa. Sekian saja laporan trafik daripada Majidah Ismail untuk Berita RTM. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Majidah. Malaysia terus mengukuhkan reputasinya sebagai penanda aras pengurusan haji dunia apabila Lembaga Tabung Haji TH berjaya mempertahankan anugerah Labaitum buat kali kelima berturut-turut. TH turut mengekalkan Diamond Award buat kali kedua musim haji tahun ini yang menjadi pengiktirafan tertinggi diberikan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kepada institusi pengurusan haji terbaik dunia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Zulkifli Hasan berkata pencapaian itu membuktikan model pengurusan haji Malaysia kekal relevan, berdaya saing dan diiktiraf di peringkat antarabangsa. Berita seterusnya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan melancarkan Op Kesan 6.0 mulai 1 Jun hingga 31 Ogos ini bagi memendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang mencetuskan kenaikan harga minyak mentah dunia pada awal tahun ini. Ketua Pengarah Penguatkuasanya Dato' Azman Adam berkata pelaksanaan Op Kesan 6.0 dibuat susulan jangkaan kesan berperingkat krisis bekalan global terhadap rantaian bekalan, kos penghantaran dan harga barangan asas di negara ini. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM meningkatkan tahap kesiapsiagaan susulan jangkaan cuaca lebih kering berikutan fenomena El Nino termasuk risiko gelombang haba dan kebakaran hutan. Ketua Pengarahnya Datuk Seri Nur Hisham Muhammad berkata persediaan dilaksanakan secara menyeluruh melibatkan aspek aset, logistik dan koordinasi operasi di semua peringkat.
3: Jadi persiapan kita memang kita dah buat teliti lah. So alhamdulillah tahun lepas juga kita telah melengkapkan perolehan. Pertamanya ialah kita punya 70 kenderaan kompak yang banyak kita guna kebakaran baru ni dan juga 80 pam tambahan yang telah kita beli, portable pam untuk kita persediaan rapi. Tetapi satu penekanan utama yang saya suka tekankan di sini ialah merupakan musim ini selepas pada musim timur laut baru ni ialah bagaimana kita menggerakkan arahan NADMA dalam pengurusan bencana.
0: Datuk Seri Nur Hisham Muhammad. Menteri-menteri Pertahanan ASEAN bersetuju untuk meningkatkan latihan ketenteraan bersama khususnya dalam bantuan kemanusiaan dan operasi bantuan bencana. Komitmen itu disuarakan pada mesyuarat di luar dialog Shangri-La ke-23 di Singapura. Dalam kenyataan bersama, para menteri juga menegaskan semula kepentingan pemusatan ASEAN dan peranan blok itu dalam mempromosikan keamanan, kestabilan dan kemakmuran serantau. Turut dibincangkan usaha mempertingkatkan perkongsian maklumat. Kemboja mencapai sasaran rawatan HIV tahun lepas. Menteri Kesihatan Chiang Ra berkata sasaran itu bermakna 95% individu yang hidup dengan HIV mengetahui status HIV mereka. 95% individu sedang menjalani rawatan antiretroviral dan 95% individu yang sedang menjalani rawatan itu berjaya mengawal virus. Pencapaian itu bukti jelas kemajuan dan keberkesanan program AIDS Kebangsaan Kemboja. Sukan, insiden ketika perlawanan regu berpasukan antara Malaysia dengan Thailand pada Piala Dunia Sepak Takraw 2026 perlu ditangani menerusi mekanisme sedia ada. Menurut Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF, ia wajar melalui proses yang ditetapkan bahawa perlembagaan, undang-undang permainan, peraturan pertandingan dan prosedur tata tertib. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Geran khas interim Sabah dinaikkan RM1.5 bilion. Depo pelepasan pedalaman Perlis mampu jana pasaran di Asia Timur dan Eurasia. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Hantarkan jawapan kuis anda ke nombor WhatsApp 019-589-6868.
1: Okey, baiklah buat pendengar Keningau FM, hebat syoknya. Sekarang ini kita berada dalam suasana keamatan yang cukup meriah di seluruh Sabah. Jadi bila kita sebut sahaja berkenaan dengan pesta keamatan, sebenarnya ia bukan sekadar pesta ataupun perayaan, tapi juga tentang budaya, warisan jati diri dan juga kisah anak-anak muda yang membawa identiti bangsa dengan penuh bangga. Dan juga kali ini dalam segmen istimewa bersama tetamu sempena keamatan, saya Atika Rakan penyampai anda bersama dengan seorang personaliti undu ngadau. Dan juga sebenarnya banyak pencapaian yang beliau sudah raih sepanjang perjalanan dalam dunia unduk ngadau dan juga budaya tempatan ini. Jadi hari ini, ayuh kita berkenalan dengan lebih dekat personaliti kita pada hari ini, iaitu sekali Lela Jenable atau lebih dikenali sebagai Lala. Hai Lala.
2: Hai.
1: Apa khabar? Sihat?
2: Sihat juga.
1: Okey, baiklah Lala. Untuk permulaan, mungkin Lala boleh kongsikan sedikit tentang diri Lala kepada para pendengar. Bagaimana sebenarnya minat Lala dalam dunia unduk ngadau ini bermula?
2: Okey, baik. Terima kasih. Minat saya dalam dunia unduk ngadau ini sebenarnya telah bermula sejak kecil lagi. Apabila saya sering melihat sambutan keamatan di kampung, yaitu Kampung Batu Lunguyan, yaitu kampung saya sendirilah, sering diadakan. Dan saya tertarik melihat bagaimana budaya, bahasa dan juga adat yang diwariskan melalui pertandingan unduk ngadau ini. Dan bagi saya, unduk ngadau ini bukan sekadar pertandingan, tetapi satu platform yang digunakan untuk menghargai identiti dan warisan budaya kita sendiri.
1: Jadi sebenarnya kan Lala, di sebalik senyuman dan juga keyakinan di atas pentas ini, setiap personaliti unduk ngadau itu pasti mempunyai kisah perjalanan yang tersendiri kan. Dan juga setiap kali tiba pesta keamatan, sebenarnya bukan sekadar kemeriahan yang dirasai, tetapi juga semangat yang diwariskan sejak turun-temurun. Jadi bagi Lala sendirilah, apakah makna sambutan pesta keamatan dalam kehidupan Lala itu?
2: Okey, baik. Pada pandangan saya kan, sambutan pesta keamatan ini sebenarnya membawa makna kesyukuran, perpaduan dan juga penghargaan terhadap hasil tuayan kita. Seperti mana yang kita tahu sendiri kan, pesta keamatan ini dirayakan untuk kita menghargai apa saja jenis tanaman kita, bukan sahaja padi. Jadi perayaan keamatan ini mengingatkan saya tentang pentingnya kita untuk bersyukur atas rezeki yang diperolehi, di samping mengeratkan hubungan dalam kalangan masyarakat kita di Sabah. Jadi selain itu, keamatan ini juga menjadi simbol penghormatan terhadap asal usul serta warisan budaya yang diturunkan oleh nenek moyang kita, agar terus kita pelihara oleh generasi yang akan datang. Dan kitalah generasi itu sekarang.
1: Betul. Dan juga maksudnya di sini kan Lala, keamatan ini menyatukan masyarakat melalui bahasa, pakaian tradisi, makanan dan juga adat yang menjadi kebanggaan rakyat negeri Sabah itu sendiri kan. Jadi sebagai anak Sabah ni kan Lala, apakah perkara yang paling membuatkan Lala bangga tentang budaya keamatan itu sendiri?
2: Okey, perkara yang paling membanggakan saya ialah semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat Sabah. Jadi, walaupun terdiri daripada pelbagai kaum dan latar belakang, semua dapat berkumpul dan meraihkan budaya keamatan ini bersama-sama dalam suasana harmoni. Jadi, saya juga berasa bangga kerana saya dilahirkan dan dibesarkan di Kampung Batu Lunguyan, yaitu kampung saya sendiri, dalam persekitaran yang dikelilingi oleh masyarakat yang mencintai seni dan menghargai warisan budaya, khususnya untuk kraft tangan kami ini. Jadi selain itu, saya turut berbangga kerana saya juga memiliki buku dokumentari Kraft Kampungku, di mana buku ini sebenarnya kan mengetengahkan nilai warisan serta memperkenalkan keunikan budaya suku kaum Dusun Minokok kepada masyarakat, yaitu suku saya sendirilah. Jadi warisan kraft ini sangat unik dan wajar diperkenalkan kepada semua semua agar terus dikenali, dihargai dan dipelihara. Jadi usaha ini sangat penting bagi memastikan warisan budaya kita kekal dan tidak ditelan zaman. Begitulah.
1: Hebat, sangat hebat pencapaian-pencapaian yang telah di menjadikan adalah tahun 2006 ni sebagai tahun yang betul-betul membawa nama Lala ke Persada Unduk Ngadau Begam. Dan juga Lala tahun 2026 ini menjadi satu saksi kepada satu perjalanan yang cukup indah apabila anda berjaya dinobatkan sebagai Johan Unduk Ngadau Mukim Lanas.
2: Ya, betul.
1: Jadi untuk Lala sendirilah, ketika Lala dinobatkan sebagai pemenang pada waktu itu, apa yang sedang bermain di fikiran Lala?
2: Okey, baik. Perkara pertama yang bermain di fikiran saya ialah tidak lari rasa syukur dan penghargaan kepada keluarga saya lah, serta rakan-rakan, serta semua pihak yang menyokong saya sepanjang perjalanan Unduk Ngadau itu. Dan pada masa yang sama, saya sedar bahawa kemenangan ini merupakan satu tanggungjawab untuk membawa dan memperkenalkan budaya kita dengan sebaiknya. Jadi sebagai contoh, melalui buku dokumentasi si kraft kampungku tadi, saya mau berkongsi keunikan warisan kraft masyarakat kampung saya kepada semua orang ramai, khususnya budaya suku kaum Dusun Minokok, agar lebih dikenali serta dihargai oleh generasi yang akan datang. Begitu.
1: Betul. Dan juga sebenarnya Lala, perjalanan itu sebenarnya diteruskan lagi kan?
2: Ya.
1: Ke pentas air KDC Esuk 2026.
2: Ya.
1: Dan anda, Lala sendiri telah meraih naib Johan pada ketika itu. Johan juga pentas yang mengimpunkan peserta-peserta yang terbaik. Jadi daripada keseluruhan pengalaman Lala itu sendiri, apakah momen yang paling sukar Lala lupakan?
2: Okey, momen yang paling sukar saya lupakan sebenarnya ialah ketika saya berdiri sendiri di atas pentas dan melihat sokongan daripada keluarga serta penyokong-penyokong yang hadir pada saat itu. Dan saat itu saya sangat, yang sangat bermakna bagi saya, karena saya dapat merasakan hasil usaha dan pengorbanan saya sepanjang perjalanan Unduk Ngadau ini. Saya dapat terus berdiri di atas pentas dan meraih kemenangan sebagai naib Johan lah pada ketika itu.
1: Baiklah, sebelum kita beralih ke soalan seterusnya, apa kata kita rehat dulu dan kita mainkan lagu kamatan untuk anda pada petang ini.

0: Baik, Lala. Ramai yang melihat sebenarnya unduk ngadau ini sebagai satu lambang keanggunan wanita Sabah. Namun di sebalik keindahan itu terselit keyakinan, ilmu dan juga kebijaksanaan. Jadi pada pendapat Lala, mengapa penting untuk seorang peserta unduk ngadau memiliki pengetahuan dan cara pemikiran yang baik?
1: Okey, baik. Bagi saya secara peribadilah kan, seorang peserta unduk ngadau bukan sahaja membawa penampilan, tetapi juga imej budaya dan juga masyarakat. Pengetahuan yang luas serta cara pemikiran yang baik membantu seorang bercakap dengan lebih yakin, jelas dan juga berkesan. Dan melalui hal ini kan penting kerana setiap kata yang kita sampaikan mampu memberi kesedaran, menyampaikan nilai-nilai budaya serta menjadi inspirasi kepada orang lain untuk lebih menghargai warisan yang kita milikilah.
0: Dan juga Lala, sebenarnya di sebalik kesibukan dengan pertandingan dan aktiviti sepanjang musim keamatan ini, Lala juga mempunyai komitmen terhadap kerjaya sendiri kan?
1: Ya, betul.
0: Jadi, adakah pengalaman bekerja membantu anda membina keyakinan diri dan cara berkomunikasi ketika berada di pentas unduk ngadau itu sendiri?
1: Okey, bagi saya secara peribadilah kan, ya memang. Dan pengalaman bekerja ini banyak membantu saya menjadi lebih yakin dan juga berani berkomunikasi dengan orang ramai. Jadi melalui pengalaman tersebut, saya belajar untuk lebih berdisiplin dan juga mengawal emosi serta menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi dengan tenang dan juga lebih profesional lah orang bilang kan. Jadi bagi saya, setiap pengalaman bukan sekedar tugas tetapi satu proses pembelajaran yang membentuk keyakinan diri dan cara membawa diri di kehadapan masyarakat. Dan inilah yang membantu saya sebenarnya menjadi individu yang lebih bersedia untuk menghadapi cabaran dan memberi yang terbaik dalam setiap peluang yang diberikanlah. Begitu.
0: Betul tu Lala. Dan juga sebenarnya sudah tentu bukan mudah untuk menguruskan kerjaya dalam masa yang sama memberi komitmen kepada pertandingan kan?
1: Ya, betul.
0: Jadi
1: betul.
0: Bagi Lala sendiri, macam mana Lala membahagikan masa antara pekerjaan dan persiapan sepanjang menyertai pertandingan unduk ngadau itu?
1: Okey, bagi saya simple sajalah, saya cuba untuk susun jadual sebaik mungkin supaya dapat fokus pada kedua-duanya. Jadi memang ada masa kita rasa apa tu penat begitu kan, tapi bagi saya disiplin dan pengurusan masa itu sangat penting sebenarnya. Bila kita pandai urus masa, semuanya jadi teratur dan kita pun lebih yakin untuk capai apa yang kita sasarkan ataupun yang kita targetlah.
0: Betul. Dan juga sebenarnya di sebalik jadual yang sibuk, setiap orang pasti mempunyai satu ruang kecil untuk berehatkan dan menikmati kehidupan yang tersendiri. Jadi bagi Lala lah, apa biasanya yang Lala lakukan untuk tenangkan fikiran selepas penat bekerja ataupun menghadiri latihan dan pertandingan ataupun satu hobi lah yang Lala suka lakukan?
1: Saya ni memang minat seni dan juga kraftangan dan juga music begitulah. Saya juga suka macam kalau ada masa lapang kan, saya suka hasilkan idea-idea kreatif yang berkaitan dengan budaya. Kerana bagi saya, seni itu adalah cara paling dekat untuk saya memperkenalkan warisan budaya kita kepada orang ramai, terutama sekali generasi muda. Jadi bila sesuatu itu dipersembahkan dengan kreatif, saya percaya ia lebih mudah untuk difahami dan dihargai dan juga diingati. Sebagai contohnya, melalui buku dokumentari craft ini, kita balik lagi kepada buku saya. Saya mempersembahkan buku ini melalui lukisan-lukisan craft tangan yang ada di kampung saya. Jadi, saya banyak sudah dapat feedback yang bahawa apabila mereka baca buku itu, diorang lebih faham sebab saya lebih mengutamakan itu lukisan-lukisan ilustrasi craft tangan. Begitu.
0: Hebat. Sangat hebat. Okey. Baiklah Lala, seperti yang kita tahu, unduk ngadau ni diketahui dengan pertandingan ratu cantik yang bukan sahaja mementingkan kecantikan kan?
1: Ya, betul.
0: Dan juga kecerdasan peserta tersebut. Jadi mungkin sebenarnya pendengar pun ingin tahu mengenali sisi diri anda ataupun bakat yang terpendam. Mungkin Lala boleh ceritakan bakat yang tersimpan pada diri Lala sendiri.
1: Sebenarnya bakat yang tersimpan tu berbalik kepada yang minat saya sebagai yang music, craft tangan begitulah kan. Jadi apa tu dalam masa yang sama saya suka untuk menyanyi, untuk menyanyi. Kalau ada masa terluang saya akan menyanyi, dan selain daripada itu itulah dari segi yang saya hasilkan, macam buku dokumentari, begitulah sebenarnya saya punya bakat yang terpendam.
0: Mungkin Lala juga ada bakat tersimpan, contohnya seperti pandai memasak mungkin.
1: Ya, saya juga pandai memasak. Masak nasi.
0: Wow, untung ada kita ini. Bukan

0: baiklah Lala. Dalam setiap perjalanan pasti ada kenangan yang kekal menjadi cerita untuk dikenang suatu hari nanti.
1: Betul,
0: bukan?
1: Ya.
0: Jadi bagi Lala lah sendiri, sepanjang menyertai pertandingan Undut Ngadau ini, apakah pengalaman yang paling sukar untuk dilupakan?
1: Okey, sebenarnya pengalaman yang paling sukar saya lupakan ialah keseluruhan perjalanan pertandingan sepanjang saya mengikuti pertandingan Undut Ngadau itu sendiri. Jadi dalam proses ini saya banyak belajar tentang keyakinan diri, kesabaran dan juga cara bagaimana untuk menghargai diri itu sendiri. Dan selain itu juga persahabatan yang terjalin juga sangat bermakna, karena disinilah saya belajar bahwa pertandingan itu bukan sekadar bertanding atau bersaing begitu, tetapi juga tentang bagaimana kita memberikan sokongan, kebersamaan dan juga saling menguatkan antara satu sama lain.

0: Betul. Dan juga Lala, sebenarnya tiada perjalanan yang dilalui sendirian. Pasti ada insan-insan hebat yang sama-sama kan turut membantu setiap detik kejayaan yang dikecapi. Jadi mungkin Lala boleh ceritakan individu-individu yang banyak memberi sokongan dan semangat sepanjang perjalanan Lala dalam dunia unduk mengadau ini.
1: Okey, orang yang banyak memberi sokongan sudah tentu yang pertama sekali keluarga saya, dan diikuti oleh manager saya yaitu cousin saya dan juga kakak saya Emily, dan juga pasangan saya, dan seterusnya untuk rakan-rakan dan orang-orang yang terdekat saya yang sangat positif memberikan saya sokongan sepanjang saya menyertai pertandingan unduk madau tersebut. Jadi saya juga sangat menghargai family team Kupi Craft serta semua yang tidak pernah putus asa memberikan saya kata semangat. Bagi saya, sokongan inilah yang menjadi kekuatan untuk saya terus percaya pada diri sendiri dan terus melangkah ke hadapan tanpa berputus asa.
0: Dan juga Lala, seperti yang kita tahu, bulan ini adalah bulan keamatan.
1: Betul.
0: Dan juga suasana di Sabah ini berubah menjadi lebih hangat dengan semangat kekeluargaan dan juga kebersamaan kan.
1: Betul.
0: Jadi bagi Lala lah, apakah perkara yang paling anda nantikan bila musim keamatan ini tiba?
1: Okey, perkara yang paling saya nantikan bila kamatan tiba kan, itu suasana kamatan itu sendiri. Yang suasana kamatan kita ini, dia sangat meriah.
0: Betul.
1: Jadi itu yang saya rasa macam tertunggu-tunggu. Jadi semua orang kan, kalau tim kamatan, kita sama-sama bergumpul, gembira-gembira. Sebab kita sama-samalah memeraihkan kita punya keunikan budaya kita di Sabah ini. Jadi masa itulah kita boleh rasa betul-betul itu kebersamaan kita kan, kebersamaan kita. Jadi bagi saya, keamatan bukan sekedar perayaan lah, tapi masa untuk kita ingat balik siapa kita dan di mana asal kita dan kenapa warisan kita itu patut dibanggakan lah.
0: Betul. Baiklah Lala, tanpa kita sedar nampaknya kita sudah berada di penghujung segmen kita pada hari ini. Dan juga sebenarnya semangat keamatan ini pastinya membawa satu harapan agar budaya ini terus dihargai generasi akan datang kan.
1: Betul, betul.
0: Jadi untuk Lala sendiri, apakah pesanan Lala kepada generasi muda Sabah agar terus mencintai budaya dan warisan kita miliki hari ini?
1: Okey, baik. Pesanan saya kepada generasi muda Sabah ialah jangan pernah malu dengan budaya dan bahasa kita. Sebaliknya, banggalah dan beranilah menonjolkannya. Sebab warisan yang kita miliki bukan sekadar tinggalan nenek moyang, tetapi identiti yang membentuk siapa diri kita hari ini. Jadi bukan kita yang menjaga dan memperkenalkan, kalau bukan kita siapa lagi kan? Jadi marilah kita gunakan bakat kita, apa saja bakat kita, kreativiti dan peluang yang ada untuk mengangkat budaya kita ke tahap yang lebih tinggi, supaya ia terus hidup, terus dikenali dan terus dihargai oleh generasi yang akan datang.
0: Baiklah, terima kasih Lala atas perkongsian yang sangat menarik dan juga memberi inspirasi pada hari ini. Sebenarnya kan Lala bukan sahaja aktif dalam dunia unduk ngadau, tapi juga turut membawa budaya kita dan juga semangat anak muda Sabah dengan cara yang sangat positif. Jadi semoga musim keamatan kali ini terus menyatukan kita semua dalam semangat budaya, hormat dan juga kebersamaan. Baiklah, terima kasih Lala kerana sudi bersama saya pada hari ini.
1: Sama-sama, terima kasih juga Keningau FM kerana saya tidak sangka pun saya kena jemput pergi di sini pada hari ini.
0: Baiklah, terima kasih untuk semua pendengar Keningau FM pada hari ini. Dan juga saya Atika bersama personaliti kita hari ini. Dan juga teruskan bersama mendengarkan kami di Keningau FM, hebat syoknya.

Kedengar MM Hebat Cognya, bertemu lagi kita di pusingan yang terah ketiga, pusingan pukul 5 hingga 6 petang di Harmonika. Hujung minggu lebih hebat lagi show bersama dengan DJ Sugar. Dan kalau kamu perasan, saya sudah pasang isyarat menjawab kuis sebentar tadi selepas lagu Patriotik, selepas berita. Dan kerana selepas itu kita ada istimewa bersama tetamu keamatan, iaitu DJ Atika bernama Bual, tetamu kita Encik Sekali Lela Damis untuk Kandau. Jadi itulah dia punya clue untuk soalan yang kedua tadi. Dan di sini, wow, siapa semua pilih ni ya. Kamu sudah pun hantarkan jawapan ke WhatsApp Kening FM. Dan di sini saya akan, pemilihannya adalah sesiapa yang paling awal menghantar jawapan. Saya tengok semua jawapan betul. Jawapan si Eric, jawapan si Paula, semua betul jawapan. Cuma masa yang menentukan. Kamu kalah dalam beberapa minit sejak. Jadi pemenang untuk soalan yang kedua, iaitu soalan gelaran Hominodun antara berkaitan rapat dengan pertandingan Ratu Cantik Kebudayaan dan apakah pada kemuncak Pesta Keamatan, apakah nama pertandingan tersebut? Itu soalannya, dan dijawab oleh dengan tepat oleh si Muhammad Irzlan bin Dawud. Tahniah kepada anda yang telah memberikan jawapan yang tepat. Dia adalah penghantar. Semua jawab tepat sebenarnya, tetapi dia yang menghantar jawapan yang paling awal, pukul 5.15 ngam-ngam, beberapa detik selepas syarat syarat kuis dimainkan. Dan saya ucapkan tahniah kepada Muhammad Irzlan bin Daud. Nanti saya kasih WhatsApp kamu, minta kamu punya nama penuh. Nanti yang lain, tunggu, jangan putus asa lagi. Ada satu lagi soalan untuk petang ini, oke? Saya akan jawab, membaca soalannya sekarang, tetapi jangan jawab dulu, tunggu isyarat jawaban dan yang akan saya mainkan di radio nanti, oke? Jawapan soalannya berbunyi begini. Pertandingan Sugandoi merupakan acara sampingan yang paling mendapat sambutan hangat setiap kali Pesta Keamatan diadakan. Apakah jenis pertandingan ini? Saya ulang, pertandingan Sugandoi merupakan antara acara sampingan yang paling mendapat sambutan hangat setiap kali Pesta Keamatan diadakan. Apakah jenis pertandingan ini? Itulah soalannya, sangat mudah, cukup mudah. Jangan jawab dulu, nanti dengarkan isyarat menjawab sebentar saja lagi. Pada bila-bila masa saya akan pasangkan tiga buah lagu dan kamu tunggu di manakah isyarat jawapan itu, di lagu pertama kah, di lagu kedua kah, ataupun di lagu ketiga kah? Okay, baiklah, kita berjumpa, bertemu lagi selepas ini, selepas saya mendengarkan isyarat kuis keamatan. Dengarkan lagu daripada Leka Paujin, Renal Gunta Beat, Elizabeth Tan, Gretchen dan Sumandak. Lagunya Kotobihan Tadau Keamatan di Keringai FM, hebat syoknya.

0: Kenua FM, pilihan radio terbaik anda.
1: Ini dia, dinamakan pukulan Borneo.
2: Ini barulah sadap. Soal lagi.
1: Ini dia, dinamakan pukulan Borneo.
2: Begitu, bang. Come on, man. Rap.
3: Abangnya ya?
2: Okay.
3: Let's go.

0: daftarkan jawapan kuis anda ke nombor WhatsApp 019-589-6868.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik Sabah kamu orang akan dengar hari 6 dan hari Minggu, 6 hingga 9 pagi dan 3 hingga 7 malam.

0: Halo, halo semua. Siapa yang sudah dengar? Di mana saya letak syarat menjawab tadi? Sebab di sini sudah ada bermacam-macam bentuk jawaban saya tengok. Baiklah, tadi soalan dia pertandingan Sugandoi merupakan antara acara sampingan yang bakal mendapat sambutan hangat setiap kali pesta keamatan diadakan. Apakah jenis pertandingan ini? Di sini ada beberapa jawaban saya dapat daripada si Frederick. Menyanyi, dia bilang. Menyanyi, saya dia bilang. Si siapa bernama dia ini? Si Anggun menyanyi lagu-lagu terkini. Tidak tahulah. Okay, daripada satu lagi penjawab kita, daripada si Era Melati. Era Melati, jawaban dia nyanyian lagu-lagu tradisi. Ada tiga jawaban di sini, siapakah yang paling tepat? Kita tengok ya. Okay, baiklah, di jawaban di kertas di tangan saya ini cewa, jawaban dia adalah pertandingan nyanyian lagu bahasa tempatan. Sugandoi ialah pertandingan karaoke ataupun nyanyian berprestij yang mencukil bakat vokal terbaik dan mendendangkan lagu-lagu bahasa etnik Sabah. Jadi kalau tengok daripada tiga-tiga jawaban, yang paling tepat ialah jawaban si Era Melati binti Bain ya. Tahniah. Tahniah Era, tahniah, Anda telah berjaya menjawab soalan yang ketiga dan menjadi pemenang untuk soalan terakhir untuk hari ini. Okay, baiklah rakan pendengar semua, tiga-tiga soalan sudah dijawab untuk peruntukan petang ini. Yang telah berjaya menjawab, saya ucapkan tahniah kepada Anda, dan yang kurang bernasib baik, baik, yang salah jawaban tadi itu, masih lagi ada harapan untuk esok. Esok kita akan ada lagi soalan-soalan keamatan yang lain. Jadi teruskan bersama kami, dengarkan isyarat apa nih? Dengarkan soalan, dengarkan isyarat memanggil, dan terus menjawab WhatsApp kita. Cari kalau semua soalan betul, kita akan ambil siapakah yang terawal bagi jawaban. Dan kalau semua ada yang betul salah, kita cari yang paling betul lah, walaupun dia lambat hantar, tapi dia yang paling betul, itulah yang kita pakai kan. Tapi siapa kalau semua sebetul, kita cari yang paling awal. Okay, baiklah, untuk soalan kuis kita akan bersambung esok pagi, bersama dengan saya juga DJ Syukri, dan di waktu petang, dan juga boleh ikut juga di ruangan di rancangan bahasa dusun dan juga bahasa murid. Jangan tinggalkan dan teruskan bersama kami di Kenang FM. Kita akan berjumpa lagi di pusingan yang ketiga sebentar lagi. Kita berhibur dulu dengan lagu ini.
1: Kombinasi Kuala Lumpur dan Sabah.
0: Yo.
1: Mempersembahkan yo. This is
0: lagu
1: Sean.
0: Twist RMIT, Soldier Boy. Bersama dengan kami.

Kamatan kita RMIT Persembahan Paulinus Aloysius membawakan kita ke pukul 6.12 minit. Kita sudah berada di pusingan yang terakhir jam 6 hingga 7 malam di segmen Harmonika Hujung Minggu Lebih Hebat Lagi Shock. Saya ucapkan tahniah kepada semua rakan kita yang telah berjaya menjawab soalan untuk hari ini. Jadi jangan risau, esok masih ada lagi. Pastikan esok kamu pasang radio, dengarkan soalan dan nantikan bunyi ini ya. Hantarkan jawapan kuis anda ke nombor WhatsApp 019-589-6868. Kalau kamu dengar bunyi keramat itu, kamu teruskan jawab soalan yang diberi, siapa cepat dia dapat. Siapa lambat, walaupun betul, tidak dapat. Tinggulah. Tapi kalau cepat salah pun tidak boleh juga kan. Jadi jadilah orang yang pertama di WhatsApp untuk menjawab soalan yang akan diberikan esok hari. Apakah soalannya? Tunggu esok di Rentak Segar bersama dengan saya DJ Syukri dan pada dengan DJ-DJ lain di rancangan yang seterusnya, rancangan Bahasa Dusun, Murut dan juga Santai Petang Nanti. Oke. Baiklah. Untuk panduan muslimin dan muslimat, termasuknya solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya, untuk hari ini adalah pada pukul 6.25 menit petang. Jadi bersedialah untuk kita mau pergi solat maghrib, kita dengarkan lagu. Aman Khan, kepada Aman Khan, saya lupa pasang lagu kau tadi, jadi dengarlah lagu yang telah diminta oleh Aman Khan tadi show. Terlupa pula, sibukan kan menjawab soalan. Oke, baiklah, dengarkan Dabrazia hanya di Sabah di Keningau FM, Hujung Minggu Lebih Hebat Lagi Show.

Dengarkan Hujung Minggu Keringau FM. Lebih hebat, lagi syok setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keringau FM, hebat syoknya.

0: ada yang satu, itu kamu.
1: Saudara, sekarang masuknya solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan solat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Da'ul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pendengar-pendengar yang saya kasihi? Kerana Allah, hari ini kita banyak perkara yang kita dituntut untuk kita buat dalam kehidupan kita. Antaranya, sahabat-sahabat, ramai orang yang sibuk nak mencari cara untuk jadi kaya, untuk being jutawan begitu kan. Jadi antaranya sahabat-sahabat ialah kalau kita menjaga silaturahim, menyambung silaturahim, memelihara silaturahim, insyaAllah dia akan menyebabkan rezeki kita akan dibuka oleh Allah. Dia akan memperbanyakkan rezeki kita. Sebab itu sahabat-sahabat, kita kena kembali kepada apakah yang kita perlu lakukan kepada orang-orang yang ada hak dalam diri kita. Kita ada, mungkin kita ada anak satu, kita ada majikan, kita ada rakan sekerja. Yang tadi itu mungkinlah kita kata ni tanggungjawab kita, anak kita, majikan kita tu pun adalah sesuatu yang kita kena tunaikan. Tapi kita selalu terlupa di antara komitmen kita yang sangat banyak zaman ini, sangat penuh jadual kita dengan komitmen dengan anak, dengan majikan kita, dengan jiran pun kadang-kadang terabai. Antaranya dengan silaturahim kita ataupun orang-orang yang kita sebut sebagai sedarah sedaging dengan kita. Mereka ini, walaupun mereka tak duduk sebelah rumah kita, mereka duduk jauh, duduk dekat kampung, duduk dekat ujung Malaysia, ujung semenanjung Malaysia, tapi sebabkan mereka ini ada talian darah dengan kita, kita perlu menunaikan hak mereka sebagai orang yang ada tali silaturahim. Dan mereka ini termasuklah, mereka ni ramai, bukan sahaja yang pertama, yang paling tinggi dalam silaturahim ni

0: ayah kita. Ini juga satu rahim yang sangat dekat, ya. Kalau kita tengok kepada bila seseorang meninggal dunia, di sana ada perwarisan, ya. Di sana ada ahli waris. Dan siapa ahli waris kita? Kalau kita kenal ahli waris kita, itulah hakikatnya orang yang kita paling utama kita kena buat baik dengan mereka, ya. Siapa lagi? Pakcik-pakcik kita, anak-anak pakcik-pakcik kita, anak-anak, mana keadaan mereka? Ada yang susah ke? Ada yang tak cukup makan dan sebagainya? Yang ini kita kena tanya, kita kena lihat. Kenapa? Itu adalah hak silaturahim. Dan silaturahim ini boleh disambung, ya. Kalau dekat boleh berkunjungan, kalau jauh boleh bertanya khabar, ya. Boleh WhatsApp, ya. Boleh kita ada grup ahli keluarga. Di sanalah menghubungkan silaturahim dalam kesibukan kita kerja ataupun kita membesarkan anak-anak. Ada ruang di sana untuk kita menyantunkan silaturahim ini, dan insya-Allah rezeki kita akan makin mudah, makin luas sebabnya menghubungkan silaturahim. Insya-Allah sahabat-sahabat, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.

Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli wa idza mata sahibukum fada'uhu. Maksudnya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluargaku. Dan apabila salah seorang daripada ahli keluarga kalian meninggal dunia, maka biarkanlah dia, iaitu tinggalkanlah dia, dan jangan berbicara tentang keburukannya.

0: FM hebat syoknya.
1: Alhamdulillah, rakan pendengar yang saya hormati sekalian, kita sudah pun telah melalui zona maghrib dan saya percaya ada yang sudah habis menjalankan kewajipan anda untuk solat maghrib. Alhamdulillah, tahniah saya ucapkan kepada anda dan kepada rakan kita yang tidak bukan beragama Islam. Saya ucapkan selamat berehat, waktu ini waktu untuk rehat dan untuk semua lah. Tidak kira apa agama, apa bangsa, kita berhadapan dengan anak-anak kita di rumah di waktu cuti ini, di waktu cuti sekolah terutamanya. Kita tengoklah pergerakan mereka macam mana, waktu beginilah petang-petang ini, janganlah suruh dorong keluar rumah, kawal pergerakan walaupun sudah umur 17, 16, 17 sudah besarlah dorong bilangkan. Belum lagi boleh kerana umur itu masih di bawah umur, masih di bawah kawalan ibu bapa. Kita ajar dorang skill-skill yang kita ada. Bukan push rank saja tahu, itu pun boleh juga mengeratkan hubungan silaturahim. Tapi itulah, kasih bagilah nasihat sikitkan. Dan tapi macam kawan-kawan punya, janganlah terlalu garang. Dan untuk ibu bapa juga, di sini ada hebahan bapak dan pelajarlah, terutamanya lepasan SPM. Sini ada hebahan program pendaftaran tingkatan 6 sesi 2026 dan 2027 SMK Keningau 2 yang bertarikh pada 8 Jun 2026, yaitu hari Isnin 8 Jun, bertempat di Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2, daripada pukul 8 pagi sehingga 1.30 menit tengah hari. Jadi jangan lupa untuk bawa salinan surat tawaran, salinan keputusan SPM, salinan kad pengenalan dan sijil lahir, salinan kad pengenalan ibu bapa dan juga ataupun penjaga, dan 2 gemping keping gambar berukuran pasport. Untuk keterangan lanjut, silalah hubungi 0198718039. Nah, jadi ini pesanan untuk ibu bapa, sambil-sambil kita memikirkan masa depan mereka di manakah meletak tingkatan 6 nanti, salah satunya di SMK Keningau 2. Bagilah, tembiranglah sedikit dulu bapak. Begitu pak. Dulu kalau belajar ada 3 subjek, 3-3 E, yang lain B tapi E juga. Begitulah lebih kurang kan, supaya anak dapat anulah kan. Sebab kita kan sebagai ibu bapak, itulah idola pertama mereka, itulah orang yang mereka pandang tinggi untuk awal-awal umur mereka sekarang. Oke, baiklah rakan pendengar sekalian. Nah, sekarang sudah 13 Zulhijjah, Zulkaedah pula, hari-hari tasyrik tuh. Hari-hari tasyrik 11, 12, 13, tapi sekarang sudah masuklah 14 Zulhijjah. Jemaah haji kita pun telah pun membuat lontaran ke jumrah dari 12 Zulhijjah dan juga 13 Zulhijjah. Kita doakan mereka teruskan dapat menghabiskan ibadah haji mereka tanpa sebarang masalah. Kita teruskan berhibur dengan lagu seterusnya ini, Tak Akan Berharap, Elelia Bianus, dan teruskan bersama kami di Keningau FM hebat syoknya.
2: Dengarkan Keningau FM.
3: Ku sayang dari dulu, kini dan selama-lamanya.
4: 5 hingga 7 malam harmonika di Keningau FM. Stream terus kami di RTM Klik.

Alhamdulillah kepada rakan yang saya hormati, rakan pendengar yang saya hormati sekalian. Nah, itu dia lagu daripada Supian Ahmad, Masa Cepat Berlalu. Dan begitu juga masa telah berlalu, kita telah sampai ke 6.49 minit petang, menghampiri 7 malam. Terima kasih kepada anda yang telah mendengarkan kami dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini di penghujung siaran untuk hari ini, edisi Sabtu 30 Mei, edisi keamatan dan juga edisi hujung minggu lebih hebat lagi, Syok. Terima kasih kepada semua yang telah mengikuti kami, yang telah tahniah kepada yang telah berjaya menjawab soalan-soalan kuis dari pagi sampai ke petang. Dan kepada yang belum berjaya, jangan risau, esok masih ada lagi kuis untuk pesta keamatan. Nah, jadi dengarkan kami, dengarkan segala isyarat menjawab, dan jangan terlepas peluang untuk memenangi hadiah-hadiah untuk anda. Baiklah, saya mohon undur diri. Saya bersama dengan saya DJ Syukri, bersama dengan rakan Technical Kening FM, Imelda Justin, mengucapkan selamat malam, selamat berehat, selamat berhujung minggu. Kita jumpa lagi di siaran yang akan datang. Assalamualaikum, arrivederci. Kutubian tadao tagayodo kamatan.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. يا الله وهاي Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

hanya di TV2 Dunia Ria.

Ya sahabat FM, bagus sahabat. Assalamualaikum untuk semua pendengar siaran sahabat FM. Diharapkan semuanya sihat walafiat hendaknya. Okey, dan kita menyapa dululah rakan-rakan pendengar kita yang berada di Sandakan, di Keningau dan juga di Tawau. Apa khabar semua? Diharapkan semuanya baik-baik sahaja. Okey, apa ni? Okey, bermula 1 Jun ya. Bermula 1 Jun ni, antara dasar baru yang akan dikuasakan ialah larangan membuka akaun media sosial bagi individu 16 tahun ke bawah. Jadi anak-anak yang di bawah 16 tahun tidak dibenarkan sudah membuka akaun sosial. Okay. Jadi yang 16 tahun ke atas baru ada media sosialnya, Facebook, TikTok dan sebagainya. Okay. Baik, itu pengetahuan untuk kita semua. Dengarkan lagu hiburan seterusnya menerusi segmen Simfoni R&R 6 petang sebenarnya. 6 petang sampailah 12 tengah malam. Kita dengarkan lagu Datuk Seri Siti Nurhaliza, Anta Permana. Dan selepas saja lagu ini, kita dengarkan lagu Anwar Zain dengan lagunya Keabadian Cinta. Pastinya di Sabah FM, Bagus Bah.

0: Bos, aku 01.
1: Mengamuk dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesehatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.

Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

0: itu macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih, baru hidup tenang geng. Hatiku terbaca, hatimu lah yang ku puja.
1: Keselamatan sempadan bukan hanya terletak di bahu wira keselamatan kita. Kita sebagai rakyat juga boleh menjadi mata dan telinga mereka. Laporkan sebarang aktiviti mencurigakan di perairan Sabah kepada Eskom di talian 089-863-181, 089-863-181 atau melalui WhatsApp 011-633-1107, 011-633-1107 atau Maritim Malaysia di MERS 999. Bersama Eskom dan Maritim Malaysia, kita pertahankan kedaulatan negara.

Pesan-pesan nyanyian mahal ini, okey? Elakkan penggunaan telefon bimbit ya ketika memandu. Satu saat hilang fokus mampu mengundang tragedi yang tidak dijangka ya. Jadi fokus di jalan raya, patuhi peraturan dan utamakan keselamatan diri serta pengguna jalan raya yang lain. Jangan layan telefon bimbit, okey? Dengarkan lagu Cinta Luar Biasa nyanyian Admesh Kamaling, dan selepas lagu ini kita dengarkan lagu Legenda dari Datuk Sheila Majid. Sabah FM.

tiba bulan Mei. Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.

0: Sabah FM. Bagus, Bang.
1: 7.30 nanti kita akan ikuti berita ringkas Sabah FM. Kita dengarkan dahulu Taman Firdausi, nyanyian Piramli dan juga Saloma. Sabah FM, bagus, Bang.

Ya, sebentar lagi pada pukul 7.42 minit malam, masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan pantai. Pada kita dengarkan dahulu Keluarga Bahagia Saujana Sabah FM. Bagus bah.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Baiklah, pada pukul 8 nanti kita akan ikuti drama apa ni? Drama khas Keamatan 2026. Tapi sebelum itu dengarkan dahulu Allahu Kafi dari Munij Hijaz, Nasrul Ikhwan dan juga Esma Sani. Sabah FM, bagus bah.

0: Agusma. Bilat tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Walaupun usia kau ini sudah tua, tapi tetap juga mau dikasih bersih metik jai nikong ni. Bunyi kau ni masih macam dulu.
2: Jodoh ini awal pagi lagi kasih bunyi sudah tugung.
1: Alah, Jaden. Kalau bukan sekarang, bila lagi jadi nenek mau kasih bersih ini gong?
2: Tuk, aduh. Memang aduh sama itu gong tidak boleh dipisahkan kah?
1: Jaden, itu nopo okon sekadar gong, Jaden.
2: Okon kenapa gong aduh? Nunudi.
1: Iti nopo ngak warisan keluarga toko, Jaden. Dari nenek moyang kamu lagi nih gong ini.
2: Iya, aduh. Tapi zaman sekarang siapa lagi guna benda macam tu? Orang sekarang nopo ngak semua pakai telefon, speaker bluetooth. Akon ko gong.
1: Aduh, apa yang mainnya bluetooth dina? Kamu nampak besi tua, Jaden. Tapi nenek nampak sejarah. Kelo ko?
2: Oh, atau diri sejarah. Sejarah tetap sejarah. Nggak aduh, dan dono peti dunia sudah berubah.
1: Iya, topot nogi dunia berubah. Tapi kalau manusia lupa asal usul sendiri, itu yang paling bikin sedih nenek.
2: Atuh, koi si nenek, sentimental betul.
1: Sebab nenek sudah lihat macam mana kampung kita ini berubah, Jaden. Dari dulu kan, kalau gong ini berbunyi saja, semua orang kampung berkumpul. Sekarang, nah, okito kokon, bunyi telepon lebih kuat daripada suara jiran sendiri.
2: Tepat, nagila, aduh.
1: Nah, irino.

0: Jaden.
1: Oh, Jaden.
2: Eh, Eddie, Aida, awal juga kamu datang.
1: Semalam lagi saya cari kau nih, sebab itu kota kampung suruh semua anak muda di kampung nih datang latihan pesta keramatan.
2: Ayah, malas lah saya.
3: Malas apa? Kawin ya.
2: Malas bos ya, nanti anak suruh-suruh semua zau angkat gong lah, pakai baju tradisi lah. Saya ini, macam mana, memang enggak boleh lah kalau saya ini.
1: Apalah kau ini, itu kan budaya kita.
4: Iya, saya tahu budaya. Saya bukan tidak hormat budaya, tapi benda macam ini kan macam orang relevan sudah.
3: Kada memboros megal dino Jaden.
2: Kenapa pula Udu?
3: Kalau generasi muda macam kamu nih kan pikir budaya itu tidak penting, nah satu hari nanti budaya kita akan lama-lama hilang, hilang terus. Nah, kayak loko penungkayaan nodoho.
5: Betul tuh cakap si nenek. Sekarang pun ramai budak muda lebih kenal budaya luar daripada budaya sendiri.
4: Iya, saya nampak tinggal rasa dunia sekarang sudah makin maju. Jadi saya rasa macam tidak payahlah.
3: Maju tidak salah, tapi jangan sampai kita lupa siapa diri kita sendiri.
1: Lagipun kamatan bukan sekadar pesta, itu tanda syukur dan perpaduan.
4: Kamu berdua nih ya, memang satu kepala.

0: umur, anak-anak, belia, orang tua, bayi nono podinga.
1: Mari kita sini semua. Tuh gong, mudah ngaruh sudah berbunyi tuh. Tahu-tahu sajalah kalau gong sudah berbunyi. Nah, tandanya kita harus berkumpul sudah.
0: Baba, mari cepat. Mari kita bawa makanan pergi sana balai. Ih, tidak sabar sudah saya tunggu kamatan tahun ini. Harap-harap kamatan tahun ini mesti lebih meriah kan? Kan? Itulah, kita yang kasih meriah-meriah ini tiap-tiap tahun nih kamatan.
1: Bah, kano teng sanan. Oh, kita mau menari sumazau.
0: Siok betul dia kalau dulu. Tidak tahulah macam mana.

0: semua, kita mau sambutan kehamatan tahun ini tetap meriah macam dulu-dulu. Jadi saya sebagai ketua kampung menjemput kamu, datanglah beramai-ramai untuk memeriahkan sambutan pesta kehamatan itu nanti.
1: Tapi kan ramai sudah tanda keluarga di kampung ini tidak sudah mau join ini pesta kehamatan, Bang.
0: Ya, Edi, saya nampak juga itu. Itulah yang paling merisaukan kita di kampung ini. Nasiblah masih ada anak-anak muda seperti kau ini yang mau membantu.
2: Atau mungkin juga ketua kampung diorang rasa ini budaya sudah lama, Bang. Diorang tidak sudah berminat. Bagi diorang macam tidak sesuai. Entahlah.
1: Padahal kan budaya itu identiti kita, bahkan.
2: Itulah, Bah, susah mau cakap. Nasib si Jaden ini ikut saja kita. Kalau tidak.
3: Betulkah? Penting sangat.
0: Jaden, coba kau pikir, kalau satu hari nanti tiada lagi orang tahu bunyi gong, tarian Sumazau atau adat kampung kita, apa yang tinggal untuk generasi akan datang?
2: Nah, tiadalah lagi kita berkumpul-kumpul macam ni. Walaupun berbeza adat dan budaya, tapi pesta kaamatan ni mampu menyatukan kita dari seluruh negeri. Barulah wujud perpaduan dan keharmonian.
1: Ini kan warisan nenek moyang kita. Kalau bukan kita yang pertahankan, siapa lagi?
0: Warisan tinggalan nenek moyang kita yang bukan sekadar untuk dipamerkan, tapi ia juga untuk dikenang dan diteruskan pada generasi muda macam kamu.

0: Jaden.
1: Hmm, aduh.
0: Sini kau dekat nenek.
1: Makro dan aduh.
0: Hmm, elok ko. Kenapa datuk kamu sayang betul ini kong?
1: Hmm, mungkin sebab warisan keluarga.
0: Iya, tapi okon irino dulu masa banjir besar kan pernah melanda kampung kita. Ini lagong yang dipalu untuk panggil semua orang kampung berkumpul sini. Tapi selain itu, dulu datuk kamu salah seorang pemain musik tradisional kampung kita. Nah, ini lagong pertama yang dia mainkan.
1: Hah? Gong?
0: Iya.
1: Panggil semua orang? Si Taki pemain musik gong?
0: Iya, otopot. Panggil orang kampung dan orang kampung saling bantu membantu. Ada yang kasih selamat kanak-kanak, ada yang kasih ulur makanan. Sebabkan dorang semua dengar bunyi gong ini di Palu.
1: Oh, jadi maksudnya ini napa gong macam simbol penyatuan, iya, begitu kah?
0: Betul, otopot. Sebab itulah nenek kan tidak pernah kasih abah ini gong. Bunyi dia, siapa saja yang dengar pasti akan datang berkumpul ramai-ramai.
1: Oh, bunyi gong.
0: Hmm.
1: Baru saya paham, aduh.

0: jodoh kau luar. Dia mau pergi mana? Eh, mau sampai tengok dululah. Aduh. Aduh.
1: Siapa itu? Siapa itu?
0: Hai, cuman hanya kau boleh jatuh.
2: Jaden, Nakura, kenapa itu?
0: Aisau lah, Odu, Aisau.
2: Hai, kenapa dengan gong ini, Jaden? Kenapa jangan kasih biar dia berampai-ampai di bawah ini? Nah, kau kasih sangkut sana.
0: Iya, Odu.
2: Bah Jaden, angguin Odok. Jangan kau lambat tidur, ah. Nanti kau terlambat lagi bangun besok pagi.
0: Oh, boh. Oke, Odok. Hai, siapa lah punya kerja ini?

0: semalam rumah si Matin karena masuk pencuri.
1: Hah? Tiada pula? Kenapa? Siapa yang curi?
0: Tadi kan masih saya mau pergi sini, saya nampak kereta polis, Pak. Itu yang terus saya tanya kenapa. Macam saya nampak si Ariel sama si Jack tadi kena tangkap. Saya dengar tadi macam gong yang kena curi tahu.
2: Ay, wah, bukan merancak lagi kamu berdua bercerita. Jadi, apa cerita?
0: Ay, kalau tidak nampak atau dengar orang ramai sama polis tadi di rumah si Matin, rumah dia kena masuk pencuri.
2: Hah? Pencuri? Tidak pula. Kenapa?
1: Tenang, Jaden. Lain macam pula aku bertanya nih. Macam rumah kau pula yang kena masuk pencuri.
0: Ya, Pak Jaden. Macam rumah kau pula yang kau curian nih.
2: Tapi, iya, semalam macam ada orang masuk tu rumah.
0: Apa? Rumah ini? Kau biar betul, Jaden.
2: Iya, betul. Saya tidak tipu. Tapi, dia tidak sempat curi apa-apalah sebab saya belum tidur rumah satu. Tapi, apa yang dia curi?
0: Kau tahu, itu gong.
2: Apa? Gong?
0: Ya, betul gong. Tapi, kenapa kau tanya?
1: Ya, kenapa Jaden?
2: Iyalah, sebab masa saya keluar, saya nampak itu gong jatuh di lantai sudah.
1: Ai, kenapa juga gong yang mau dicuri?
0: Mbah, musim kamatan ini memang gong ini salah satu yang paling penting dalam sambutan kamatan. Kalau kena jual, banyak duit tuh.
1: Kalau semua pikiran macam ini, habislah kita tiada khazanah warisan yang tinggal. Kau tengok orang dulu-dulu. Diorang tidak dapat dipisahkan dengan warisan nenek moyang. Nah, kalau tidak nanti kita sendiri pun tidak kenal identiti budaya kita.
2: Betullah. Sebab saya pun nampak kalau si Oduk tu dia tidak pernah pun terpisah sama dia punya gong tu.
1: Kenapa dengan si nenek Jaden? Nenek sakitkah?
3: Si Oduk. Oh, biasalah tuh orang tua batuk-batuk sedikit tuh perkara biasa batu.
0: Jaden, saya rasa bukan sakit biasa nih. Lagipun jarang saya dengar nenek batuk macam ini.
2: Aduh.
4: Dapa Jaden, nenek cuma pening sikit-sikit saja.
1: Jaden, nampak macam pucat nih muka nenek.
2: Ya, bah. Aduh, kan anak mau klinik. Mari saya bawa aduh pergi klinik.
4: Tak payahlah, Jaden. Janganlah risau. Nenek bukan sakit betul nih.
2: Aduh. Kadak nak kodoh dulu. Marilah kita pergi klinik.

0: Madu. Nah, mari makan obat nih.
1: Masih kau Jaden. Jaden.
0: Oh, aduh.
1: Ambil gaitu gong bawa sini.
0: Bah.
1: Jaden, mulai hari ini gong ini jadi milik kamu.
0: Baik, tapi Odu, saya belum pandai nih mau jaga semua nih. Apalagi mau kasih bunyi, pukul gong pun saya tidak pandai.
1: Tidak pandai pun tidak apa, Jaden. Yang penting kau ikhlas jaga nih warisan nenek moyang kita.
0: Tapi Odu, kenapa Odu bagi saya?
1: Sebab nenek percaya kau akan berubah nanti. Nenek percaya kamu akan jaga ini gong. Macam mana kamu jaga nenek?
0: Aduh, bah.
1: Jaden, kau janjilah sama nenek. Jangan kasih biar bunyi gong ini hilang daripada kampung kita.
0: Aduh, percayalah sama Jaden. Jaden akan jaga ini gong. Macam mana Jaden jaga nenek, beginilah Jaden jaga ini gong.
1: Iya, macam itulah.

0: tengok si Jaden tu. Apa dia buat tu?
1: Astaga, dia kasih bersih gong.
0: Wih, biar betul. Atau saya yang salah nampak ni?
2: Betul itu yang Pak yang kau nampak tu. Semoga dia tahu apa yang dia buat sekarang.
0: Wih, Jaden.
3: Betul ke apa yang saya nampak sekarang ni yo? Rajin kau kasih bersih ni gong.
2: Dia kena suruh oleh nenek kali batu. Jaden batu, manalah dia mau pegang-pegang. Apalagi mau kasih bersih.
4: Hei, betul lah apa yang kamu nampak nih. Memang saya sedang kasih bersih gong.
3: Betul kah tidak, oh Jaden?
4: Iya, betul. Ya, kalau dulu mungkin saya pikir ini gong macam benda besi buruk saja.
2: Jadi sekarang?
4: Sekarang saya nampak sudah betapa besarnya nilai ini gong. Kalaulah boleh, dari dulu lagi saya mau belajar sudah macam mana mau main ini gong.
2: Syukurlah, baguslah begitu. Mesti nenek kau yang paling gembiranya bila tahu.
4: Iya Heidi, itulah matlamat saya. Saya mau dia gembira dan kamatan untuk tahun ini menjadi satu kamatan yang betul-betul bermakna untuk Siodu.
3: Betul nih.
5: Janji.
3: Yeay.

0: Terima kasih atas segalanya. Sio, kalau Jaden ada buat yang salah dan tidak baik di depan Nodu.
1: Omong uro Jaden, tidak apa. Jaden tidak salah. Nenek paham jiwa orang muda macam kamu nih. Tapi kan, nenek percaya kalau dilihat, kamulah anak muda yang buli jaga warisan tradisi tinggalan nenek moyang kita. Sebab kalau bukan kamu, siapa lagi kan?
0: Iya, Ondu. Sekarang Jaden paham sudah.
2: Jaden, bah, mari sini berkumpul kita.
3: Hari ini kita berkumpul bukan sekadar meraihkan pesta, tetapi meraihkan warisan kita.
4: Ya, betul.
3: Dan hari ini gong warisan keluarga Nenek Mili akan dipalu oleh cucunya sendiri, yaitu Jaden.
0: Terima kasih semua atas penghargaan ini, dan ini juga untuk Siodu dan kampung kita.

0: Hari Tiume Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tiume otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tiume otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.
1: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu Tuanku.
2: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
3: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang

0: denyut warisan kita. Gerak tari Sumazal, pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
0: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.

Ya, sahabat FM boleh didengar di kawasan Kudat dengan frekuensi 95.9 MHz. Begitu juga dengan di kawasan Kota Merudu, okey? Dan kalau siaran sahabat FM tidak dapat dengar di radio, boleh ikuti kami menerusi RTM Click, okey? Terima kasih terus setia bersama kami di siaran sahabat FM pukul 8.28 minit malam. Dan rancangan drama khas Kamatan tadi diterbitkan oleh Redwin Robin. Okey, baik. Selamat malam untuk rakan pendengar kita, Mayani Emma Abdul Malik, yang mengucapkan selamat malam hadir dari Beaufort. Dan di Kota Kinabalu waktu ini hujan. Okey. Kita tengok ucapan seterusnya. Kita ada dari si Jalain Sukintan dari Desa Sepi di mana? Di Bongkol Pitas Sabah, ya. Okey, dan mengucapkan selamat malam kepada DJ yang bertugas dan untuk semua pendengar setia Sabah FM Bagus Sabah. Ucapan ini ditujukan untuk putranya Elfik, Elfrod, Elzik, Elfoh, Elnik, Neo serta putrinya Elfi, Elfah yang kini berada di kejauhan. Semoga kamu semua sentiasa sehat bersama dengan tugasan harian. Untuk Daddy di sini, sentiasa sehat dan merindukan serta mendoakan kesejahteraan kamu semua. Amin. Dari Zafira mengucapkan Adi dari Sandakan, ya, mengucapkan selamat malam kepada semua dan jangan lupa kupi-kupi bang, dan jangan lupa makan malam nanti. Alhamdulillah sudah makan malam tadi yang disediakan oleh istri saya. Alhamdulillah. Baik, kita terima ucapan seterusnya dari Norzita. Norzita mengucapkan selamat malam dan selamat bertugas dalam R&R berhujung minggu. Tahniah. Terima kasih. Okey, semoga dipermudahkan segala urusan. Okey, dan dia minta lagu, okey, untuk hiburan kita semua. InsyaAllah nanti saya akan cari lagu tu. Lagu apa ni? Lagu You Kiss. Okey. Lepas kita ada si Pungguk ataupun si Fian di Kota Kinabalu mengucapkan selamat malam juga untuk semua pendengar Zainal Zabar FM. Dan Abang Mo, terima kasih yang mengongsikan ataupun memberikan info untuk kita semua. Terima kasih. Banyak info yang dia kongsikan ini. Lepas tu kita ada siapa ni? Dia tidak bagi tahu siapa ni. Oh, daripada si Sanizan Kasiran. Okey, baik, nanti saya akan sampaikan apa-apa yang perlu untuk kita semua. Dengarkan lagu Sempena Kamatan 30 hari ini dan juga 31 esok. Mungkin ada yang merancang untuk ke KDSCA. Okey, dengarkan lagu ini. Pastinya di Sabah FM Bagus Bah.

apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari, walau dari mana anda mendapatkannya.

ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar telah diputerakan pada 22 November 1958 di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru. Baginda mula mendapat pendidikan asas di Taman Didikan Kanak-Kanak Tunku Ampuan Mariam, Johor Bahru sebelum memulakan pendidikan di Sekolah Temenggung Abdul Rahman 1, Johor Bahru. Baginda kemudian melanjutkan pelajaran di Trinity Grammar School, Sydney, Australia pada tahun 1968 hingga 1970 dan pelajaran menengah di English College atau Maktab Sultan Abu Bakar pada tahun 1971 hingga 1975. Baginda turut mendapat pendidikan agama di Sekolah Agama Air Molek, Johor Bahru. Baginda mula menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat Pulada di Kota Tinggi sebagai Platoon Commander sebelum mengikuti latihan ketenteraan pegawai muda di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan menjalani latihan Airborne dan Ranger untuk pegawai infanteri. Baginda meneruskan latihan American Special Forces dan Pathfinder serta membuat 19 terjunan payung terjun dan 8 daripadanya pada waktu malam. Baginda telah ditauliahkan sayap dan mendapat pengiktirafan sebagai seorang komando. Lebih membanggakan, Baginda turut ditauliahkan sebagai anggota pasukan SEAL iaitu pasukan khas Tentera Darat, Laut dan Udara Amerika Syarikat dan ditauliahkan sebagai ahli kehormat komander pasukan khusus Kopassus Indonesia. Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim turut menjalani latihan juruterbang helikopter bersama TUDM dan ditauliahkan sayap pada 26 April 1982. Baginda turut menjalani latihan tentera laut di pangkalan TLDM Lumut Perak sebagai persediaan menjadi seorang raja yang berwibawa dan dihormati. Baginda meneruskan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat dan telah melengkapi kursus Southeast Asian Strategic Studies dan International Law of the Seas. Baginda juga pernah berkhidmat di Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor, Pejabat Perbendaharaan, Jabatan Perancang Bandar dan Desa serta Jabatan Kehutanan dan Jabatan Pertanian. Baginda dimasyurkan sebagai Tunku Mahkota Johor pada 3 Julai 1981 sebelum diijab kabulkan pada 22 September 1982 bersama Duli Yang Maha Mulia Raja Zarid Sofiah binti Almarhum Sultan Idris Shah. Pasangan diraja ini telah dikurniakan 5 orang putra dan 1 orang puteri.

Pelbagai jenis program yang ditawarkan untuk sijil kemahiran Malaysia SKM, pengambilan perintis ya, koperasi pembangunan desa, dan temuduganya akan diadakan bermula 1 Julai sampailah bermula 1 Julai ini, dan di pelbagai tempat ya. Dan jadual pengambilan temuduga ini, calon perintis pusat latihan belia KPD OISKA Lagu Seberang Tenam bagi sesi 2026-2027 ya. Dan bolehlah bertanyakan tentang pengambilan ini di mana-mana pejabat koperasi pembangunan desa yang berhampiran ya. Dan program yang ditawarkan yang berkaitan dengan pertanian dan juga bermacam-macam juga lah. Jadi boleh dapatkan syarat kelayakan dan kemudahan-kemudahan yang disediakan untuk semasa program ini ditawarkan ya. Baik, kita dengarkan lagu Odoi Nyanyian Estrange, dan selepas lagu ini Pukulan Borneo dari Maldini Sydney dan juga Ray Kimara, semuanya menerusi Sub FM. Bagus bah.

0: itulah sadap. Yo, soalnya gimana? Soalnya gimana? Soalnya gimana?
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
0: Oh gitu, Bang. Come on, well, rap.
2: Abangnya ya?
0: Oke. Okay.

0: tiba bulan Mei. Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan, Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Okey, kita mengucapkan selamat malam untuk Nur Zita Zita, Tantari Mas Mira di Selangor, Beluntung, terima kasih Jilana Villa Izzora, selamat menyambut keamatan dia bilang. Okey, begitu juga dengan Marsa Saleh, selamat berhujung minggu dan semoga terhibur dengan lagu-lagu yang dipilih. Kita dengarkan lagu Hatiku Hatimu, Rory Malatika dan juga Syarif Haini. Sembilan malam nanti kita akan ikuti berita dari Pusat Berita Kumpul.

0: muzik tambahan ini.
1: Okey, terima kasih untuk semua pendengar siaran Sabah FM. Di jam yang seterusnya ini sampailah pukul 12:30 malam, kita akan ikuti lagu-lagu rock menerusi slot rock dulu ya. Dan terima kasih untuk Kamal-Kamal di Kuala Lumpur yang mendengar siaran Sabah FM menerusi RTM Click. Okey, terima kasih. Baik, kita dengarkan lagu muzik terpahati sampai pukul 10 malam. Kita dengarkan Gurauan Cintamu, Secret Band dan seterusnya lagu-lagu rock pastinya di Sabah FM. Rock dulu, Sabah FM bagus bah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Awang Arif Awang Iring dalam berita Sabah FM. Kerajaan memperketat langkah penjimatan perbelanjaan melibatkan kementerian dan menteri. Ia bagi memastikan lebih banyak dana dapat disalurkan kepada program yang lebih bermanfaat langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semua kementerian diarah mengurangkan perbelanjaan tidak kritikal kecuali kementerian diarah mengurangkan perbelanjaan kecuali bagi sektor pendidikan, kesihatan dan keperluan asas rakyat. Antara langkah dilaksanakan termasuk menghadkan lawatan rasmi ke luar negara serta membatalkan lawatan yang tidak mendesak. Menurut beliau, langkah rasionalisasi dan penyibatan yang dilaksanakan kerajaan sebelum ini berjaya menjimatkan kira-kira 15.5 bilion ringgit dalam tempoh 2 tahun. Jelasnya, penjimatan itu disalurkan semula kepada pelbagai insentif rakyat termasuk bantuan pendidikan, program kebajikan dan projek pembangunan berimpak tinggi. Kerajaan Persekutuan mempercepat projek naik taraf lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA ia susulan pertumbuhan pesat Sabah yang melepasi unjuran semasa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan ketara jumlah pelancong ke Sabah menuntut kemudahan lapangan terbang dipertingkat segera bagi menampung permintaan yang semakin meningkat. Menurutnya, Sabah kini muncul antara destinasi pelancongan paling menarik selain menjadi tumpuan pelaburan baharu termasuk dalam sektor tenaga dan kecerdasan buatan AI. Beliau berkata demikian ketika meresmikan sambutan Pesta Kematan Peringkat Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Tambahnya, pembangunan Sabah perlu dipacu lebih pantas agar terus berdaya saing di samping merapatkan jurang pembangunan antara bandar dan luar bandar supaya manfaat pertumbuhan dapat dinikmati seluruh rakyat. Presiden APCO Dato' Iwan Benedict mengalu-alukan komitmen Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk melaksanakan hak 40% Sabah serta meningkatkan bayaran interim daripada 600 juta kepada 1.5 bilion ringgit. Dato' Iwan berkata pengumuman itu membuktikan kesungguhan Kerajaan Persekutuan dalam memenuhi hak tuntutan hak hasil Sabah sementara rundingan mekanisme pelaksananya diteruskan. Menurut beliau, APCO akan terus menyokong usaha pemulihan hak-hak Sabah melandaskan semangat Perjanjian Malaysia 1963 MX63 dan Perlembagaan Persekutuan. Beliau berkata demikian selepas menghadiri sambutan Pesta Kematan Peringkat Negeri Sabah 2026 di KDCA Penampang. Beliau menyifatkan Pesta Kematan sebagai platform penting memperkukuh perpaduan, kesyukuran dan identiti rakyat pelbagai kaum di Sabah. Sabah masih bergantung kepada bekalan beras luar apabila pengeluaran padi tempatan hanya mampu menampung kira-kira 20% keperluan negeri. Justeru peningkatan geran khas interim kepada 1.5 bilion dilihat mampu menjadi pemangkin kepada usaha memperkukuh industri padi dan sekuriti makanan Sabah. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar berkata, pelbagai langkah perlu digerakkan bagi meningkatkan tahap sara diri beras negeri serta mengurangkan kebergantungan terhadap import. Beliau ditemui RTM selepas meresmikan pameran peralatan tradisi dan makanan tradisi Murut di Rumah Tradisi Murut KDCA Penampang. Katanya, sebagai negeri yang meraihkan Pesta Kematan, Sabah perlu memastikan pembangunan industri padi bergerak seiring dengan semangat menuai hasil padi. Katanya, sebagai negeri yang meraihkan Pesta Kematan, Sabah perlu memastikan pembangunan industri padi bergerak seiring dengan semangat menuai hasil demi menjamin bekalan beras yang lebih mampan pada masa hadapan. Sekian berita tadi disunting Azlina Nining dari Seksyen Berita Ehud Semasa. Salam Malaysia Badani, Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Perakkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up?
2: Baby, let's go.
0: Save number Sabah FM sekarang 019-499.

0: pelik. WhatsApp je kami bila-bila masa.
1: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Sabah FM.
3: Saya, terima kasih Sabah FM.

Ya, assalamualaikum. Terima kasih terus setia bersama kami di Siaran Nasab FM. Dan kita okay. Dan sebelum tu mari kita dengarkan dahulu lagu Snok Rock Lu dengan lagu Kembang Terhalang, nyanyian kumpulan Gama. Dan selepas lagu ini kita dengarkan lagu Samarkan, nyanyian Bloodshed. Dan selepas lagu Bloodshed kita dengarkan lagu Bias Cinta dari kumpulan Desire. Semestinya menerusi slot Rock Lu Sab FM. Bagus bah.

0: Hijauan 2026 memaknai tiga tonggak utama ekonomi Mandarin.
1: Bagi mengurangkan prevalence perokok di Malaysia, kadar duty excise ke atas produk rokok dinaikkan berkuat kuasa mulai 1 November 2025. Rokok naik 2 sen saja sebatang. Siga, cerut, cigarillos, tak apa ni, naik RM40 per kilogram. Produk heated tobacco naik RM20 per kilogram kandungan tembakau.
0: Yang amat berhormat, Datuk Sri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.
2: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.

saya Joe Johanuddin Joe ataupun Joe Desire dari Kepala Desire dengan segmen Rock Loon hanya di Sabah FM. Sabah FM bagus.

0: Lagu bias cinta nyanyian kumpulan Adik Zaya. Baiklah, pelajar program pendidikan awal kanak-kanak tahun 3 semester yang kedua ya, sesi 2025-2026. Fakulti Psikologi dan Pendidikan FPP UMS akan mengadakan program Parents and Kids Craft Day ya, yang akan diadakan pada 6 Jun 2026 pada pukul 8 pagi sampai 12 tengah hari, bertempat di bilik BT6 dan juga 7 di Fakulti Pendidikan dan juga Pengajian Sukan ya. Jadi kepada sesiapa yang terlibat dan juga parents, terutama ibu bapa dan juga anak ya, yang ada apa ni, yang terlibat dengan aktiviti ini, datanglah untuk menyerikan lagi suasana program ini ya. Dan sebenarnya apa yang dinyatakan di sini, program ini ditujukan adalah bertujuan untuk mengeratkan hubungan antara ibu bapa dan anak melalui aktiviti seni dan juga craft yang interaktif serta yang menyeronokkan lah. Dan selain itu, program ini juga memberi peluang kepada ibu bapa untuk melibatkan diri secara langsung dalam proses pembelajaran anak-anak melalui aktiviti kreatif yang merangsang imajinasi, komunikasi serta perkembangan emosi dan juga sosial kanak-kanak. Okay? Jangan lupa pada 6 Jun 2026 bertempat di bilik 6T BT 6 dan 7 di Fakulti Pendidikan dan juga Pengajian Sukan di UMS ya. Okay? Baik, kita dengarkan lagu Left Handed dengan lagunya The Bunga Wangi. Dan selepas lagu ini, kita dengarkan lagu Kedamaian, nyanyian kumpulan Hakikat. Semuanya menerusi Rock Lu Sabah FM, Pagus Bah.
1: Rock Lu Sabah FM.

0: apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari walau dari mana anda mendapatkannya.
1: Rock You hanya di Sabah FM. Bagus dah.

Lagu anugerah nyanyian kumpulan MAX Max ya. Okey, selamat malam untuk semua rakan-rakan kita. Timbul Tawau di Tawau. Lepas tu kita ada si Nur Zita Zita dan Tari Mas Mira dan semualah rakan-rakan Dai Imad pun juga. Baik. Kalau dengar apa ni bunyi macam ni, saya akan kongsikan ramalan keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk esok 31 Mei 2026. Okey, mungkin ada yang merancang ke KDCA ataupun ke mana-mana saja, jadi bolehlah dengar ramalan ni. Sebelah pagi, hujan di kebanyakan tempat di kawasan Labuan, manakala di kawasan pedalaman, di kawasan Pantai Barat, Tawau, Sandakan dan juga Kurat akan mengalami hujan di beberapa tempat. Manakala sebelah petang pula, cuaca sebelah petang ribu petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, di Pantai Barat, Tawau, Sandakan dan juga di Kurat. Manakala di kawasan Labuan hanya berangin. Manakala waktu malam pula, cuaca sebelah malam ribu petir di kebanyakan tempat di kawasan Tawau dan juga di Labuan. Manakala di kawasan pedalaman dan juga di Sandakan akan mengalami ribu petir di beberapa tempat, dan hujan di beberapa tempat akan berlaku di kawasan Pantai Barat. Manakala di kawasan Kurat tiada hujan. Okey, itu dia ramalan keadaan cuaca sebelah pagi, petang dan juga malam untuk seluruh negeri Sabah untuk esok 31 Mei 2026. Dan kalau tidak dapat dengar tadi secara jelas, boleh layari laman web Met Malaysia di www.met.gov.my untuk mengetahui lebih lanjut keadaan cuaca untuk esok. Baik, lagu seterusnya menerusi slot rock lu pada malam ini, kita dengarkan kumpulan Aero, Haruskah Berpisah. Dan selepas lagu itu kita dengarkan lagu Antara Nikmat dan Syurga dari Rusty Black, pastinya di Sabah FM. Rock lu.

Ya, lagu antara nikmat dan syurga, nyanyian kumpulan Rusty Black. Rusty Black ni kumpulan rock yang berasal dari Singapura ya, dan mencipta nama di negara kita di Malaysia, yang di, dan ditubuhkan pada tahun 1981. Pada asalnya kumpulan anggota ini dianggotai oleh Ayan Zain, Khalid Mubin, Mamat, Razak dan Zam ya. Dan kemudian muzik rock yang mereka bawakan telah membuat kan Rusty Black di label sebagai Iron Maiden Singapura. Okey, kita dengarkan lagu Kenangan Terindah Samson, dan pada pukul 11 nanti kita akan ikuti berita dari berita Kuala Lumpur.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan. Sabah FM.
2: Ya, kita teruskan slot rock dulu pada malam ini dengan lagu-lagu rock. Kita hangatkan suasana. Kita dengarkan lagu Semalam Yang Hangat dari kumpulan Wings. Semestinya di Sabah FM. Bagus bah.

dari tumor otak sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.

dan kini kembali. Jangan lepaskan peluang untuk hadir memeriahkan showcase keamatan Sabah VFM pada 30 Mei 2026 Sabtu di KDCA Penampang. Bermula pukul 2 petang, anda akan dihiburkan dengan persembahan artis-artis popular tempatan Sabah seperti Datuk Francis Landong, Ray Kimara, AB Suhaivi dan Nicolette Tojimo. Lebih menarik, geng Bubut Sabah VFM akan turut berada di sana dan membawa pelbagai hadiah menarik untuk pengunjung bertuah. Anda juga boleh temui sendiri penyampai-penyampai radio Sabah VFM dan Sabah FM yang akan bersiaran secara langsung dari studio mini pada

Lagu Sembilu Nyanyian Ella menghiburkan kita menerusi Slot Rock Lu di jam yang terakhir ini ya. Lebih kurang dalam 28 minit saja lagi kita akan menghabiskan Slot Rock Lu pada malam ini. Apa kebaikan yang kita peroleh apabila kita kongsikan perasaan kita dengan orang lain ya? Okey. Apa yang kita peroleh ialah kita akan merasa lega dan kita juga akan merasa diri dikasihi dan juga diambil berat oleh orang lain. Kebaikan seterusnya apabila kita kongsikan perasaan kita dengan orang lain ialah kita mungkin dapat cara penyelesaian masalah. Dan selain daripada itu, kita akan menyedari orang lain juga mempunyai masalah ya sebenarnya. Dan yang terakhir, apabila kita kongsikan perasaan kita dengan orang lain, kebaikan yang akan kita peroleh ialah kita akan hilang rasa sedih kita. Itulah kebaikan yang kita peroleh apabila kita kongsikan perasaan kita dengan orang lain ya. Yang penting orang itu kita percaya dan orang itu juga percaya dengan kita. Okey. Jadi itu panduan untuk kita lah. Baik, selamat malam untuk rakan-rakan kita semua yang menghantarkan ucapan di laman Facebook Sabah FM. Siapa ini? Si kita ada si Maya ini. Terima kasih sepasang baju kurung biru. Oih, nama Facebooknya sepasang kurung biru. Waalaikumsalam. Okey, dan daripada si Ramli ini mengucapkan selamat malam dan selamat bertugas. Salam ceria selalu Sabah FM. Bagus bah. Dari siapa? Si Muhammad Yusuf, kita ada Nur Zita-Zita, Tantari Mas Mira di Selangor Darul Ehsan mengucapkan selamat malam untuk semua rakan-rakan yang mengenali diri ini. Dan siapa lagi ni? Kita sedia ada Daeng Ima, waalaikumsalam dan selamat bertugas. Salam buat semua rakan-rakan FB di mana saja berada. Beruntung Umhawun. Okey. Selamat berhenti ucapan selamat malam ini untuk rakan-rakan pendengar setia Sabah FM di mana saja berada. Okey, lepas tu kita ada si Yazila Nabila Ezora. Selamat menyambut hari kematan. Kotobian Tagasodo kematan. Kotobian Tadau kematan. Okey, terima kasih juga Zila Nabila Ezora. Zila Nabila Ezora. Oh, Octavia. Oh, nah. Boleh tahan namanya ni. Okey, terima kasih. Kita ada Marsa Sari, terima kasih. Ahran Ahmadal di Kampung Sentosa Jari kita matangan. Ucapan semoga sihat walafiat hendaknya buat semua pendengar yang setia di siaran terbaik ini. Okey, baik. Allah dia minta lagu Pengemis Cinta dari Ella, tapi tadi sebenar apa ni telah pun diputarkan lagu Sembilu juga nyanyian dari Ella. Semoga terhibur Ahran Ahmadal. Mau Marfuah Parlan mengucapkan assalamualaikum. Waalaikumsalam dan selamat bertugas dari Muar Johor. Hadir Syahir Rasmi Rosli, terima kasih. Begitu juga dengan Kelvin Alfaro, selamat bersiaran. Okey, membuatkan kami relax. Terima kasih Fredo, mantap. Muhammad Yusuf selalu mendengar siaran Sabah FM, terbaik dia bilang. Terima kasih. Begitu juga dengan James Panggil. Terima kasih semua yang menghantarkan ucapan di laman Facebook Sabah FM. Okey, baik, kita teruskan lagi hiburan menerusi Slot Rock Lu pada malam ini. Segalanya ku terima, nyanyian kumpulan Ilusi. Dan selepas saja lagu ini, kita dengarkan pula lagu dari kumpulan Wow Engkau Yang Satu. Pastinya di Rock Lu Sabah FM. Bagus bah.

tiba bulan Mei. Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.

Lagu Sinar Nyanyian Kumpulan Mei menghiburkan kita menerusi slot Rolu pada malam ini. Dan nampaknya sampai di sini saja pertemuan kita. Dan pertemuan terakhir saya bersama dengan peminat-peminat siaran Sabah FM. Dan terima kasih kepada semua yang telah menemani saya seawal pada Februari 2015 sehinggalah malam ini. Dan terima kasih menemani saya. Dan terima kasih kepada semua yang tidak putus asa bersama dengan saya, memberikan sokongan kepada saya dan kepada semua lah yang menghantarkan ucapan di Facebook ataupun di WhatsApp Sabah FM, dan juga yang menghubungi saya di konti suatu ketika dahulu ya. Nampaknya okay, dan apapun, terima kasih semua juga kepada semua kawan-kawan di mana saja berada. InsyaAllah kita akan bertemu di lain masa ya. Baik, dua lagu penutup untuk segmen Rolu pada malam ini untuk edisi 30 Mei 2026 bersama dengan 13 Zulhijjah pada malam ini. Kita dengarkan lagu Teguh Nyanyian Kumpulan Search, dan selepas lagu ini kita dengarkan lagu Suratan Takdir daripada Kumpulan Gersang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar anda di mana saja anda berada ketika ini? Terima kasih kerana terus memilih kami Nasional FM sebagai teman setia anda, menemani setiap detik siang dan juga malam. Okey, hari ini kita melangkah ke hari baru, Ahad 31 Mei 2026 bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan khas buat geng burung hantu malam ini, saya Izzy akan menemani anda sepanjang malam ini bermula 12 tengah malam sehinggalah 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada rakan saya sebentar tadi, Reza, yang telah pun menemani anda selama 6 jam sebentar tadi. Dan kepada anda yang ketika ini sedang memandu ke mana jua destinasi anda, ingatlah biar lambat asalkan selamat. Pandu dengan berhemah, patuhi had laju dan pastikan kenderaan anda juga berada dalam keadaan baik. Yang mana nak memulakan perjalanan sebelah malam, periksa brek dan juga tayar minyak enjin sebelum memulakan perjalanan. Keselamatan di jalan raya ni bukanlah pilihan tapi tanggungjawab kita bersama. Dan saya doakan semoga perjalanan anda dipermudahkan dan semoga anda selamat tiba di destinasi. Dan kepada wira-wira malam kita, abang-abang pemandu lori, pemandu bas, rakan-rakan e-hailing kita, petugas-petugas kesihatan, pekerja-pekerja am, pengawal keselamatan dan semua yang memulakan shift malam ini, selamat bertugas. Semoga anda juga sebenarnya adalah tulang belakang yang memastikan dunia terus bergerak walaupun ketika orang lain sedang lena. Dan buat anda yang baru saja menamatkan tugas, rehatkan diri sambil ditemani geng burung hantu. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan seperti biasa, jika anda ingin mengirimkan ucapan buat insan yang tersayang, jangan lupa singgah di Facebook kami Nasional FM Sentiasa Di Hati. Di situ ada ruangan anda boleh hantarkan ucapan dan insyaAllah saya akan bacakan kiriman anda sebentar saja lagi. Dan untuk jam pertama ini, saya nak bawakan pilihan lagu-lagu yang rancak, lagu-lagu segar khas untuk menceriakan malam anda. Jadi teruskan bersama saya Izzy hanya di Nasional FM Sentiasa Di Hati.

Bogor sedialah untuk aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik. Cut my life into pieces, this is my life.

0: ceria di tempat anda.
1: Wantai 107.1 Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Nasional FM sentiasa di hati. Malam ini anda ditemani saya Izzy dalam Negeng Burung Hantu. InsyaAllah saya akan temankan anda sehingga pukul 6 pagi nanti. Di mana juga anda berada, apa khabar sahabat-sahabat kita di utara, di Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang, di Perak, yang berada di Pantai Timur, di Kelantan, Terengganu dan juga Pahang, di selatan tanah air, di Melaka, Negeri Sembilan dan juga Johor. Juga tidak dilupakan buat sahabat-sahabat kita di Sabah dan juga Sarawak yang mendengarkan kami ke ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Mungkin kepada anda ada yang malam ini baru nak memulakan shift, mana bekerja seperti saya, selamat bekerja saya ucapkan. Dan mungkin kepada anda juga ada yang mungkin ketika ini dalam perjalanan, mungkin ada yang baru dapat cuti nak pulang ke kampung, ataupun yang dah pun bercuti nak kembali ke semula ke ibu kota, berhati-hati semasa pemanduan. Okey, dan kalau kita tengok bila malam ini segalanya tempo itu jadi perlahan, jalan raya kadang-kadang tu jadi semakin sunyi, kadang-kadang di situlah kita mula sebenarnya untuk jumpa satu perkara, iaitu berkenaan dengan ketenangan. Dan sebenarnya malam bukanlah sekadar penutup untuk sesuatu hari, tetapi juga ruang untuk kita berehat, berfikir dan juga mungkin juga memaafkan diri sendiri. Jadi kalau hari ini kita tak seperti mana yang kita harapkan, tak apa. Kalau ada perkara yang buat anda penat hari ini, tak apa, lepaskan dulu untuk malam ini. Tarik nafas perlahan dan izinkan diri kita untuk bertenang, sebab esok kita masih ada peluang untuk mula semula. Jadi untuk kepada anda yang sedang memandu, yang bekerja, ataupun ada yang ketika ini dengarkan kami melalui radio ataupun melalui frekuensi aplikasi RTM Klik dan juga sebagainya, saya temankan anda malam ini. Okey, ini dia lagu seterusnya saya nak bawakan kepada anda, lagu dari Crystal, Seragam Hitam. Teruskan bersama Geng Burung Hantu, Nasional FM, sentiasa di hati.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

pukul 6 pagi nanti. Dan sambil-sambil itu juga, terima kasih kepada rakan-rakan kita yang telah pun menghantarkan ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Kalau boleh saya bacakan, antaranya kita ada ucapan dari Nur Azila, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Nasional FM Sentiasa di Hati. Selain itu juga ada juga ucapan dari Muhammad Ramli bin Jaafar, katanya malam ini semoga dipermudahkan segala urusan, hadir dari Kuala Lumpur, Taman Pertama Kampung Semarah Padi. Selain daripada itu juga ada Ita Chot juga dari Ipoh, hadir malam ini menemani saya pada pagi ini sebenarnya, dari Ipoh Pera. Dan juga ada Princess Su, selamat pagi semua juga katanya. Ada Dad Red dari Sabah, Ons, layan National Gang Burung Hantu, terima kasih. Ada Ibrahim Akib juga dari Lembah Kelang, Bandaraya Petaling Jaya, Selangor, turut mendengarkan kami ketika ini. Selain daripada itu, ada juga rakan-rakan kita yang sentiasa bersama dengan kami, antaranya Razak Balangi, katanya selamat bersiaran di Nasional GBH, layan lagu-lagu dan berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik menerusi segmen GBH. Abdul Jalil Tahir juga turut hadir pada malam ini. Syah Putra dari Mersing Johor juga turut melaporkan diri. Ucapan salam keceriaan buat semua pendengar-pendengar setia Nasional Geng Burung Hantu, serta tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Ya, terima kasih. Semoga kita ceria-ceria selalu, katanya. On, jangan tak on. Okey. Ada juga Nenek Ani malam ini turut mendengarkan kami. Apu Arminang, Raja Tuntuter Philip Maling, katanya selamat bertugas hingga 6 pagi. Terbaik lapor diri untuk malam ini. Dan kepada anda nak terus hantarkan komen dan juga ucapan, boleh terus hantarkan. InsyaAllah saya akan bacakan ucapan-ucapan anda nanti. Dan sambil-sambil itu dua juga, untuk jam yang kedua ini, kalau tadi saya bawakan anda kepada lagu-lagu perentak yang rancak untuk kita membangkitkan mood kita, untuk kita memulakan segmen GBH pada pagi ini. Dan untuk di jam yang kedua ini, insyaAllah saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang lebih santai, lagu-lagu yang lebih mungkin mengimbau kenangan anda juga untuk satu masa dahulu. Dan mungkin ada yang tengah bercinta, ada yang putus cinta dan juga sebagainya, boleh dengar-dengarkan lagu pilihan anda, pilihan saya pada pagi ini. Okey, untuk lagu yang seterusnya saya nak bawakan juga kepada anda, ini dia lagu dari kumpulan Fotograf, lagu Ke Pintu Kasihmu. Jadi terus bersama National Gang Burung Hantu, Sentiasa di Hati.

0: Terbaik untuk anda. Dengar Belasan FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Ya, betul. Anda boleh terus dengarkan kami 24 jam sehari, 365 hari setahun. Dan terima kasih juga kepada anda yang terus setia bersama kami, tidak kiralah melalui mendengarkan kami melalui platform apa sekalipun, yang mana tengah dengarkan kami ketika memandu ketika ini. Terima kasih juga banyak-banyak. Sambil itu juga, anda boleh dengarkan kami di MyTV di saluran 701, dan anda juga boleh terus dengarkan kami di aplikasi RTM Klik. Jadi kepada anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, anda boleh terus muat turun kerana pada bermulanya nanti pada bulan Jun ini, insyaAllah kita akan dapat ikuti perlawanan Piala Dunia secara langsung di RTM, memapikan 104 perlawanan. Jadi kepada anda yang kaki-kaki bola, nak tengok bola secara percuma, boleh terus download RTM Klik. Okey, terima kasih juga kerana terus menemani saya di waktu ini. Dan saudara, kadang-kadang dalam hidup kita ini sebenarnya bukan semua perkara yang kita harapkan. Ada kadang-kadang tu kata-kata yang melukakan, ada juga tindakan-tindakan yang mengecewakan, dan ada juga yang orang yang kita percaya ni sebenarnya akhirnya menyakitkan hati kita. Dan bila ini berlaku, kadang-kadang tu sesuatu perkara yang paling susah untuk kita lakukan adalah memaafkan. Sebab memaafkan ni bukan bermaksud kita lupa, dan juga bukan bermaksud apa yang berlaku itu betul, tetapi memaafkan adalah tentang melepaskan beban yang kita sendiri tanggung terlalu lama. Jadi kadang-kadang kita ingat dengan menyimpan marah itu akan membuatkan kita rasa lebih kuat, tapi sebenarnya akan membuatkan hati kita lebih penat. Jadi memaafkan ni bukanlah untuk orang lain, tapi sebenarnya adalah untuk diri kita sendiri, supaya kita boleh terus melangkah tanpa bayangan luka yang sama. Jadi mungkin malam ini juga adalah masa yang sesuai untuk kita belajar melepaskan sedikit demi sedikit. Jadi tak perlu nak tergesa-gesa, cukup untuk kita sekadar memulakan dan memaafkan orang lain. Dan untuk anda juga yang sedang cuba memaafkan seseorang tu, percayakanlah, ini sesuatu kekuatan sebenarnya, bukanlah satu kelemahan. Jadi teruskan bersama saya. Banyak lagu-lagu, kata lagu-lagu yang mengimbau kenangan untuk kita, anda, untuk saya pendengarkan kepada anda malam ini. Dan antaranya ini lagu daripada UK, lagu yang menjadi pilihan saya juga, Di Luar Kemampuanku. Nasional FM, sentiasa di hati.

kaya dengan budaya. Terserlah semangat kebersamaan dan hibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TV OK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai.

Pada sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 2.12 minit pagi ketika ini kita dah pun memasuki jam yang kedua. Saya Izzy temankan malam-malam anda, pagi-pagi anda ini sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada anda yang terus setia terus mendengarkan kami, rakan-rakan kita, sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini juga. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang sedang memandu. Pastikan anda memandu dengan berhati-hati. Mungkin ada ramai juga yang memilih perjalanan di waktu malam ini, katanya lebih sejuk, tak begitu panas, tapi sebenarnya kena fokus terhadap pemanduan. Dan juga terima kasih juga kepada petugas-petugas kita di lebuh raya. Kadang-kadang sebenarnya kan, kalau kita selalu fokus ni, kita fokus pada destinasi, nak cepat sampai, nak elakkan kesesakan lalu lintas, nak cari laluan perjalanan yang paling lancar. Tapi sebenarnya pernah tak kita terfikir tentang insan-insan di sebalik kelancaran perjalanan kita ni? Ini antaranya ialah peronda-peronda di lebuh raya yang sentiasa memastikan kita ni, membantu kita bila kenderaan kita rosak di tepi-tepi jalan, petugas-petugas di tol yang kadang-kadang tu melayan kerenah pengguna, kadang-kadang kad tak boleh nak baca dan juga sebagainya, ataupun yang misi-misi rumput tu dan juga sebagainya. Perjalanan kita ni sebenarnya mungkin akan jadi lebih sukar dan lebih berisiko, dan mungkin juga berbahaya dan boleh mengakibatkan kemalangan. Jadi kepada anda yang memandu sekarang ni, kalau anda nampaklah petugas-petugas di bahu jalan, perlahankanlah kenderaan, bagi ruang, dan kita hargailah usaha mereka dan semua. Dan juga untuk petugas-petugas di lebuh raya dan juga yang tengah bertugas ketika ini, terima kasih saya ucapkan, terima kasih kerana sentiasa menjaga keselamatan kami walaupun anda sendiri sebenarnya berdepan dengan risiko dan juga cabaran. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia hiburan. Lagu ni untuk lagu dari Harry Khalifah. Teruskan bersama kami di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang ketika ini masih lagi mendengarkan kami di Nasional FM, yang mana bekerja pada malam hari, asyik malam, mungkin sibuk, mungkin ada yang tengah bersiap-siap untuk meniaga pagi esok, mungkin ada juga yang nak memulakan perjalanan jauh. Sentiasalah berhati-hati di mana juga anda berada. Kalau yang tengah memandu, sentiasa fokus terhadap pemanduan, okay? Dan ini sedikit info yang saya kongsikan juga bersempena dengan sambutan Hari Wesak ini. Polis Pulau Pinang mengingatkan orang ramai yang hadir dan juga untuk sambutan juga perayaan Hari Wesak esok, untuk anda juga dilarang untuk bermain mercun dan juga bunga api. Ini menurut kata Ketua Polis Negeri iaitu Dato' Azizi Ismail, dan individu yang ingkar boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 1957. Dan juga katanya penggunaan drone semasa sambutan Hari Wesak juga tidak dibenarkan kecuali mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa penerbangan awam atau CAAM. Dan menurutnya juga orang ramai dinasihatkan tidak memakai barang kemas yang boleh menarik perhatian penjenayah atau menjaga dan juga menjaga tata kelakuan bagi mengelakkan sebarang ketidakselesaan kepada orang lain. Dan Azizi berkata orang ramai juga dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal dan menggunakan laluan alternatif bagi mengelakkan terperangkap dalam kesesakan lalu lintas sempena sambutan itu. Dan sambutan Hari Wesak di Pulau Pinang akan berlangsung esok dengan lebih 15,000 penganut Buddha serta pengunjung dijangka hadir meraikan perayaan itu. Dan juga beberapa jalan akan ditutup secara berperingkat bermula 6 petang hingga selesai, iaitu kira-kira 12 tengah malam hari sama, bagi memberi laluan kepada akan sempena Hari Wesak. Dan diingatkan sekali lagi kepada anda, ini larangan orang ramai yang hadir untuk sambutan perayaan Hari Wesak, yang dilarang untuk bermain mercun dan bunga api serta penggunaan drone tidak dibenarkan. Okey, ini kita nak teruskan lagi lah hiburan kita pagi-pagi ni. Dah pun 2.31 minit pagi, kita layan dulu. Ini dia lagu Hindi, lagu Hindustan dari Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar, Arere, dari filem Dil Tu Pagal Hai. Terus kita dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: benar keamatan.
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang

0: warisan kita. Gerak tari Sumazal, pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, selamatan ini untuk kita semua bahkan?
0: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar.

0: Saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Rasional FM sentiasa di hati. Terima kasih rakan-rakan kita di Kuching, di Sabah, di Sarawak yang mana terus dengarkan kami ketika ini. Ada juga rakan-rakan kami yang menerima siaran dari Brunei, dari Indonesia dan juga di Selatan Thailand juga. Terima kasih kerana terus menjadikan Rasional FM sebagai stesen pilihan anda. Untuk edisi ini, hari ini 31 Mei 2026 bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijri. Saya Izzy, teman anda insyaAllah kesing hingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya yang dah pun menghantarkan ucapan tadi di Facebook kami Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Jamal Aloha dari Batuan hadir santai malam minggu bersama DJ Izzy sampai 6 pagi. Terima kasih. Ramli Jaafar juga katanya nak ucapkan tahniah kepada juara badminton Singapura Terbuka Open tahun 2026 layak ke separuh akhir. Ini dari Indonesia, Fajar Afian dan juga Muhammad Saibul Fikri, dan juga sahabat kita Muhammad Yusof juga hadir malam ini. Katanya semoga sihat selalu, selamat bersiaran GBH terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Juga macam saya katakan tadi, ini ada juga pendengar kita dari Brunei, Ahmad Suhaili yang mendengarkan kami. Nordiana Nordin dari ni katanya nak melaporkan diri untuk GBH, layan terus GBH malam ini. Selamat malam semua geng-geng borong hantu. Dan juga ada Noxy Boxer semalam ini, ada Nor Azila, Cik Alin juga, ada Bia-Bia, katanya kami dari Sadong Jaya Semara, selamat bertugas untuk kita, semoga sihat selalu. Marsa Saleh juga ada, selamat bertugas, semoga ceria selalu. On sahabat-sahabat GBH, salam hujung minggu, semoga sihat selalu, sentiasa di hati Nasional FM. Ada Zabidi Ahmad dari Teronoh juga hadir petang ini, hadir pada malam ini. Saya selalu tersasul petang sebenarnya sebab saya kebiasaannya berkonti sebelah petang. Okey, ada Tantari dan juga Mas Mira, ada Ramlah Din juga, selamat pagi, selamat bersama di segmen National GBH. Okey, anda boleh terus hantarkan komen-komen anda. InsyaAllah kalau ada kesempatan saya akan cuba baca komen-komen anda ini secara langsung. Dan sambil-sambil itu juga kita layan juga lagu-lagu. Ada juga yang tanya tadi, kenapa dah tak ada main lagu raya ke? Ada, masih ada lagi, tapi kita dah mula kurangkan lagu-lagu raya sebab dah beberapa hari kita menyambut Hari Raya Haji. Tapi masih ada lagi kami mainkan. Ini dia antara salah satu lagu raya. Ini dia lagi lagu dari Idol Sisters dengan Hari Raya Hari Bahagia. Terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: Sering kali kita terdengar berita berkenaan ibu bapa tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk

Itu dia tadi lagu dari Shidi, Bayangan Wajahmu, lagu yang telah pun diciptakan pada tahun 1986, menemani pagi anda ketika ini dah pun 3:10 minit pagi. Okey, ini juga berita baik kepada anda. Ini bersempena dengan sambutan Hari Wesak dan juga Hari Kepeteraan Rasmi yang di-Pertuan Agong pada 3 esok dan juga pada 1 Jun. Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang SPP dan Penang Port Sendirian Berhad, PPSB telah mengumumkan perkhidmatan feri percuma selama 2 hari, iaitu pada esok dan juga 1 Jun. Dan pengerusi SPPP Datuk Yeo Soon Hin berkata tambang percuma itu melibatkan perjalanan 2 hala dari Pengkalan Sultan Abdul Halim ke Pengkalan Raja Tun Uda di sini dan sebaliknya. Dan inisiatif ini katanya merupakan manifestasi komitmen berterusan SPPP dan PPSB dalam memudahkan perjalanan rakyat Malaysia, terutamanya pada musim perayaan, bertujuan mengurangkan kesesakan lalu lintas dan menggalakkan penggunaan pengangkutan awam yang lebih lestari dan juga efisien. Dan sementara itu juga, ia berkata sebanyak 7,127 penumpang pejalan kaki dan 2,221 pengguna kenderaan dua hala menggunakan perkhidmatan feri bagi perjalanan dua hala pada sambutan Hari Wesak tahun lepas. Dan sehubungan dengan itu, beliau berharap inisiatif feri percuma itu dapat membantu mengurangkan beban kewangan rakyat, di samping memberi peluang kepada orang ramai menyambut Hari Wesak dan Hari Kepeteraan Rasmi yang di-Pertuan Agong dengan lebih bermakna. Jadi kepada anda yang mana nak pergi bercuti ke Pulau Pinang, anda boleh gunakan perkhidmatan feri percuma bermula esok dan juga 1 Jun. Dan anda boleh rasai sendiri pengalaman macam mana selain menggunakan Jabatan Pulau Pinang, anda juga menggunakan perkhidmatan feri ini. Okey, sambil-sambil itu juga pada pagi-pagi ini kan, mungkin kadang-kadang dalam hidup kita ni tak semua kisah cinta itu berakhir seperti yang kita harapkan. Dan juga ada juga cinta yang bermula dengan senyuman tapi juga berakhir dengan air mata. Kadang-kadang ada yang pernah kita rancang untuk masa depan tapi akhirnya tinggal kenangan. Dan bila itu semuanya berlaku, rasa sakit ni memanglah sangat-sangat nyata. Dan sunyi itu terasa kuat dan hati juga kadang-kadang jadi berat tanpa sebab yang jelas. Jadi percayalah, sebenarnya putus cinta itu bukan bermaksud kita gagal, tapi sebenarnya adalah satu fasa dalam hidup yang mengajar kita tentang erti kuat, sabar dan juga reda. Ada yang pergi mungkin bukan untuk kita, dan apa yang tinggal itu adalah diri kita sendiri yang perlu kita jaga semula. Tak perlulah nak paksa diri untuk cepat lupa. Orang kata move on, ambil masa dan kita rawat perlahan-lahan. Dan hati yang pernah terluka juga perlukan ruang untuk sembuh. Okey, jadi sambil-sambil itu, ini dia lagu, saya nak lagu tunjukkan khas juga kepada anda, lagu Kau Merubah Segalanya. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Dah pun 3.27 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi mendengar frekuensi kami di Nasional FM ketika ini. Kalau di Kuala Lumpur itu frekuensinya 88.5 dan di Lembah Kelang di Selangor ialah 95.3. Saya masih lagi bersama dengan rakan-rakan saya, sahabat-sahabat saya di TikTok Nasional FM ketika ini. Kita ada Lavenda Girl, kita ada Kak Siti Fatimah juga, kita ada Ita Chor, dan juga kepada anda yang ramai sebenarnya baru masuk dalam bersama-sama dengan saya di TikTok ni juga. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan yang menghantarkan komen dan juga ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati juga. Terima kasih. Antaranya kita ada Cik Alin, katanya selamat malam, waalaikumsalam dan selamat malam. Ada Biah-Biah juga dari Sadong Jaya Semara, selamat bertugas untuk kita, moga sihat selalu. Ada juga Marsa Saleh, Zabidi Ahmad dari Teronoh, ada Ramlah Din, ada Rohatun Atun, ada Janet Zai, ada Muhammad Isyamuddin, katanya dan terima kasih kerana menghiburkan kami pendengar setia Nasional FM sama-sama. Kita ada juga Nur Isa, ada Khairul Baha juga, nak ucapkan selamat berkonti kepada kawan-kawan. Jom terus dengar Nasional FM. Mungkin ada juga yang tidur lewat malam ni kan, ialah esok dan lusa kita bercuti. Jadi kepada anda, ada juga Ford Ranger ni, Izzah KBE dan juga Muhammad Solihin dari Tikam Batu Sungai Petani hadir mendengar Radio Nasional FM sambil bertugas si malam sebagai pengawal keselamatan. Terima kasih kepada anda yang terus bertugas malam ini. Terima kasih kerana terus menjaga keselamatan negara, yang bertugas untuk, mungkin ada juga yang petugas-petugas pembersihan, petugas-petugas di lebuh raya, yang buat jalan, yang betulkan jalan dan juga sebagainya. Terima kasih banyak-banyak kepada abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas juga yang menghantar bekalan-bekalan makanan. Terima kasih juga. Okay? Jadi sebagai hiburan anda untuk malam ini, untuk pagi ini, kita nak dengarkan ini dia lagu dari kumpulan Panji dan juga Aming Spring dengan Kasih Yang Tak Pasti. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

pencegahan yang diambil mampu untuk mengelakkan risiko kemalangan dan memastikan keselamatan diri juga keluarga kita sentiasa terpelihara. Dan ini antara langkah penting yang anda boleh amalkan ialah dengan tidak berenang bersendirian dan sentiasa mematuhi arahan dan juga papan tanda keselamatan dan juga memeriksa ramalan cuaca sebelum melakukan aktiviti air serta menggunakan krim pelindung matahari bagi melindungi kulit daripada cuaca panas melampau sekarang ni kan. Dan selain itu juga orang ramai juga dinasihatkan agar berenang berhampiran dengan kawasan pantai yang selamat dan mengelakkan tidak berlari ataupun terus terjun ke dalam air serta memakai pakaian renang yang bersesuaian demi keselesaan dan juga keselamatan sepanjang beriadah. Dan keselamatan ini bukan sahaja tanggungjawab individu, malah merupakan tanggungjawab bersama. Jadilah pengunjung kawasan pantai dan laut yang berhemah demi memastikan setiap kunjungan kekal selamat, ceria dan juga bermakna. Okey, kita nak terus dengar lagu-lagu evergreen, lagu-lagu yang menyentuh, mengimbau kembali memori. Dan ini lagu dari Spin dengan Hadirlah Mustika. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nacional FM. Sentiasa di hati.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konfirma langsung di RTM Klik.

0: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
1: Rentang tempat enam, Sabah FM. Rentang Sabah FM. Kembali bersama kami di Sabah FM. Rentang tempat enam, Sabah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil, dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.
1: وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تُحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ

0: sempurna.
1: Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah. Maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahalul serta sembelihlah dam yang sudah didapati. Dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahalul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Kemudian, apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadat haji, bolehlah ia melakukannya. Kemudian, wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji dan 7 hari lagi apabila kamu kembali ke tempat masing-masing. Semuanya itu 10 hari cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjid Al-Haram, yakni Mekah, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah bahawasanya Allah maha berat balasan seksanya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Sabah
3: Kilas Renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi dan dimuliakan Allah. Ya, yang memandu apapun yang kita buat, yang memasakkah, yang tengah membereskan pekerjaan di rumahkah, di manakah, apa saja yang kita buat, sahabat yang mulia, jangan lupa jangan lupa sama Allah. Dan jangan lupa salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dekat sama Allah ni sahabat, ya bahagia. Bila kita dekat dengan Tuhan, semuanya akan jadi teratur dan aman. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, memang hidup kita pun, bilang orang Indon apa ni dengan izin, berantakan kita. Makanya apapun kita buat, jangan lupa Allah. Itu semua adalah rahmat, kudrat, iradat yang Allah pinjamkan sama kita sehingga kita boleh menyelesaikan apapun pekerjaan kita. Dan ingat, cinta sama Nabi jangan putus. Buktikan cinta kita sama Nabi ini dengan salawat, dan lakukan apapun sunnah-sunnah Nabi yang mampu kita lakukan, kita buat. Mudah-mudahan itu jadi lambang cinta dan kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah, kita jumpa lagi nih. Nah, kita sambung bicara kita pada siri yang lepas, masih membahas atau bicara santai kita, masih menyenaraikanlah istilah kita ya. Kita bentangkan beza orang pintar dengan orang bijak. Nah, nanti kita pilih di penghujung, mau jadi pintar apa mau jadi bijak. Sahabat yang dimuliakan Allah, kita sambung. Orang pintar ini, dia senang menunjukkan kepintarannya sewaktu dia berbicara. Masa kita berbual sama orang pintar nih, bahasa kampung kita apa? Oh, nah, pintar nih kalau dia bercakap. Ya, dengan itu, dengan ini, pokoknya lancar lah. Beza pula dengan orang bijak. Orang bijak ini, sahabat yang mulia, kalau dia bicara, ya, dia lebih senang mendengar daripada berbicara. Orang pintar, dia suka menunjukkan kepintaran dalam bicaranya. Sedangkan orang bijak, dia lebih suka jadi pendengar. dan jadi pendengar dia menilai. Ya kita jangan silap nih sahabat yang mulia, kadang lawan kita bicara tuh diam, dia biar kita buku nyanyang bilang orang, dia diam saja. Rupa-rupanya itu orang bijak, setiap butiran bahasa kita dinilainya. Ya, kemudian dia pun merenung kita. Ya, kita siuk dengan bicara kita yang sok pintar itu, sedangkan dia sedang menilai dan menjadi pendengar yang setia. Ini hebatnya orang bijak. Dia suka mendengar berbanding bicara. Kemudian beza lagi orang pintar dengan orang bijak. Orang pintar sangat percaya diri. Ini level of confidence-nya ini dengan izin terlampau betul tinggi. Beza pula orang bijak. Orang bijak ini sahabat yang mulia memilih untuk dengan izin stay humble ataupun down to earth. Dia lebih suka merendah diri. Ya, kenapa dia memilih ini? Orang-orang sufi itu kenapa mengajarkan jalan seperti ini? Supaya kita terhindar daripada merasa pandai, ana khairum minhu. Ini penyakit besar. Tidak salah sahabat yang mulia, percaya diri itu perlu untuk melakukan sesuatu. Tetapi yang dilarang oleh agama, overconfident ini, yang sangat-sangat lebih percaya pada dirinya. Kenapa? Karena ini boleh menjerumuskan kita, ya, ke lembah yang sangat tidak disukai oleh Allah. Apa dia memiliki perasaan ujub, sum'ah, ya, takabur dan yang sewaktu dengannya. Manakala orang bijak itu kenapa memilih stay humble dan down to earth? Karena dia merasakan dia tidak punya apa-apa melainkan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah atas dirinya. Jika ada fikiran-fikiran yang baik yang Allah limpahkan, jika ada pengetahuan-pengetahuan yang baik yang dapat dia manfaatkan itu, itu bukan karena dia terlampau overconfident, tidak, tapi karena dia menyadari bahwa itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia memilih untuk stay humble dan down to earth. Beza dengan orang pintar tadi ini, dia merasa percaya dirinya terlampau tinggi. Akhirnya apa? Dia jadi orang yang sombong, sehingga merasakan orang lain itu semua bodoh, maaf dengan izin. Hanya dia satu orang saja yang pintar, yang pandai, orang lain tidak pandai. Makanya dilarang dalam agama. Boleh, bahkan perlu ada sikap percaya diri, tetapi jangan berlebih-lebihan sehingga kita terjerumus ke lembah bibit-bibit syirik kepada Allah. Itu kan bibit-bibit syirik itu bila mana ada dalam hati, ya, sedikit rasa takabur sedikit pun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, atau kama qal hadis sahih Bukhari. Kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarrah perasaan sombong. Nih, sebesar zarrah ini bukan besar nih sahabat yang mulia, halus betul. Bahkan sehalus itu pun Allah bilang kalau ada dalam hatinya tidak akan boleh masuk surga. Allahu Akbar. Maka hati-hati sahabat, insyaallah kita akan sambung lagi bicara santai kita, beza antara orang pintar dengan orang bijak. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih kurang, jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

0: setiap hari saya dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Aduh, mandi blus lagi.
0: Hey, senyumlah sikit.
1: Kenapa pula?
0: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
1: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
0: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
1: Baras Bayu dan Sabah FM.
0: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri, ya.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, ba. Do you like it what you see? Yeah.
1: Tak ada makna sikit hati. Yeah. Connection. Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
3: Sayang. Sungguh ku sayang.
1: Dengar Sabah FM di sana.

0: had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
1: Semua orang ada had tempoh. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada Jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi Jawatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

Sekiranya bergejala, elakkan menghantar anak ke sekolah, prasekolah, nasri dan tadika. Serta elakkan membawa anak-anak ke tempat awam. Jaga kebersihan rumah dan gunakan tong sampah yang bertutup. Kerap bersihkan alat permainan dengan cecair basmi kuman dan air bersih. Sentiasa berwaspada dengan penularan penyakit tangan, kaki dan mulut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami. Dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.
1: Keningau FM, 6 hingga 9 pagi. Rentak segar.
2: You say I miss you. Lidahku kelut.
1: Inforia Dusun, 9 hingga 12 tengah hari.
3: Bila aku nak menuntun di kau, menuntun kita ke dalam kembang.
1: Inforia Murut, 12 tengah hari.

0: Hujung minggu
1: aku mau solo trip hanya seketika, mahu peluang cari ruang lain udara. Aku mau solo trip
0: di Kening FM. Hebat show.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Hello, hello, Keningau. Apa kabar anda semua di pagi Ahad ini? Hari ini, hari Ahad 31 Mei 2026 bersama dengan 14 Zulhijjah. Bertemu lagi kita di Rentak Segar edisi hujung minggu lebih hebat lagi, Syok. Bersama dengan DJ anda hari ini, DJ Syukri, sebagai peneman anda dari pukul 6 pagi sehingga pukul 9 pagi nanti. Ya, bersama-sama kita beron air hari ini. Dengarkan kami di Kiringa FM. Terima kasih kepada anda. Tetapkan talaan frekuensi anda di 94.7 dan juga yang membuat penstriman terus di RTM. Klik betul-betul percuma. Saya ucapkan selamat datang, selamat mendengar, selamat pagi yang berbahagia. Dan juga saya ucapkan semuanya hebat-hebat syoknya sahaja. Kita senyum-senyum pagi ini. Alhamdulillah kita masih lagi bangun pagi, sekali lagi menghirup udara segar yang dikurniakan oleh Tuhan untuk kita. Kita panjatkan syukur sebanyak-banyaknya dan kita coba untuk senyum-senyum pagi. Jika bertegur sapa dengan siapa-siapa, mana tahu jalan-jalan jumpa kawan-kawan terserempak pula ditamukan. Terus kita bagi salam, kita berborak mesra, berbual manja dengan rakan-rakan kita. Yalah, cuti-cuti ini kita pergi tamu. Siapa yang sudah pergi tamu, saya ucapkan selamat bershopping. Selamat bershopping pula kan. Apa-apapun, jika anda ada perkongsian cerita menarik ataupun anda mahu sekadar mengucapkan selamat pagi dan selamat hari jadikah atau selamat pengantin baru kah, bolehlah berbuat demikian di 0195896868 ataupun terus komen di Facebook Kening FM. Dan kalau mahu hadiahkan lagu untuk rakan-rakan anda, boleh saja minta lagu-lagu Sabahan. Kerana hari ini kita mengutamakan lagu-lagu Sabahan untuk menjadi halwa telinga kita sampai ke pukul 7 malam nanti. Oh, baiklah, nanti saya akan perkongsikan tinjauan cuaca untuk hari ini. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu lagu ini, lagu pembukaan untuk lagu seterusnya untuk pagi Ahad ini. Dengarkan.
1: Selamat pagi Surya.
0: Selamat pagi Surya.

dengarkan Hujung Minggu Keringau FM. Lebih hebat, lagi syok setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keringau FM, hebat syoknya.

0: Silat tiba bulan Mei. Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Info cuaca.
2: Baiklah rakan pendengar sekalian, saya di sini mau berkongsikan info cuaca daerah daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita bermula dengan daerah Keningau, pada waktu pagi diramalkan tiada hujan, pada waktu petang pula diramalkan hujan di beberapa buah tempat, dan pada waktu malamnya pula diramalkan tiada hujan. Suhu minimum untuk daerah Keningau hari ini adalah 23 darjah Celsius, manakala suhu maksimum adalah 33 darjah Celsius. Beralih ke daerah Tambunan, pada waktu pagi juga diramalkan tiada hujan, pada waktu petangnya pula diramalkan hujan di beberapa buah tempat, dan pada waktu malam diramalkan tiada hujan. Suhu minimum adalah 23 darjah Celsius, manakala suhu maksimum adalah 32 darjah Celsius. Di Tenom, pada waktu pagi diramalkan tiada hujan, dan pada waktu petang diramalkan hujan di beberapa buah tempat. Pada waktu malamnya pula diramalkan juga tiada hujan. Suhu minimum untuk daerah Tenom adalah 23 darjah Celsius, manakala suhu maksimum adalah 33 darjah Celsius. Beralih ke daerah Nabawan, pada waktu pagi diramalkan tiada hujan. Di waktu petang pula diramalkan hujan di beberapa buah tempat. Pada waktu malamnya juga diramalkan hujan di beberapa buah tempat. Suhu minimum adalah 24 darjah Celsius, manakala suhu maksimum adalah 32 darjah Celsius. Sekian laporan daripada laporan ramalan cuaca daerah. Sila kunjungi laman web Jabatan Meteorologi Malaysia untuk mengetahui update cuaca seterusnya.
3: Jom sertai kuis sempena sambutan Pesta Keamatan 2026 pada 30 dan 31 Mei 2026 di Keningau FM. Caranya cukup mudah. Dengarkan soalan kuis menerusi segmen Rentak Segar dan segmen Santai Petang. Anda boleh mula menjawab setelah isyarat ini dibunyikan. Hantarkan jawapan kuis anda ke nombor WhatsApp 019-589-6868. Menangi wang tunai sebanyak RM100. Dengarkan Keningau FM untuk mendapatkan soalan harian. Selamat menyambut Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.

0: kepada anda semua yang baru mengikuti Kenyang FM di 94.7. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat bersarapan. Mentari sudah muncul dari ufuk timur menerangi dunia kita di pagi Ahad yang ceria ini. Selamat menyambut hari keamatan kepada semua rakyat Keningau, Tambunan, Bawan, Tenom, Suk dan seluruh Sabah lah kan, pendek kata. Jadi kita telah kita sedang berada di kemuncak keamatan 30 dan 31 Mei. Kemarin sudah dilancarkan keamatan peringkat kebangsaan yang telah disempurnakan, dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita dengan paluan gong gimmick sebagai gimmick perasmian. Dan sudah tentunya acara-acara susulan pun telah kita nikmati dan kita menunggu malam ini lagi ada lagi acara sepanjang hari inilah. Siapa yang bikin di situ, share-share lah anda punya apa pengalaman, boleh share di WhatsApp kami juga 0195896868 untuk berkongsi dengan rakan-rakan kita yang tidak sempat untuk ke KDCA. Baiklah, jangan lupa untuk para pendengar semua, kita ada kuis. Kuis bersempena dengan pesta keamatan di setiap siaran, di setiap segmen dari pagi sampailah petang nanti. Jangan lupa dengarkan kuis, dengarkan soalan baik-baik dan dengarkan isyarat memanggil lah. Memanggil pula, isyarat menjawab soalan di WhatsApp. Kalau untuk siaran Bahasa Melayu Rentak Kesegar Dana santai petang nanti, ya, dengarkan bunyi ini. Hantarkan jawapan kuis anda ke nombor WhatsApp 019-589-6868. Jadi lepas dengar soalan, tunggu bunyi itu, jangan dulu hantar jawapan anda di WhatsApp. Selepas bunyi itu dimainkan, anda terus menghantar jawapan anda. Kita tengok, kalau semua jawapan betul, kita tengok siapakah yang terpantas isyarat menjawab tadi. Dan kalau ramai yang untuk mungkin ada betul ada salah, kita cari yang jawapan yang tepat lah kan. Jadi nanti pada pukul 7 selepas berita 7 pagi nanti, kamu dengar-dengarlah, pasanglah telinga, saya akan membacakan soalan pada ketika itu. Jadi marilah kita terus berhibur dengan lagu seterusnya, Kamatan Tokau daripada Kerion dan Shironita Janisol di Keningau FM. Hujung minggu lebih hebat lagi, syok.
1: Hai, saya sekali Lala Damis Elias Jenibel, mantan Kampung Batu Lungoyan. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan selamat menyambut hari keamatan kepada saudara-saudara sekalian. Menuai perpaduan, meraihkan keharmonian. Pon Sikau.

0: Wahai Tuhan yang maha hidup, wahai Tuhan yang mentakbir langit bumi, aku mohon pertolongan dengan limpah rahmat-Mu. Wahai Tuhanku, perbaikkanlah seluruh keadaan diriku, dan janganlah Engkau serahkanku kepada diriku sendiri, walau sekelip mata.
1: Info cuaca.
2: Dengarkan Hujung Minggu Keringau FM. Lebih hebat, lagi syok setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keringau FM, hebat syoknya.

Dan Saya. Itulah persembahan Deborah Jack dan si Verica Beatrice membawakan kita ke pukul 6.36 pagi di Santa di si Rentak Segar bersama dengan saya DJ Syukri menemani anda sehingga pukul 9 pagi nanti. Baiklah, di sini saya ingin berkongsikan hebahan kepada anda awal pagi lagi ini. Jadi masih sempat lagi untuk saya bagi hebahan ini. Masa cuti-cuti ini anda bolehlah meluangkan masa bersama keluarga sambil melakukan kebaikan yang amat bermakna, iaitu hadirlah ke lokasi menderma darah, ada kempen derma darah sempena cuti sekolah dan keamatan dan gawai yang diadakan pada hari ini semalam. Dia bermula daripada hari kemarin dan hari ini cuti. Jadi esoknya satu hari bulan Jun dan juga dua hari bulan Jun akan diadakan, dibuka untuk orang ramai di lobi utama Hospital Keningau untuk menderma darah bermula dari pukul 8.30 pagi sehinggalah 12.30 tengah hari. Datanglah bersama-sama keluarga anda, mana tahu waktu cuti-cuti ini sajalah guru-guru kita ada masakan untuk mau menderma darah. Maklumlah waktu persekolahan banyak mau mau urus, lebih-lebih lagi bulan ini bulan ayalah dari awal bulan ini kompleks sentiasa sibuk dengan sukan-sukan sekolah. Jadi banyak guru-guru yang tidak sempat untuk menderma darah. Boleh juga bawa anak anda tapi yang 17 tahun, tapi tengoklah macam mana keadaan kesihatan dia, kita cek dulu. Baiklah, kita akan mengikuti berita utama 7 pagi nanti dan kembali selepas itu Indi jam yang kedua 7 hingga 8 pagi bersama dengan saya. Teruskan bersama kami di Geng FM 94.7 hujung minggu lebih hebat lagi show.

0: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
1: Pendidikan percuma ini kita mula tingkatkan. Sebab itu saya telah umumkan dalam belanjawan peringkat awal kalangan miskin tegar sekitar 5,800 pelajar miskin tegar akan diberikan pendidikan percuma. Dan sekarang saya nak umumkan jumlah ini kita akan tingkatkan melalui bantuan PTPTN kepada 10,000 pelajar kategori miskin.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: satu accept friend request daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Hujung minggu kamu orang lebih hebat lagi siap.

0: tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Doa untuk memperbaiki keadaan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astagis, wa asli li sya'ni kullah, wa la taqlini ila nafsi tarfata 'ain. Yang maksudnya, wahai Tuhan yang maha hidup, wahai Tuhan yang mentakbir langit bumi, aku pohon pertolongan dengan limpah rahmatmu. Wahai Tuhanku, perbaikkanlah seluruh keadaan diriku dan janganlah engkau serahkanku kepada diriku sendiri walau sekelip mata.

Ujung minggu lebih hebat lagi syok bersama-sama dengan saya DJ Syukri. Sekarang kita sudah berada di pusingan kedua, jam yang kedua, pukul 7 hingga pukul 8. Minit petang di rentak segar bersama saya DJ Syukri. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda yang baru saja mengikuti kami di 94.7 MHz. Dan juga terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama saya mendengarkan saya di Keringa FM hebat syoknya. Baiklah, seperti yang dijanjikan, saya akan membacakan soalan kuis keamatan kita yang pertama untuk hari ini. Jadi para pendengar semua, dengarkan baik-baik. Soalannya berbunyi begini, pertandingan Randawi Tovantang Keamatan RTK merupakan pertandingan kebudayaan versi lelaki yang setaraf dengan pertandingan Unduk Ngadau. Apakah gelaran popular yang lain bagi pertandingan ini? Itulah soalannya, saya ulangi. Pertandingan Randawi Tavantang Keamatan RTK merupakan pertandingan kebudayaan versi lelaki yang setaraf dengan pertandingan Unduk Ngadau. Apakah gelaran popular yang lain bagi pertandingan ini? Stokai lagi kah? Oke, boleh. Apakah gelaran popular yang lain bagi pertandingan Randawi Tavantang Keamatan RTK? Jadi antara jawabkan jawapan anda di 0395896868, tetapi jangan hantar sekarang, tunggu dulu sehingga anda mendengar isyarat menjawab ini. Hantarkan jawapan kuis anda ke nombor WhatsApp 0195896868. Anda dengar isyarat itu, barulah mula menghantar. Saya akan kira jawapan yang tepat, dan siapa yang paling awal hantar soalan jawapan selepas isyarat itu dibunyikan. Saya bunyikan bila tidak tahu di mana, nanti kamu dengarlah. Mungkin sebelum berita Keningan FM 7.30 minit pagi, mungkin selepas dia, mungkin di antara berita sukan ataupun lagu seterusnya, kita tidak tahu lagi. Jadi dengarkan baik-baik isyarat menjawab itu. Sementara itu kita berhibur lagi sebelum kita mengikuti berita Keningan FM pada pukul 7.30 minit pagi nanti. Kita dengarkan dahulu lagu-lagu yang setelah sunnah atur untuk anda, dan dengarkan lagu ini daripada kami, Selole Lole di Keningan FM hebat syoknya.

0: Jom sertai kuis sempena sambutan Pesta Keamatan 2026 pada 30 dan 31 Mei 2026 di Kenilai FM. Caranya cukup mudah. Dengarkan soalan kuis menerusi segmen rentak segar dan segmen santai petang. Anda boleh mula menjawab setelah isyarat ini dibunyikan. Hantarkan jawapan kuis anda ke nombor WhatsApp 019-589-6868. Menangi wang tunai sebanyak RM100. Dengarkan Kedengar FM untuk mendapatkan soalan harian. Selamat menyambut Pesta Keamatan 2026. Menuai perpaduan, meraihkan keharmonian.
1: Satu swipe jadi dua. Tanpa disedari, anak-anak boleh tenggelam dalam dunia tanpa sempadan dipenuhi kandungan yang mereka belum tentu fahami. Bagi anak bawah 16 tahun, mereka masih belajar mengawal diri. Tetapi algoritma tidak pernah berhenti. Di sinilah peranan kita sebagai ibu bapa. Menetapkan had, memberi bimbingan dan memastikan mereka tidak hilang arah. Scroll tanpa had, risiko tanpa sempadan. Pesanan kempen internet selamat ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
2: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan, Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Harmonian.

0: hantarkan jawapan kuis anda ke nombor WhatsApp 019-589-6868. Itu dia, sudah dibunyikan isyarat menjawab soalan kuis keamatan untuk pesta sempena pesta keamatan 2026 kepada rakan pendengar yang saya hormati sekalian. Siapa sudah ada jawapan, bolehlah terus hantarkan jawapan setelah tadi, sebentar tadi telah pun dibunyikan isyarat menjawab. Kita tengok siapa yang paling menang hari ini untuk soalan yang pertama yang saya telah bacakan sebelum berita tadi. Untuk pendengar yang baru mengikuti, jika anda tidak terlepas soalan kuis tadi, soalan itu berbunyi begini. Pertandingan Randawi Tavantang Kaamatan RTK merupakan pertandingan kebudayaan versi lelaki yang setaraf dengan pertandingan Unduk Ngadau. Apakah gelaran popular yang lain bagi pertandingan ini? Jadi anda bolehlah menjawab soalan, hantarkan ke WhatsApp Keningau FM 019-589-6868. Jangan malu, jangan segan, berikan jawapan anda sekarang setelah saya telah tadi telah pun dibunyikan isyarat menjawab kuis keamatan. Di sini ada mesej daripada rakan pendengar kita, Tekudu dari Sarayo Simbuan Suk. Oh, saya ingat dia bagi jawapan. No, rupanya dia bagi ucapan. Selamat pagi, DJ. Selamat pagi, DJ bertugas. Selamat pagi. Selamat berhujung minggu. Logo-logo ton, mimboloto ke itkonti ke dengan FMK. Oh, yahoi, Deniz. Tekudu, kudu hit, sini, Sarayo. Pisuk-pisuk. Selamat berhujung minggu kepada semua rakan-rakan Kini FM. Selamat menyambut pesta keamatan. Terima kasih, Ponsi Kau. Tokudu dari Sarayo Simbuan Suk. Kenapa aku tidak jawab soalan ni? Halang-halang ku hantar message. Jawablah soalan kuis. Anda boleh memenangi hadiah yang telah dihaskan untuk kuis keamatan untuk tahun ini. Baiklah, saya bacakan lagi soalan sekali lagi. Pertandingan Randawi Tavantang Kaamatan RTK merupakan pertandingan kebudayaan versi lelaki yang setaraf dengan pertandingan Unduk Ngadau. Apakah gelaran popular yang lain bagi pertandingan? Berhibur dulu dengan lagu-lagu seterusnya. Teruskan bersama kami di Kening FM, hujung minggu lebih hebat lagi syok.
1: Bukan semua perlu dikongsi. Dalam dunia digital hari ini, setiap gambar dan video yang dimuat naik akan ke kekal sebagai jejak digital, termasuklah kandungan melibatkan anak-anak. Sebagai ibu bapa dan penjaga, kita memikul tanggungjawab untuk melindungi privasi mereka. Tanpa sedar, perkongsian berlebihan boleh membuka ruang kepada penyalahgunaan, pencerobohan identiti dan risiko keselamatan. Fikir dahulu sebelum berkongsi. Lindungi privasi anak demi keselamatan masa depan mereka. Inyadan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syutnya.

kau pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau Sabah macam Indon, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind, bermacam warna, berbagai bangsa ini.

Baiklah rakan pendengar sekalian, di sini nampaknya ada dua orang yang menjawab dengan pantas. Ini ada dua orang yang memberikan jawapan kuis kepada saya di WhatsApp Keningan FM, tetapi datang pada waktu yang serentak ke 755. Dua-duanya sama 755, 754. Yang lain saya tepis sebab sudah terlambat. Jadi kita ambil dua orang ini, mana satu ke yang menang. Okey, baiklah, orang yang pertama ialah Cik Stella. Cik Stella menjawab jawapan dia anugerah best performance. Adakah itu jawapan yang betul atau tidak? Kita tunggu sebentar lagi. Dan orang yang bertuah yang kedua, Puan Evelina Binti, beliau menjawab Mr. Keamatan. Jadi jawapan yang betul adalah untuk pertandingan Randawi Tavantang Keamatan RTK, nama popular bagi acara ini adalah Mr. Keamatan. Jadi untuk kesoalan kali ini dimenangi oleh Puan Evelina Binti. Kita minta maaf kepada Cik Stella kerana jawapan anda salah. Tapi jangan risau, ada lagi soalan yang kedua nanti selepas pukul 8. Berita pukul 8 nanti di pusingan yang terakhir kita ada satu lagi soalan. Dan ada lagi soalan yang lain di waktu-waktu di siaran yang lain, yaitu di bahasa siaran bahasa murid dan bahasa dusun pun masih ada lagi soalan. Dan juga santai petang nanti. Okey, tahniah kepada Puan Evelina Binti telah menjawab dengan tepat. Dan Cik Stella, sila cuba lagi nanti ya. Kita dengarkan lagu ini sebelum mendengarkan berita Sabah FM.

tajuk berita utama pagi ini. Kerajaan laksana langkah penjimatan perbelanjaan. Projek naik taraf lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu dipercepat. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alias Ella dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kerajaan memperketat langkah penjimatan perbelanjaan melibatkan kementerian dan menteri. Ia bagi memastikan lebih banyak dana dapat disalurkan kepada program yang memberi manfaat langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semua kementerian diarah mengurangkan perbelanjaan tidak kritikal kecuali bagi sektor pendidikan, kesihatan dan keperluan asas rakyat. Antara langkah dilaksanakan termasuk menghadkan lawatan rasmi ke luar negara serta membatalkan lawatan yang tidak mendesak. Menurut beliau, langkah rasionalisasi dan penjimatan yang dilaksanakan kerajaan sebelum ini berjaya menjimatkan kira-kira 15.5 bilion ringgit dalam tempoh 2 tahun. Jelasnya, penjimatan itu disalurkan semula kepada pelbagai inisiatif rakyat termasuk bantuan pendidikan, program kebajikan dan projek pembangunan berimpak tinggi.